lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Dan biasanya tuh ya Galuh kalau punya uang sedikit aja, entah itu mau beli barang atau beli pengalaman, biasanya tuh kayak tergantung prioritas lagi sih Kak.
1: Okay.
0: Iya, kayak misal kalau lagi pusing atau kayak butuh refreshing, Galuh pasti langsung ngajak teman-teman sih, kayak teman-teman Galuh buat, ayo dah kita kesini. Tapi kan kita di Kalimantan Timur ya, kayak yang kayak lebih limited lah untuk kita pergi kemana-mana.
1: Kayak sebenarnya kemananya itu kan tergantung ya. Kalau nongkrong sih masih tetap banyak aja tempat nongkrong. Tapi kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke tempat mungkin alam, wisata atau alam gitu ya, walaupun bisa dibilang hutannya banyak gitu kan ya, tapi kayak mungkin karena terlalu luas juga, jadi kalau mau itu kayaknya jauh-jauh juga agak-agak takut gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya kamu sendiri biasanya apa, berarti lebih sering kayak aduh kalau misalnya lagi jenuh gitu baru kamu berani spend uang untuk kayak jalan-jalan atau apa ya namanya, yang kayak nongkrong bareng sama teman atau ngumpul sama teman gitu.
0: Sebenarnya kalau kayak butuh refreshing cepat gitu kan Kak, pasti nongkrong sih, nongkrong dulu. Tapi kalau seandainya kayak lagi butuh yang kayaknya refreshing alam, seru juga deh. Nah karena tadi kayak di Kalimantan Timur sendiri tuh limited kita tempat wisatanya, jadi kayak Galuh coba untuk kayak datangi semua aja, karena kan kayak ya ampun udah sedikit gitu ya. Kalau nggak pernah kesana nanti ditanya kayak udah pernah kesana, ya ampun wisata di Kalimantan ini udah sedikit baru belum pernah kesana gitu.
1: Iya. Aku bahkan sampai apa ya, gimana ya nyebutnya ya, aku kadang juga bingung gitu. Kalau misalnya di Kalimantan tempat wisatanya apa?
0: Gak tahu.
1: Ada tuh Taman Pura 2 gitu ya. Tapi kalau dibilang bagus gitu ya, iya bagus sih. Tapi kalau ditanya pernah kesana, nah ini yang biasanya kamu tuh orang Kalimantan.
0: Tapi
1: kok gak pernah kesana gitu. Tapi kalau misalnya kayak ke Jawa pernah, kesini pernah gitu-gitu. Jadi kayak ya malu sih, malu ya Taman Pura 2. Tapi mau gimana, hidupnya memang begitu gitu ya. Karena aku ini kayak apa ya, kayak misalnya beberapa tempat di Kalimantan itu belum pernah aku datengin karena memang gak diizinin sama orang tua aja.
0: Oh gitu.
1: Iya. Tapi malah di Jawa aku dibolehin kemana-mana.
0: Karena mungkin kalau di sini kayak itu tadi sih Kak, kayak jaraknya tuh jauh-jauh.
1: Jaraknya jauh-jauh, jalannya tuh juga masih belum yang sempurna.
0: Betul.
1: Mulus gitu ya, masih ada jalan-jalan proyek gitu-gitu loh Taman Pura 2.
0: Kita harus lewatin jalan Haulik.
1: Bener gitu. Jadi ya kenapa mungkin orang tuh masih apa ya, kayak misalnya aku tuh masih gak diizinin. Atau beberapa orang juga Taman Pura 2 gitu yang masih apa ya, tinggal di Kalimantan tapi belum pernah kemana-mana. Ya mungkin juga merasakan hal yang sama.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Tapi aku ada sih yang sebenarnya aku tuh spending, aku tuh seneng banget, yaitu kayaknya ikut kelas skill gitu.
0: Oh, kelas skill.
1: Kelas skill atau kayak seminar gitu. Nah itu tuh kayaknya memang, oh yang maksudnya pengalaman itu juga, ya ini maksudnya betul. Dengerin pengalaman orang, cerita orang, mungkin tipsnya dia saat menghadapi masalah itu gimana gitu. Nah aku tuh kayak apa ya, ikut beberapa kali tuh, oh iya ya maksudnya begini tuh ya worth it aja gitu. Karena bukan yang kita spend terus juga cuman kita baca doang gitu. Tapi ini kita bisa talkative, yang kita bisa nanya, dia menjawab, mungkin ada pertanyaan yang begitu spesifik buat kita yang ternyata relate juga di dia.
0: Betul.
1: Gitu-gitu.
0: Jadi kayak spending uangnya tuh juga ternyata pengalaman itu banyak kan Kak? Kayak misal pergi konser atau kayak ikut kelas kayak Kakak tadi. Itu kan kayak selain kita dapat pengalaman kayak ngikutin kelasnya, tapi kita juga dapat skillnya gitu.
1: Betul.
0: Sambil berenang gitu. Minum air.
1: Benar. Nah mungkin ini, mungkin buat teman Pro 2, dari tadi kita ngomongin beli pengalaman tuh kayak dipikir tuh kayak cuman jalan-jalan doang. Cuman oh kayak ngonser doang gitu. Enggak, ya selama apapun itu yang kamu bayar tapi tidak ada barangnya tapi kamu dapat sesuatu, ya berarti itu sudah pengalamannya.
0: Betul.
1: Kayak gitu tuh Taman Pura 2 ya. Jadi kayak kamu ikut kelas gitu ya boleh, asal nih mungkin kayaknya lagi rame deh ini.
0: Apa tuh?
1: Hati-hati ini Taman Pura 2 ya, kayak ada orang tuh sekarang gampang banget jual kelas ini kelas itu.
0: Benar, tapi dianya gak punya sertifikasi.
1: Iya itu gak punya sertifikasi atau bahkan bisa dibilang kayak jadi nipu gitu.
0: Jatuhnya nah, kayak gitu. Kita udah spending duit, kan kelas itu gak murah ya Kak ya.
1: Betul.
0: Terus kayak pas kita datang kayak yang disampaikan ini mah basic doang, ini
1: iya,
0: gak tahu.
1: Ini mah begini gitu-gitu kan ya. Tapi maksudku yang bikin sakit hati adalah kalau misalnya itu beneran zonk, itu ternyata penipu gitu ya. Kamu udah spend duitnya itu kayak 150, 100 ribu. Kamu udah, maksudnya tuh kayak kamu mengeluarin 100 ribu aja tuh kadang mikir 2 kali, 3 kali loh.
0: Iya, itu lumayan banget sih Kak untuk bertahan 2-3
1: iya,
0: hari.
1: Iya, bener ya. Jadi tuh kayak aku nih udah spend 150, aku relain deh untuk dapat sesuatu.
0: Iya.
1: Tapi malah kamu gak dapat apa-apa dan duitmu hilang begitu saja.
0: Itu sih.
1: Apa gak sakit hati tuh teman Pro 2 kalau ada yang kayak gitu-gitu?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Dan teman pro 2, kamu biasanya kalau punya uang akan beli yang mana nih?
1: Nah, kalau ya, punya uang.
0: Kalau punya uang itu tadi Kak. Karena kayak ya ampun, in this economy.
1: Betul betul
0: kayak
1: betul.
0: Kayak kita tuh sibuk dilema antara beli barang, beli pengalaman, mana uangnya?
1: Oh iya, benar. Tapi ini sih kalau misalnya memang kalau sudah punya uangnya nih, lebih ke arah yang mana gitu. Galuh lebih pilih yang mana?
0: Lebih pilih pengalaman.
1: Lebih pilih pengalaman.
0: Iya.
1: Aku pilih jujur, dua-duanya.
0: Ya, bener lagi. kalau bisa pilih dua, kenapa harus pilih satu ya?
1: Iya, kalau bisa dimaksimalin dua-duanya gitu ya.
0: Itu
1: oh,
0: sudah.
1: Aku gak mau barang-barang itu. Oh, misalnya, ini iya, contoh. Misalnya Galuh punya uang nih.
0: Iya.
1: Keluar negeri gitu ya. Wah, aku pengen deh main ke Gunung Everest.
0: Mantap contoh, banget tuh langsung contohnya.
1: Contoh, ya. Okay, jalan. Tapi kamu gak punya jaket yang tebel, yeah, gak punya sepatu yang proper gitu kan ya. Terus kamu kesana tuh udah baru landing aja udah menggigil gitu.
0: Ya sudah.
1: Ya kan, pasti butuh juga nanti kan.
0: Pasti butuh juga sih beli barang ya.
1: Bener, oh, bener gitu. Tapi ya sebenarnya kalau prioritasnya orang tuh pasti beda-beda gitu. Ada yang kayak nganggap, apa ya namanya, maksudnya kalau dia bisa beli barang, ya intinya gini, selama kita punya duit kita tuh tinggal milih aja mau beli barangnya.
0: Betul.
1: Atau mau beli pengalamannya itu juga. Benar. Ya. Yang ternyata kalau dipikir-pikir tuh selaras juga kalau misalnya ya kita tuh tetap masih butuh dua-duanya itu loh.
0: Betul.
1: Kayak
0: betul,
1: gitu. Kak. Kayak tinggal kalau kita tinggal beli-beli, kalau enggak dibeli ya enggak masalah juga gitu. Dan pengalaman juga kalau mau jalan-jalan, mau ambil ini, ambil itu gitu kan ya. Rasanya tuh kalau kita enggak ambil juga kita enggak rugi apa-apa juga.
0: Betul, Kak. Benar sih.
1: Kayak gitu. Jadi ya sudah, rasanya tuh ya tergantung dari prioritasnya orang-orang itu juga yang gimana. Ada yang mungkin lebih baik lagi gitu ya. Itu lebih saving money.
0: Betul.
1: Nah, karena kayak misalnya dia udah punya keluarga, nanti biaya anaknya sekolah lagi.
0: Prioritasnya udah beda lah.
1: Bener. Jadi tuh prioritas-prioritas itu yang sudah dipertimbangkan oleh orang-orang. Nah, yang mungkin dirasakan bingung itu biasanya yang anak-anak muda ini.
0: Karena gak punya uang. Jadi pengen, kita belum dihadapkan.
1: Betul. Ya. Pengen barangnya gak punya uang.
0: Benar.
1: Pengen cari pengalamannya juga. Ternyata ada sih yang kayak butuh bayar ini. Mm-mm. Tapi yang gak bayar pun sebenarnya juga ada.
0: Iya benar.
1: Menurutku. Contoh. Kalau misalnya kita kan barang. Selain dikasih itu jadi kayak free gitu ya. Iya. Atau diskon gitu. Pasti kan kita tetap bayar.
0: Mm-mm.
1: Membeli gitu ya. Butuh ada pertukaran lah di situ, transaksi gitu. Tapi kalau pengalaman itu menurutku sebenarnya ada yang kayak free.
0: Kalau
1: ya ini tergantung maksudnya pengalaman yang gimana. Contoh kayak kamu mau cari ilmu gitu. Tadi kan bisa ikut kelas,
0: oh,
1: itu
0: ya,
1: kamu bayar.
0: Bener.
1: Tapi kan kamu juga bisa cari tuh kayak di YouTube aja deh. Walaupun ya bayar kuotanya ya.
0: Terus juga ikut bayar wifi-nya. Tapi ya, kayak di YouTube memang banyak sih.
1: Nah,
0: pre-course kayak gitu.
1: Betul, ya, yang kayak gitu-gitu. Kayak kamu bingung nih misalnya, aduh motorku mogok gimana ya gitu. Kita bisa tuh kalau mau ke bengkel, ke bengkel. Mm-hmm. Tapi kan motornya mogok nih.
0: Iya.
1: Gimana dong? Ini contoh, itu kan urgensi ya. Jadi kayak ya kita tinggal lihat, nonton di YouTube gimana cara ini. Mungkin yang sederhana atau yang apa, lihat tutorialnya dulu, iya, dicoba. Bener. Nanti baru bisa dibawa ke bengkel.
0: Iya, itu
1: kayak
0: sih
1: gitu-gitu.
0: Ya.
1: Makanya kayak kita misalnya mau jalan-jalan, mau nonton konser. Nah ini juga kayak nonton konser. Ada tipe yang kayak, wih aku rela deh spend uang buat nonton konser gitu.
0: Yeah.
1: Misalnya ya range harganya 150 sampai 300 yeah, gitu kan ya. Kalau K-pop beda lagi tuh sama Pro 2.
0: Spendnya lebih banyak sih kalau
1: yeah, itu. Itu udah jutaan ya.
0: Jutaan itu.
1: Ya udah sewajarnya begitu. Betul. Gitu kan ya. Ketemunya aja susah payah.
0: Harus ke pulau seberang dulu.
1: Betul, harus ke pusat kota dulu gitu tuh teman Pro 2. Tapi ada orang yang kayak, aduh aku tuh sebenarnya gak apa ya, selama bisa mendengarkan lagunya.
0: Hmm.
1: Kayak misalnya dengerin di radio, dengerin di streaming music.
0: Iya, itu udah kayak ngerasa cukup aja sih.
1: Cukup aja, aku gak butuh yang vibes yang harus begini.
0: Betul.
1: Kecuali memang dia butuh kayak, ih aku butuh konser. Nah gak apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Karena kan kayak kesenangan orang juga beda-beda itu.
1: Bener, bener gitu. Bahkan kalau aku aja, maksudnya aku tuh konser tuh suka tapi yang kayak gak setiap konser ku datangin.
0: Betul, sama sih. Galu juga kayak gitu, Kak. Kayak
1: iya kan? Pilih-pilih kita juga kan.
0: Pilih-pilih, apalagi kalau gratis. Aduh.
1: Ya kalau itu ya ada-ada aja gitu. Tapi kalau aku tuh tipenya lumayan cukup pemilih banget yang kayak, wah ada ini kesini, ini band gede nih kesini. Tapi kalau selama itu aku gak suka,
0: betul.
1: Ngapain aku datang?
0: Ngapain datang?
1: Ngapain aku spend uangnya?
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Mana kayak... itu kan sampai ratusan kan kayak itu kayak kita kerja seharian buat dapat itu kayak kalau kita nggak terlalu enjoy sama maksudnya kayak nggak terlalu yang ngefans banget kurang worth it sih.
1: Iya, terus aku pernah nih, ini aku ada pengalaman. Pengalamannya adalah waktu itu aku lama banget nggak konser. Terakhir konser tuh di Malang nonton Pamungkas.
0: Oke.
1: Oke, itu juga di kampus gitu kan ya. Harganya masih berapa ya? 60 ribuan. Wah.
0: Ya ampun Kak, ketahuan itu, dong berapa lama itu.
1: Tapi kan Pamungkas kalau enggak salah ya, kalau enggak salah 2020 apa 2019? 2019.
0: Oh my god.
1: Lumayan ya. Lumayan untuk lama. Sekarang di 2026 ya.
0: 2026 itu udah 7 tahun yang lalu.
1: Nah, abis itu aku tuh ada nonton aku tuh kayak pengen karena aku ngikutin Pamungkas ini.
0: Iya.
1: Dia ada konser, intimate konser di Balikpapan.
0: Oh iya, karena kakak saya juga ikut itu.
1: Nah, terus kan harganya, oh ini masih masuk akal lah gitu. Itu aku jujur ya, puas banget.
0: Karena kita suka.
1: Iya, karena kita suka. Sama satu lagi.
0: Iya.
1: Kamu tahu dia nyanyiin berapa lagu?
0: Berapa?
1: 30.
0: 30 lagu.
1: Kamu bayangin.
0: Apa gak kenyang tuh ya fansnya.
1: Sampai kita tuh disuruh, kita rest dulu ya 10 menit. Ya penyanyinya capek juga kan.
0: Iya, bayangin aja Kak. 30 lagu.
1: Iya, jadi kayak 15 lagu, rest dulu 10 menit.
0: Restnya
1: lagi.
0: Cuma 10.
1: Waduh. Iya, ya kita juga, kita kan berdiri. Bener. Kita duduk dulu. Dia juga mungkin minum atau istirahat dulu juga. Bandnya kan juga gitu. Jadi kayak sessionnya tuh juga. Terus ya sudah tuh. Tiba-tiba kok aku ngeblank gitu kan ya. Nah, abis itu
0: kayak
1: Bentar lu. Oh iya, abis itu kan 30 lagu ya. Abis itu kayak, oh apakah memang intimate concert itu begini gitu. Setelah itu aku kayak pernah ikut konser ada salah satu band yang kusuka. Aku lupa apa gitu ya. Loh, aku udah bayar segini tapi cuman 10 lagu, 9 lagu, kayak gitu.
0: Ya
1: jadi tuh, ya mungkin ku anggap itu worth it, tapi ada orang yang menganggap bahwa ya gak apa-apa 10 lagu, tapi selama dia itu suka banget sama musisinya,
0: iya,
1: merasa itu worth it, it's okay tuh teman pro 2, dan itu juga gak masalah.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat

0: Oke, teman bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda ya. Tapi melihat cuaca hari ini gimana Galuh ya di sekitaran Emiamin?
1: Sempat kegocek sih tadi, Kak.
0: Kenapa kegocek? Kenapa?
1: Kegocek karena kayak tadi bilang sama Kak Anom, Kak, hari ini mendung ya. Kita kegocek.
0: Iya.
1: Karena ternyata ini asap.
0: Benar gitu. Sebenarnya kayak memang berawan sih. Tapi kayak
1: ditambah lagi.
0: Iya, dan juga kayak pagi hari ini tuh masih tetap terasa cerah.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi kayak awan-awannya tuh kayak ketutup. Bukan awan yang kayak oh ini beneran awan putih gitu. Nah, ini awannya tuh kayak abu-abu samar-samar, iya, jadi kayak sama rata gitu.
1: Benar, Kak, benar.
0: Nah, kayak gitu-gitu. Tapi pastinya juga nih teman Pro 2 ya, untuk memastikan lebih lanjut lagi untuk cuaca hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Kita bersama dengan Kak Rahman dari BMKG Kota Samarinda. Kita coba sapa dulu nih ya teman Pro 2. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rahman. Halo Kak Rahman.
2: Halo, selamat pagi ya.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Rahman?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Rahman untuk informasi cuaca buat hari ini, silakan Kak Rahman.
2: Baik. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rahman melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini tanggal 2 September 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 10-19 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Samarinda berkisar antara 50 hingga 93%. Hasil monitoring kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikulat udara halus atau PM2,5 secara real-time menunjukkan wilayah Samarinda berada dalam kategori sedang, yang berarti kualitas udara dapat diterima namun polusi mulai terasa. Dengan tren yang meningkat, terutama pada siang hari, dapat menjadi kategori tidak sehat. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, umumnya berada dalam kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 21 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id dan media sosial Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk informasi cuaca paling update. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Rahman untuk informasi cuacanya buat hari ini.
1: Dan ternyata hari ini kita nggak bakal ketemu hujan lagi ya, Kak?
0: Betul.
1: Tadi cerah berawan.
0: Betul, tapi ini ya pastinya dihimbau juga untuk seluruh warga gitu kan ya, yang lagi mendengarkan juga saat ini ya, kemana-mana boleh gitu ya, tapi sekarang udah harus menggunakan masker.
1: Betul.
0: Gitu, karena udah berasa banget tuh kayak mungkin hidung-hidung sensitif gitu
1: sudah
0: kan ya.
1: Mulai mencium-cium tuh.
0: Iya, mencium-cium dan juga apa ya namanya, kayak mungkin ada yang kayak sensitif karena kayak asap-asapnya tuh kayak udah jadi gampang sakit gitu. Makanya hati-hati buat kamu tuh teman Pro 2 untuk kemana-mana sekarang udah prepare masker dari rumah masing-masing. Nanti kita bakal balik lagi pastinya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Wow ya, sama Pro 2 itu dia. Kalau misalnya kamu mau beli barang tuh juga boleh, ataupun mau beli pengalaman tuh sebenarnya juga boleh-boleh aja. Yang penting ya ada duitnya.
1: Betul, itu yang terpenting ya.
0: Betul, tapi juga ya maksudnya kalau beli barang ya beli barang tuh ya sebijaknya gitu. Betul. Loh, harus wise gitu. Yang kayak nggak boleh apa ya, kayak kamu rela mengeluarkan uang segitu sedangkan kamu kayak dapat bulanan aja masih hidupnya kadang apa ya,
1: pas-pasan,
0: ngekos gitu. Maksudnya tuh disesuaikan sama kebutuhan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, jangan sampai pakai pay letter ya.
0: Ah, itu juga tuh teman Pro 2.
1: Lebih
0: kalau,
1: banyak.
0: Kalau pay letter yang pakai orang kerja mungkin masih make sense gitu.
1: Karena ada.
0: Ada pemasukannya gitu loh teman Pro 2. Tapi kalau misalnya masih dibiayain ataupun masih biaya sendiri gitu kan ya, gitu ada juga. Nah itu tuh ya pintar-pintar aja sekalian ini sih belajar buat manage uangnya itu.
1: Betul.
0: Gimana gitu, buat apalagi nanti siapa tahu amin-amin buat kita semua dapat uang yang lebih banyak lagi, lebih banyak.
1: Amin.
0: Jadi biar bisa tetap manage.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul Kak.
0: Ini juga ya maksudnya kalau kita dapat banyak uang jangan sampai lifestyle kita berubah.
1: Betul, kayak kita harus juga nyesuaiin sih.
0: Betul, nyesuaiin juga sama apa yang sesuai sama kita gitu. Oh, kalau memang cocok ke situ ya udah nggak apa-apa di situ-situ.
1: Betul.
0: Aja gitu.
1: Jadi tadi memang kita harus ngutamain dulu ya kebutuhan dasar, kebutuhan wajib-wajib kita.
0: Betul.
1: Tuh udah harus terpenuhi dulu.
0: Betul,
1: baru
0: betul.
1: Kayak yang tersier-tersier lah.
0: Betul banget tuh teman Pro 2. Kalaupun pengen gitu ya berarti harus punya another option. Tadi kalau enggak kamu udah nabung gitu mau beli barangnya boleh. Kalau kamu udah kamu rela untuk spend itu untuk ilmu atau sesuatu mungkin didahulukan, sebenarnya enggak apa-apa juga gitu tuh teman Pro 2. Karena kalau kayak misalnya seminar, kelas gitu kan dia ada tenggak waktu yang khusus. Oh, ini ternyata bulan depan udah mulai nih. Kadang kita kayak ya sudah deh aku spend di awal gitu.
1: Yeah.
0: Itu enggak apa-apa. Ketimbang kamu itu kan maksudnya masih bermanfaat gitu kan ya.
1: Ada ngasih kita
0: feedback
1: ilmu,
0: gitu kan. Nah tapi apa ya, kayak jangan ditunda-tunda karena belum tentu juga nanti ada kelas itu lagi.
1: Iya, apalagi kalau sebenarnya pematerinya bagus kan.
0: Nah betul, yeah. Yang kayak gitu-gitu loh teman Pro 2. Kalau kayak konser tuh boleh juga sebijak-bijaknya.
1: Sebijak, jangan nanti artis ini datang konser lagi,
0: iya.
1: konser lagi.
0: Tapi pas kamu datang tahu lagunya cuma satu,
1: iya,
0: lah
1: aduh,
0: buat apa gitu kan ya.
1: Bab
0: gitu kayak, ini pengalaman ada gitu yang kayak nonton konser tapi dia baca lirik. Waduh.
1: Enggak apa-apa juga sih.
0: Ya enggak apa-apa sih teman Pro 2, tapi kayak apakah kamu merasakan sensasinya gitu ya.
1: Iya,
0: itu
1: sih.
0: Urusan masing-masing sih. Iya. Tapi ya kayak gitu-gitu. Setidaknya wise juga kalau memang ada yang pengen banget kamu tonton enggak apa-apa kamu tonton, tapi kalau selain itu kamu bisa tahan-tahan diri aja pastinya ya.
1: Tapi kalau kayak kita ngebicarain nih Kak barang sama pengalaman. Kalau Kakak sendiri sekarang nih apalagi udah kerja kan Kak?
0: Iya.
1: Itu Kakak punya wishlist enggak Kak? Atau kayak mungkin akhir tahun bakal kemana gitu.
0: Oh iya sih, kalau sekarang sih kayaknya sudah mengarah ke pengalaman sih. Pengen
1: carinya
0: pengalaman. Karena ya apa ya, kalau udah maksudnya esensi untuk oh kita penasaran sama barang.
1: Iya.
0: Menurutku aku kayaknya sudah di titik cukup.
1: Oh gitu.
0: Cukup gitu, bukan,
1: oh, cukup.
0: bukan lewat ya. Tapi kayak oh memang udah cukup. Nanti mungkin ada lagi yang kayak wih ini sesuatu
1: gitu.
0: Yang baru. Ini contoh ya. Kan cowok-cowok suka PS5 ya.
1: Bener sih.
0: Iya kan ada wishlist pasti ada pengen gitu. Tapi aku masih bisa kayak prioritasnya nanti-nanti deh.
1: Iya.
0: Siapa tahu pas nanti sudah punya duit bisa PS6.
1: Nah,
0: beda
1: sekalian.
0: Generasi makanya gitu-gitu. Ya, tapi kalau sekarang sih kalau misalnya yang terdekat-terdekat gitu pengennya sih pengalaman kayak mau pakai buat jalan-jalan gitu, apalagi nanti apa sih namanya? Kayak jalan-jalan solo trip tuh gimana rasanya?
1: Ih, seru banget lagi.
0: Itu.
1: Seru banget lagi.
0: Itu. Kalau kamu gimana?
1: Kalau galuh kayak sekarang fokusnya pengalaman lagi sih Kak. Karena kayak ih kita tuh kayak mikir misal kayak bulan depan kita bakal kemana, itu tuh udah excited dari sekarang Kak.
0: Oh gitu.
1: Jujur aja gak, lu tuh tipe kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak misal nanti misal bulan depan bakal pergi keluar kota gitu.
0: Yeah.
1: Terus kayak excited tuh dari sekarang kayak ngebayangin nyusun itinerary-nya, terus kayak nanti di sana bakal ngapain-ngapain
0: tiba-tiba
1: aja.
0: Tiba-tiba galuh di depan kosan loncat-loncat. Kenapa nih galuh?
1: Gitu dong.
0: Kan kayak karena excited.
1: Terus lagi kayak excited.
0: Jadi tuh kayak kelihatan orang nih orang salting tapi kayak bukan salting malu ya.
1: Oh, iya.
0: Kebalikannya resultingnya tuh overreact gitu.
1: Malah jadi weird ya.
0: Weird, ya betul. Weird banget tuh teman pro 2 ya.
1: Tapi kalau Kak Anum tipe yang kalau seandainya mau pergi ke suatu tempat, misal kayak masih bulan-bulan depan gitu, yeah, tipe yang udah excited dari sekarang atau enggak?
0: Excited tapi kayak gak mau jumawa deh gitu.
1: Oh gitu, karena kayak kita juga sambil nurunin ekspektasi ya.
0: Iya, karena umur gak ada yang tahu.
1: Iya bener lagi kan.
0: Iya kan. Aku kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya ya udah, maksudnya dibikin biasa. Senangnya tuh senang, tapi dibikin biasa aja.
1: Oh, gitu.
0: Itulah kita belajar stoik, ketenangan.
1: Abang-abang stoik ya ini.
0: Ya sudah, nanti kita balik lagi ya teman pro 2 di jam 9 nanti gitu ya. Itu aja pembahasan kita tentang beli barang ataupun juga beli pengalaman. Nanti kita bakal balik lagi di mana Galuh?
1: Di mana?
0: Di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2 ya, selamat pagi. Kita lanjut lagi di Sepada pagi hari ini masih barengan sama Anom Citro
1: dan juga Galuh Tiara Usna.
0: Iya. Bareng sama Galuh aja tuh Teman Pro 2 ya. Nah, pagi hari ini kita lanjut lagi pastinya, dan kita bakal beda banget nih bahasannya. Tadi mungkin ngomongin tentang experience kita mengeluarkan uang untuk apa.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini

0: kita tuh lagi experience-nya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu kan ya. Ini modenya bukan persiapan jalan-jalan lagi, tapi kalau misalnya udah mulai jalan-jalan gitu, pasti butuh persiapan juga.
1: Betul. Apa aja yang kira-kira barang yang perlu, terus juga kemana kita akan pergi, kita harus tahu juga.
0: Nah, kemananya itu juga. Dan satu lagi, ya keselamatan, keamanannya itu juga harus
1: diperhatikan.
0: Diperhatikan, betul banget kayak gitu ya. Nah, karena menurut aku sebenarnya ini menjadi hal yang penting gitu ya. Karena kita kan kalau misalnya memplanning sesuatu gitu ya, sesuatu pengen kemana, barangnya apa aja, okay, gitu.
1: Betul.
0: Tapi kadang kita lupa gitu ya, untuk sesuatu hal yang lebih penting yaitu keamanannya itu juga. Safety apa enggak nih tempatnya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya di alam gitu. Kalau misalnya di pantai ada penjaga pantainya, oh aman, ada penjaga pantainya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalnya kayak di hutan gitu,
1: di gunung.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu.
1: Siapa ya yang memperhatikan kita?
0: Bener. Kayak gitu-gitu. Karena menurut aku ternyata aku beberapa kali ngelihat vlog jurnal orang-orang mendaki gitu ya. Ternyata tuh kebanyakan, maksudnya kenapa barang yang mereka bawa itu penting? Kenapa jumlahnya juga
1: harus
0: penting?
1: Harus diperhitungkan
0: gitu ya, dan keamanannya itu juga, karena ya semuanya itu tuh kayak berkesinambungan untuk keselamatan kita.
1: Betul, karena kalau di hutan atau kayak di gunung gitu kan kayak nggak ada yang merhatiin kita, nggak ada yang ngejagain kita.
0: Betul.
1: Kalau bukan diri kita sendiri kan.
0: Betul, kayak gitu. Ini. Aku sering nonton vlognya si
1: siapa tuh?
0: Zawin.
1: Oh, Zawin. Ah. Kalau aku suka banget sama
0: Firsa Bersari.
1: Firsa Bersari Atap Negeri ya.
0: Iya. Nah, sebenarnya dua dari mereka sendiri maksudnya sama, tapi bedanya mungkin satu lebih komedi aja kan. Karena yang satunya kadang menantang hantu.
1: Betul. Itu sambil-sambil ya itu.
0: Iya, walaupun sebenarnya pesannya tuh tetap sama gitu ya. Yang benar-benar diutamakan adalah keselamatan. Iya, pokoknya apapun gitu ya, yang urusan nomor satu adalah keselamatan gitu. Karena ya pas yang di sana yang menghadapi ya kita juga.
1: Betul.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Mana kalau seandainya kayak di tempat gunung gitu kan Kak, kayak cuaca tuh bisa gampang banget berubah.
0: Betul.
1: Terus juga kalau seandainya tiba-tiba hujan kan jalanan jadi licin atau kayak kita juga
0: becek,
1: harus tahu
0: gitu kan.
1: Becek, gak ada ojek.
0: Ya, kalau enggak ada ojek pasti gitu kan ya. Ngapain ojek di hutan gitu kan?
1: Ada kok Kak, tapi kayak di awal.
0: Waduh.
1: Ada, cuman kayak jalannya jadi licin dan
0: betul.
1: Kita sebagai orang yang mau mendaki juga harus memperhatikan lah kayak
0: betul.
1: Prediksi-prediksi cuaca dan juga jalur yang bakal kita lewati.
0: Betul, dan juga barang-barang tuh sebenarnya harus yang proper sih.
1: Bener.
0: Contoh kayak misalnya kamu lagi di apa sih namanya, di outdoor, di gunung, di hutan gitu. Kadang ada yang kayak pakai sepatu biasa aja gitu.
1: Aduh.
0: Tapi pas kamu lagi licin, kamunya yang kesusahan.
1: Iya.
0: Ya salah siapa gitu. Yang gak prepare siapa coba.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya kayak mendaki itu juga sesuatu hal yang apa ya? Sebenarnya ada yang bilang kan mendaki itu bakal kelihatan banget aslinya gimana.
1: Oh iya.
0: Ya
1: kayak
0: kan?
1: Kepribadian kita gitu ya.
0: Benar gitu. Untuk orang yang mungkin sudah berkali-kali mendaki gitu ya. Walaupun karakternya itu terlihat bakal seperti apa, pasti tetap juga untuk belajar memanage.
1: Betul.
0: Sesuatu. Contoh. Betul. Ya, contoh kayak mendaki berhari-hari gitu. Pasti kan bawa apa sih namanya, carrier bag.
1: Iya, carrier bag.
0: Yes, ya, tas carrier gitu loh, teman pro 2. Dan itu juga kita pasti memperhitungkan berapa banyak yang kita bawa.
1: Berapa banyak yang kita bawa, makanannya, bajunya.
0: Betul, dan kita juga gak boleh sampai overload, karena kita juga ada beban, kita udah bawa diri kita.
1: Kita udah bawa diri kita.
0: Kita udah bawa carrier kita.
1: Naik lagi
0: tuh sama bro 2. Jadi kita juga harus memperhitungkan kayak, oh ini tuh beneran dibutuhkan. Oh ini tuh ternyata gak butuh. Jadi gak butuh betul-betul disingkirin atau ya udah di ya nggak usah gitu,
1: nggak usah dibawa,
0: bener kayak gitu-gitu loh teman pro 2. Makanya bisa dibilang mendaki itu belajar banyak hal gitu.
1: Betul.
0: Ya mencari
1: mencari
0: sesuatu yang harus pas gitu, nggak boleh kurang. Kalau kurang tuh pasti juga bahaya
1: kesusahan.
0: Buat kita kesusahan. Apa misalnya kamu nggak bawa makanan lah bagaimana
1: ya? Aduh.
0: Gitu kamu
1: mau
0: kesana,
1: makan rumput di sana
0: itu sudah mau di oseng-oseng rumput gitu kan. Bener kayak gitu, makanya harus bawa bahan makanan gitu. Tapi kalau misalnya bawanya kebanyakan gitu kan ya, mubazir, bukan mubazir sih, lebih tepatnya kayak
1: ngerepotin
0: kamu
1: diri sendiri.
0: Benar, kayak kamu udah bawa berat-berat mm-hmm. gitu ya. Tapi pas sudah sampai sana enggak kamu apa-apain.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Buat apa ya?
0: Buat apa jadinya? Makanya itu kita belajar untuk mengukur sesuatu tuh biar jadi pas tuh teman Pro 2.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
5: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
1: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
5: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
1: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
5: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
1: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Dan teman pro 2, biasanya kalau seandainya kita mau jalan, apalagi kalau sudah mau ke alam gitu ya, gunung spesialnya, itu kayak kita tuh bukan cuman harus merhatikan barang, terus juga kondisi dari gunung yang mau kita datangin nih kak. Tapi juga kita harus mempersiapkan stamina kita, udah fit gak nih untuk naik? Karena kayak kadang ada banyak banget nih kak, kayak kasus dimana tiba-tiba aja orang yang gak pernah jalan, gak pernah lari, terus tiba-tiba naik gunung.
1: Iya, kayak mungkin karena diajak hype gitu ya, jadi kayak terus yaudah gas gitu. Bahkan aku tuh ada temen yang sekarang itu dia awalnya tuh kayak nyoba-nyoba aja kayak liburan. Ya udah liburan gitu, tapi dia kayaknya kayak mencari sesuatu hal yang berbeda, yaitu mendaki. Habis mendaki, dia bilang tuh sebenarnya capeknya tuh capek banget gitu. Tapi pas sudah melihat view-nya yang bagus gitu ya, capeknya terbayar. Nah, karena dia ketagihan dengan hal yang kayak gitu, jadi dia rutinin tuh setahun kayak sekali atau dua kali, kayaknya sekali sih.
0: Naik gunung.
1: Untuk naik gunung, jadi kayak bisa variatif gitu. Kayaknya sekitar 4 tahun, 3 tahun ini dia ngelakuin itu. Tapi dia juga harus prepare dirinya. Karena kan dia kayak suami istri nih temanku dua-duanya.
0: Iya. Seru gitu. Dong.
1: Iya, jadi itu kayak hitungannya ya liburan sekeluarga berdua.
0: Juga.
1: Bener. Nah mereka itu akhirnya kayak banyak, bukan banyak persiapan, akhirnya mereka tuh menyibukkan diri dengan olahraga itu juga.
0: Bagus sih kayak gitu.
1: Iya.
0: Itulah yang harus dicontoh.
1: Benar. Abis itu dia kayak sempat kayak nge-gym dulu, workout gitu-gitu. Terus abis itu ada lagi nyoba dia mendaki, wih ternyata rasanya tuh, maksudnya kalau dia tenaganya lebih prepare, badannya juga lebih siap, ternyata dia tuh juga waktu itu kayak, jauh banget perasaan yang dari awal yang dia gak ada olahraga naik gunung. Sama yang
0: capek banget tadi.
1: Iya, sama yang olahraga naik gunung.
0: Iya, karena gitu. Kita juga bisa lebih enjoy gak sih kakak? Karena kan kita udah prepare nih, kayak udah tahu capeknya gimana kalau seandainya nanti mau naik gunung atau kayak capeknya olahraga gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi pas naik tuh kita udah, ah kecil aja ini.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya temanku bilang, ih makin enteng, jadi makin nagih lagi buat olahraga.
0: Dopaminnya.
1: Iya, jadi kayak hitungannya kamu olahraga ya otomatis buat sehat gitu. Tapi dia punya goals tersendiri itu, yaitu adalah bisa naik gunung dengan tidak begitu capek. Kamu punya tenaga siap, tapi kamu siap menikmati view yang ada nanti.
0: Bener.
1: Jadi ada goalsnya tuh, kayak tujuannya tuh spesifik gitu.
0: Betul. Karena kayak kalau seandainya kita di perjalanan aja udah gak secapek pas di awal, kita nikmatin view-nya tuh juga lebih enak gak sih kak?
1: Kayak bener.
0: Jadi lebih fokus juga, kayak daripada kita kayak sampai di atas yang ada cuman kayak telentang tiduran.
1: Iya. Bahkan ini juga sebenarnya ada beberapa waktu kemarin tuh kejadian yang tidak mengenakkan tuh. Loh.
0: Apa tuh kak?
1: Sebentar aku mau batuk dulu ya sama berdua. Nah jadi kayaknya sekitar sebulan yang lalu itu ada bisa dibilang pendakian yang cukup ekstrim gitu ya. Ini bisa dibilang orang nomor satu yang dia tuh badannya tuh kuat banget untuk naik gunung.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh udah naikin gunung Everest tuh berkali-kali.
0: Berkali-kali
1: gitu.
0: Kak, satu kali aja.
1: Iya, satu kali aja kita belum tentu kan.
0: Iya,
1: tuh udah. Nah tapi dia tuh mantan militer, kalau gak salah militer Inggris atau Amerika. Jadi dia itu akhirnya mengabdikan dirinya untuk jadi pendaki gitu. Jadi dia mendaki tapi dengan fisiknya yang bagus itu. Mendaki, dia udah nyoba Gunung Seven Summit gitu-gitu.
0: Wow.
1: Se-ekstrim itu.
0: Se-ekstrim
1: terus
0: itu
1: dia mecahin rekor, mecahin rekor, mecahin rekor. Nah, yang kemarin itu ada kejadian di mana dia dan rekan-rekannya itu kayaknya bersepuluh atau berdua belas, kayaknya bersepuluh. Itu mengalami bencana Gletser, benar. Kayak esnya itu longsor. Nah menyebabkan mereka semua tuh jadi korban.
0: Ya ampun.
1: Padahal maksudnya dia itu sudah dianggap sebagai legend karena dia itu pendaki nomor satunya dunia untuk hal yang kayak gini.
0: Wow.
1: Nah jadi tuh ya maksudnya ini tuh kembali lagi kita ke manusianya tuh,
0: bener,
1: teman pro 2.
0: Bener,
1: bahwa
0: bener.
1: Ya maksudnya dia aja juga semoga tenang di sana ya. Maksudnya dia aja juga maksudnya sekuat-kuatnya dia,
0: betul,
1: dia pun juga bakal kesulitan untuk menghadapi kayak bencana itu yang juga di luar dari apa yang dia kontrol,
0: betul,
1: gitu. Alam yang tahu tuh, maksudnya ya Tuhan juga yang tahu gitu tentang gimana hidupnya. Jadi dia tuh kayak memulai dari gunung dan juga berakhir di gunung.
0: Di gunung itu
1: kayak gitu-gitu. Ya itu bukan berarti kayak kamu jangan sampai naik gunung, enggak. Tapi ya itu maksudnya kita
0: harus
1: juga
0: harus paham juga sih, Kak. Karena
1: bener.
0: Tadi sebenarnya kayaknya Galu juga pernah denger deh pas nonton vlognya Furky kalau gak salah, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu karena dia udah naik,
1: yeah.
0: Terus mau coba untuk kalau seandainya pas dia hitung-hitung mau naik satu lagi, dia udah bisa dapat lagi gunung yang lain gitu kan, Kak. Baru dia akhirnya kejebak glacier itu tadi ya, ketimbun
1: nah,
0: itu.
1: Yang kayak gitu-gitu.
0: Nah kadang tuh kayak itu sih, Kak. Kadang kayak sebagai pendaki kita juga harus menahan-nahan tuh ego kalau seandainya.
1: Betul.
0: Sekiranya dari stamina kita terus juga hal di luar, apalagi cuaca gitu kan, kan kita nggak pernah tahu. Nah itu mungkin kita juga harus ikut memperhitungkan hal-hal itu.
1: Kita jangan sampai karena mengejar mimpi kita tapi mengorbankan diri kita.
0: Betul, itu dia gitu. Poinnya.
1: Ya, jadi tuh ya maksudnya kalau memang dirasa itu sudah. Ini ngomongin tentang keselamatan, udah mending balik-balik aja.
0: Balik aja, masih gitu. Ada hari esok.
1: Masih, kalau menurut aku sebenarnya bukan hari esoknya, tapi lebih tepatnya supaya kamu bisa lebih menghargai bukan karena targetnya, tapi
0: betul.
1: Lebih menghargai sama diri kamunya sih.
0: Betul.
1: Kayak gitu, jadi kayak ya target gak apa-apa gak tercapai gitu. Tapi yang penting kamunya udah merasakan, oh kamu sudah sampai di titik ini pun juga udah bagus banget. Iya, walaupun mungkin bukan target yang kamu capai, tapi kamu sampai di titik saat itu pun juga kamu udah oke banget tuh teman Pro 2.

0: Taula i Camp.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa. Malah main HP aja terus.
7: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: udah punya duit, udah punya planning nih mau kemana. Pastinya kalau seandainya pergi ke daerah-daerah yang gunung gitu ya kak, yeah, atau kayak alam gitu, mm-mm, kita juga sebagai pendaki gitu ya kak.
1: Wih,
0: kita tuh harus
1: pendakiers.
0: Pendakiers. Ada gak sih sebutannya?
1: Apa ya nyebutnya?
0: Gak ada ya, gak ada. Hikers.
1: Oh, anu travelers.
0: Hah?
1: Enggak kan dong. Tetap jalan-jalan.
0: Iya sih,
1: iya, tapi ya sudahlah itulah.
0: Ya itu. Kita juga meskipun ke tempat aman sekalipun kita juga harus mikirkan sih kak kondisi.
1: Betul.
0: Kayak planning kalau seandainya ada kondisi-kondisi darurat.
1: Nah sekarang gini, mm-mm, batasannya ini tempat aman dan tidak aman apa coba kalau dipikir-pikir?
0: Apa ya kalau seandainya mungkin kalau di daerah itu, misal kita datang ke kota, mm-mm, Surabaya gitu kan kak.
1: Yeah.
0: Surabaya kan kalau kita ninggalin barang apa kan bisa hilang gitu.
1: Lah, nah iya maksudnya kan ya kalau misalnya aman karena ada apanya.
0: Oh iya. Nah,
1: tapi kan maksudku ya seaman-amannya itu tetap ada tidak amannya.
0: Ada tidak amannya, betul.
1: Benar, kayak misalnya nih, kadang kita mikir, oh kalau misalnya kita datang ke pantai, pantainya sepi nih, emang pasti aman? Kan iya, kita belum tahu di sisi-sisi lainnya tuh ada apa,
0: betul,
1: orang gak pernah datang ke sana apa gimana, mungkin tiba-tiba ada kepiting, kaget di bawah kamu lah, mau digigit kepiting, iya, dicapit gitu kan ya. Kan kita itu gak tahu, maksudnya aman dan tidak amannya tuh bagaimana. Iya. Terus juga ada yang kayak, itu tadi yang sepi, kalau rame ya, rame itu kayak tadi. Misalnya kayak kamu bawa barang, bisa hilang barangnya,
0: betul,
1: kayak gitu. Nah itu ada titik aman dan tidak amannya tuh gimana. Makanya kayak misalnya gunung, dianggap bukannya pasti aman dan juga tidak aman gitu ya. Karena kita gak tahu gitu,
0: kita
1: di sana
0: tahu
1: ada siapa, ada apa aja, gitu kan ya. Katanya gunung ini aman gitu.
0: Iya. Gak mungkin sih karena
1: betul,
0: semua tempat tadi seperti kan Om bilang.
1: Benar, kecuali memang kayak misalnya di situ ada warga penduduknya yang tinggal di situ.
0: Hmm.
1: Kayak gitu. Itu berarti ya dia kalaupun misalnya tidak aman tapi ada warga yang ada di situ, ya berarti dia kan siap menerima resiko gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kayak gitu-gitu kan. Makanya tuh apa ya teman Pro 2, kalau memang kamu tidak diizinkan gitu kan ya, tapi kamu juga besar hati, ya udah nggak usah berangkat.
0: Gak usah
1: kayak
0: karena
1: gitu,
0: tempat aman sekalipun ada ya kak untuk
1: iya,
0: potensi-potensi bahaya-bahaya dan darurat.
1: Bener
0: itu.
1: Potensi.
0: Apalagi tempatnya alam yang
1: iya,
0: gak ada orang di sana.
1: Alam yang gimana ya kayak kita tuh di sana malah jadi kita yang punya apa ya, kita ada keterbatasan.
0: Mm-mm.
1: Contoh kayak misalnya kita kan di kota. Kita kehabisan bensin, kita tinggal beli bensin.
0: Iya, karena di mana-mana ya. Mm-mm.
1: Terus juga di kota gitu, kita nggak perlu lampu yang terang kok, kan di jalan sudah ada lampu jalan.
0: Betul.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Mm. Sedangkan kalau kayak di alam, betul-betul, ya tergantung sama dirimu nih.
0: Betul.
1: Bergantung sama dirimu dan apa yang kamu lakuin gitu ya di
0: persiapan
1: sana kamu.
0: Persiapan apa aja?
1: Yang udah kamu siapin, mm-hmm, gitu-gitu loh, teman Pro 2. Jadi tuh kalau memang kamu tidak siap, jangan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kamu juga tidak diizinkan dan kamu besar hati ya, jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memang apa ya punya sisi explore yang wih aku penasaran sebenarnya naik gunung tuh rasanya kayak apa, mm-hmm, sih gitu ya, terus kayak pengen banyak coba sesuatu ataupun coba sekali aja
0: iya,
1: juga nggak apa-apa,
0: juga nggak apa-apa asal tadi kayak siapkan, mm-hmm, barang yang diperlukan.
1: Betul.
0: Terus juga pahami kayak jalurnya ya kak ya,
1: iya,
0: terus juga berangkat sama siapa itu juga.
1: Betul.
0: Jangan baru mulai mau mendaki berangkatnya sendirian. Waduh.
1: Bener, kayak gitu biasa cari teman gitu,
0: iya,
1: ya barengan atau cari kayak tour guide.
0: Mm-mm.
1: Itu juga
0: OTT, bener.
1: Apa OTT?
0: OT itu kayak open trip kak.
1: Oh iya bener.
0: Disingkat OTT. Bukan makanan
1: aku, jadinya ngiler sama tepung satu itu gitu ya. Tepung goreng satu itu. Tapi iya bener ya. Maksudnya kalau kamu mulai jangan sendiri itu teman Pro 2. Dan ini yang maksudnya YouTuber yang kita tonton aja, mereka tuh pasti ada barengannya.
0: Betul.
1: Gak berdua, bertiga gitu. Pasti ada temannya gitu. Kadang kayak dia ngajak temen yang belum pernah, ya karena yang si bikin video udah pernah. Kayak gitu, bukan yang kayak sama-sama dua-duanya belum pernah terus panik terus nanti gimana. Nah yang kayak gitu-gitu. Sama satu lagi itu.
0: Apa
1: tadi
0: tuh?
1: Yaitu kayak misalnya sebelum kesana itu nonton-nonton video dari,
0: iya,
1: vlog-vlog itu orang tuh kayak apa experience-nya. Oh kalau memang kamu suka gitu ya, ya udah nggak apa-apa kamu planning aja kesana.
0: Mm-mm.
1: Sama mungkin satu lagi, apa ya, kalau kamu berani ya bisa DM artisnya yang
0: kira, apa, misalnya kita tonton,
1: iya,
0: untuk
1: kayak,
0: minta preparation kira-kira iya, apa aja.
1: Benar, nggak apa-apa. Ih, DM artis mah nggak apa-apa tuh teman pro dua.
0: Siapa tahu di reply.
1: Kalau dibales kan lumayan itu gitu. Sudah. Bukan ada bukan sebagai engagement ya, tapi yeah, ini kan hanya untuk nanya sebagai referensi.
0: Betul.
1: Aja kayak gitu.

0: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
1: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
2: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
2: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
1: Yeay, kakak.
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Teman berdua gak terasa juga ya sudah mau merapat di jam 10 pagi.
1: Betul, terasa banget kita dari tadi cuit-cuitan.
0: Cuit-cuit ya, yeah. Cuit, cuit, cuit, cuit.
1: Tiba-tiba nyanyi.
0: Ya, tapi pastinya itu teman berdua ya. Kalau misalnya tadi kan salah satu mungkin hobi yang pengen kamu coba adalah mendaki.
1: Betul.
0: Boleh banget tuh teman berdua untuk kamu coba gitu kan ya. Selama misalnya dapat izin itu juga.
1: Itu yang paling penting tuh.
0: Betul, izin itu utama, kesehatan juga utama tuh teman berdua. Jangan pas kamu lagi daki, pas kamu lagi kayak sakit, pusing, pilek atau mungkin pas demam gitu, itu malah membahayakan dirimu juga. Gitu.
1: Dan teman juga sih kak, itu kan kayak ngerepotin teman juga kalau sendiri
0: bener,
1: sakit di atas.
0: Bener gitu ya, kayak apa-apa berhenti,
1: iya.
0: Kayak baru jalan berapa lama kayak gitu, itu juga ngerepotin. Sama juga ini ya, untuk mempersiapkan diri gitu ya, walaupun kita mungkin juga gak tahu gitu ya, apa aja yang dipersiapkan secara lengkap gitu ya lu ya.
1: Betul.
0: Karena ya perlengkapannya itu nanti bisa kamu browsing-browsing aja gitu, iya. Kayak apa aja yang mau kamu bawa, makanannya apa aja, barang-barang apa aja, dan itu juga kalau misalnya kamu belum punya bisa sewa gitu ya.
1: Sekarang sudah banyak banget accessible.
0: Betul gitu, walaupun juga mungkin kayak wah kayaknya ingin deh beli gitu. Ujungnya beli lagi.
1: Ujungnya
0: gitu.
1: Ujungnya beli lagi.
0: Benar gitu, tapi setidaknya nyoba dulu kalau memang kamu apa ya udah into kesana, baru kamu mau beli baru boleh tuh teman berdua gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak Galuh ya.
1: Ya terima kasih juga Kak Ano.
0: Ya terima kasih juga ada Rido Roma di sini gitu ya.
1: Ada suara backsound ya.
0: Oh kok ada kayak cengkok-cengkoknya gitu. Capa ya. Dan itu aja untuk kali ini, sekali lagi terima kasih juga buat kamu nih teman berdua. Waktunya kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Agustus 2026. Ajang tersebut menarik lebih dari 500 penonton yang hadir secara langsung dan disiarkan melalui berbagai platform termasuk YouTube, TikTok, dan juga Red Note yang meraup jumlah penonton daring secara kumulatif mencapai lebih dari 10.000 orang. Beralih ke informasi lainnya, Teman Perdua Komisi Eropa menetapkan ChatGPT sebagai Very Large Online Search Engine atau VLOOS. Sementara Reddit dan juga Roblox dikategorikan sebagai Very Large Online Platforms di bawah Digital Service Act atau DSA. Penetapan yang diumumkan pada hari Senin 31 Agustus ini menyatakan ketiga layanan memiliki sedikitnya 45 juta pengguna aktif bulanan rata-rata di Uni Eropa, sehingga memenuhi ambang batas untuk masuk kategori tersebut. Di mana setelah penetapan resmi diberitahukan, ChatGPT, Reddit dan juga Roblox memiliki waktu 4 bulan atau hingga Januari 2027 untuk mematuhi kewajiban tambahan di bawah Digital Services Act atau DSA. Informasi terakhir Teman Berdua, Ella Langley tinggal sedikit lagi menggulingkan rekor Mariah Carey di tangga lagu Billboard Hot 100 berkat lagunya yang fenomenal Choosing Texas. Lagu tersebut sudah 20 minggu bertahan di puncak tangga lagu populer Amerika Serikat dan menjadi lagu non liburan dengan durasi terlama yang pernah menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Di mana lagu country ini Teman Berdua melampaui rekor lagu hit Zabuzi pada 2024, A Bar Song Tipsy serta Old Town Road karya Lil Nas X yang menampilkan Billy Ray Cyrus, di mana keduanya sama-sama memegang rekor 19 minggu di puncak. Teman Perdua, demikian Perdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua update.

Prado Hitless merapat di 88,5 FM teman Prado 2 udah dibuka barengan sama Jisi Lucy dengan Gurun Hujan. Yes teman Prado 2, ini kayaknya sih jujur bukan pengen ini ya, bukan pengen gurun hujannya Jisi Lucy doang, pengen hujan beneran teman Prado 2. Yuyur udah panas banget sama Rinda, ya Allah when ya hujan. Anyway teman Prado 2, hari ini barengan sama Sulis sama nanti merapat di jam 3 sore kita bakal seru-seruan. Aku temenin kamu di santai siang, tapi sebelum itu 2 jam ke depan sampai nanti merapat di jam 12 aku tungguin kamu buat request lagu favorit kamu via WhatsApp di 081258487885 ataupun boleh ke Instagram di antara Prado 2 sama Rinda dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu, as long as lagunya masuk ke playlistnya Prado 2 sama Rinda pasti bakal aku putarin teman Prado 2. Ya udah deh, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu ya, kita ketemuan dulu barengan sama satu single dari Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it. Kok kayak nada India ya?

0: salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

teman Pradua, Pradua Hitlist barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam 12 siang. Boleh gabungan via WhatsAppnya Pradua Radio Samarinda, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital ya. Ini udah ada yang gabungan di WhatsAppnya Pradua Radio Samarinda, teman Pradua, ada siapa nih? Sebentar teman Pradua. Oh, ada Noxe. Noxe katanya mau diputerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan juga ada Cael yang pengen denger lagu yang sama, teman Pradua. Oke deh, kalau gitu lagunya juga udah ready, teman Pradua, buat aku puterin di Pradua Hitlist hari ini. So, keep station 88.5 FM. Ini jujur, aku ngelihat di depan itu mendung. Semoga beneran ini mendung dan hujan. Amin, ya Allah.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel-nya
4: nah,
3: udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Di WhatsAppnya Pradua Rani Samarinda, teman Pradua ada Hawa yang katanya pengen diputerin lagunya Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Oke deh, lagunya juga udah ready nih teman Pradua buat kamu dengerin hari ini ya. Anyway, abis ini aku juga masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu, dan aku mau ngajakin kamu main-main ke salah satu gua, di mana ini guanya tuh jadi tempat ditemukannya manusia hobbit yang usianya 190 ribu tahun. Namanya Liang Bua Manggarai. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya teman berdua.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Jalan-jalan ke salah satu gua teman perdua yang ini juga jadi bukti atau tempat ditemukannya manusia hobbit usianya 190 ribu tahun. Desa Liang Bua ini ada di Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, teman perdua. Jadi nama Liang Bua sendiri sih asalnya dari bahasa Manggarai, Liang yang artinya gua dan Bua yang artinya dingin. Jadi kalau diartiin secara harfiah sih Liang Bua ini jadi gua dingin gitulah ya. Gua ini diperkirakan terbentuk sekitar 190 ribu tahun lalu karena aliran sungai deras yang juga ngebawa bebatuan ke kawasan guanya. Dan sekarang ini lebih dikenal sebagai salah satu situs arkeologi terpenting di dunia sih teman berdua. Tapi kalau kita ngebahas soal Liang Bua, yang ngebikin gua satu ini terkenal adalah penemuan tengkorak dan juga kerangka Homo floresiensis, spesies manusia purba yang emang lebih dikenal dengan sebutan manusia hobbit teman berdua. Ini ditemuin di kedalaman 6 meter dan kerangkanya ini berasal di sekitar 18 ribu tahun lalu dengan tinggi tubuh ini cuma sekitar 100 cm dan beratnya 25 kg. Nah penemuan ini nih yang secara gak langsung ngejadiin Liang Bua ini jadi salah satu tempat temuan arkeologi paling penting dalam sejarah paleoantropologi modern teman-teman.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
4: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
4: Iya deh, iya.

Kita lanjut lagi jalan-jalan ke Liang Bua, teman Pradua. Ini ya, kalau kita ngebahas soal si Liang Bua, yang dia itu ternyata udah mulai digali atau ya mulai diteliti itu sejak tahun 1930 di masa kolonial Belanda. Theodor L. Verhoeven, seorang misionaris sekaligus arkeolog asal Belanda di tahun 1950-an sampai 1960-an, ini nunjukin potensi arkeologi dan juga paleontologi di kawasan Liang Bua, teman berdua. Dan petunjuknya ini juga ditindaklanjutin sama Puslit Arkenas sampai sekarang, dan penelitian yang dilakuin para arkeolog nasional ataupun internasional juga sampai sekarang masih terus berlanjut. Di Instagramnya Produa Rani Samarinda ada Sals dan FM yang mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Oke deh, lagunya juga udah ready nih teman Produa. Di WhatsAppnya Produa Rani Samarinda juga ada Lara Purnamasari pengen dengerin lagunya Semi Simorangkir Kesedihanku. Oke, dua-dua lagu udah ready, langsung aja selis puterin ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Hai teman Pradua Hitlist di 88,5 FM sama Sulis lagi. Yuk sini aku tungguin kamu buat request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital teman Pradua. Ini aku juga udah intip-intip lagi di Instagramnya Pradua RRI Samarinda. Udah ada yang gabungan. Emang pada gercep-gercep banget ya kalau misalkan disuruh request lagu. Ada Zatia Finovic teman berdua katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Terus menyusul di belakangnya ada Elis, ada Asri Rena, ada Adlenia, ada https.iles, ada Berbinar underscore FM yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Oke deh teman berdua, lagunya udah ready buat Sulis puterin spesial buat kamu yang udah request pagi hari ini ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Kali yang dua, teman Produa, ini juga banyak banget yang bisa kamu lihat di sana, karena kalau ngebahas soal daya tarik utama dari Liang Bua, ini juga nawarin kombinasi yang jarang ditemui di tempat lain. Mulai dari keindahan alam gua, sekaligus ya ada sejarah ilmiah yang juga bahkan mendunia. Ruang gua utamanya, teman Produa, ini juga udah cukup menakjubkan buat kamu lihat secara langsung. Karena formasi stalaktit dan juga stalagmit yang terbentuk selama ratusan ribu tahun, ini menghiasi bagian dalam gua. Meanwhile, ukurannya yang luas banget ini loh, yang ngebikin kamu bisa ngerasain skala sesungguhnya dari tempat yang dulunya ini jadi rumah untuk manusia purba. Ya, kalau misalkan kamu datang ke sana, kamu bakal ngerasa kayak disedot sama mesin waktu. Fitis banget, masih siang ini, ya Allah. Tapi kalau misalkan kamu tertarik ke sisi ilmiahnya ya, kamu juga punya tuh kesempatan buat ngelihat langsung proses pencarian benda-benda arkeologi yang juga sampai sekarang nih masih berlangsung di lokasinya. Gak banyak situs purbakala di Indonesia yang juga memperbolehkan kita buat ngelihat atau menyaksikan penelitian aktif kayak di Liang Bua dari dekat, teman berdua. Jadi kayak ini tuh jadi satu privilege kalau misalkan kamu datang ke Liang Bua terus bisa ngelihat secara langsung prosesnya gimana para arkeolog ini mencoba mempelajari sejarah-sejarah kehidupan manusia.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

teman berdua request lagu yuk di WhatsApp, Instagram ataupun NR Digital. Kok lupa tiba-tiba? Anyways, lagi ngapain? Update juga yuk sini sama aku teman berdua sekalian. Kasih rekomendasi kegiatan-kegiatan gitu loh. Daripada saya ini nanti pulangnya gak ada kegiatan. Maklum teman berdua jomblo. Yuk lanjut lagi jalan-jalan ke Liang Bua sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua. Liang Bua ini letaknya sekitar 20-30 menit perjalanan dari kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Nah, pengunjung ini juga bisa pakai kendaraan pribadi, ojek motor, atau kalau misalkan kamu orang have ya teman berdua, udah sewa aja mobil tuh buat mencapai lokasi supaya lebih nyaman juga perjalanannya. Kalau misalkan kamu mau menuju Liang Bua, ini harus ngelewatin jalanan berkelok dan agak terjal ya. Tapi pemandangan ketika kamu menuju ke Liang Bua ini tadi, meskipun juga dia terjal teman berdua, juga cukup nambah sensasi petualangan sebelum kamu nyampe di lokasinya. Liang Bua bisa kamu datengin dengan retribusi mulai dari Rp35.000 sampai Rp80.000 per orang, dan tarif retribusi ini udah mencakup tiket masuk, jasa pemandu lokal, dan juga fasilitas penyambutan kayak sewa sarung dan juga konsumsi. Jadi kalau misalkan kamu kayak lupa bawa sarung dingin, udah sewa aja teman berdua, sewa. Semuanya sekarang tuh udah dipermudah kalau misalkan kamu jalan-jalan. Tinggal kapan cutinya aja sih dari kerjaan kamu itu.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
6: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Udah mau merapat di jam 12, artinya aku juga udah beres nungguin kamu buat request lagu favorit kamu hari ini ya. Habis ini di santai siang, aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru sampai nanti di jam 3 sore. So make sure kamu stay tune barengan sama aku teman berdua, ada Mario G. Clow dengan singlenya Riuh. Ini single yang juga duet barengan sama Grace Caitlin.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
0: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hai teman Pro 2, merapat di 88,5 FM. Santai siang hari ini mau ngajakin kamu untuk kenalan sama salah satu roti khas Semarang yang kalau kita artiin secara harfiah aja ini kayak loh, apa nih? Kenapa? Ini emang bisa dimakan gitu. Ada satu roti khas Semarang namanya ganjel rel, teman Pro 2. Dia ini menyimpan jejak akulturasi Belanda, di mana makanan yang satu ini tuh juga kalau diartiin gitu aja ya ganjel rel. Ganjel itu artinya ganjal atau ganjalan, rel ya rel kereta api. Jadi kayak, hah, kamu bisa makan ganjalan kereta api gitu. Nah, namanya ini mirip sama potongan rel kereta karena bentuknya juga mirip-mirip, teman Pro 2. Dan kue ganjel rel ini tuh ada karena percampuran Belanda sama masyarakat Jawa di Semarang. Karena kue ini tuh lahir dari on beach cook atau kudapan berempah untuk bangsawan Belanda yang secara harfiah ini artinya kue sarapan. Abis ini bakal kita bahas sampai 1 jam ke depan, teman Pro 2. So make sure kamu stay tune bareng sama aku di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh enggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua ngebahas soal kuliner atau makanan yang satu ini tadi sempat aku kasih sneak peek ya teman berdua, ganjel rel. Kalau dari salah satu tulisan karya Rahma Denisa Eka Savitri dalam salah satu jurnal kajian kebudayaan ya, resep dari ganjel rel ini sendiri sih emang merujuk ke tradisi orang Belanda di Semarang, di mana on beach cook ini biasa menemani teh ataupun sarapan dan dibikinnya dari tepung dan juga rempah. Tapi ketika masuk ke Jawa, bahannya ini jadi mahal banget. Makanya warna yang ngebikin makanan yang satu ini lebih sederhana itu dikasih gula dan juga jahe. Ada kembang lawang, cengkeh dan juga kayu manis, baru deh ditaburi sama wijen teman berdua. Jadilah hasil pembuatan roti ini juga jadi lebih padat, aromanya lebih hangat dan pastinya tahan lama teman berdua. Tekstur dan juga bentuknya ini juga mirip-mirip kayak bantalan rel kereta api. Terus akhirnya masyarakat juga kayak nyebut, oh ini nih ganjel rel gitu. Tapi perubahan ini ya nunjukin kalau kuliner itu gak selalu hadir dari kebudayaan secara utuh. Karena si ganjel rel ini jadi bukti kalau ternyata makanan itu bisa lewat proses adaptasi. Teknik dan juga inspirasi dari Eropa ketemu sama bahan, cita rasa dan juga selera orang-orang Nusantara juga jadi bukti tuh teman-teman.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Merapat di 88,5 FM teman perdua, Ganjel Rel ini punya satu keunikan. Gak cuma dari segi namanya, tapi rasanya ini juga unik. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal perpaduan gula Jawa dan juga rempah-rempah kayak kayu manis, cengkeh, jahe, dan juga kembang lawang plus taburan wijen di permukaannya. Nah, kombinasi ini nih yang nyiptain rasa yang khas dibandingin sama makanan-makanan atau hidangan lainnya. Tapi ya, teksturnya yang padat ini sering banget ngebikin anak-anak muda kayak kita itu tuh kurang suka teman perdua. Karena anak-anak muda kan biasanya suka yang lembut, chewy gitu. Makanya untuk kamu atau untuk aku juga ya teman perdua, kayaknya ganjel rel ini belum terlalu familiar.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Santai siangnya kamu barengan sama Sulis sampai nanti di jam 3 sore teman perdua bakal lanjut lagi. Abis ini aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru pokoknya ya. Kita ketemuan dulu barengan sama satu single yang satu ini teman perdua, ada ada Echa Japasal atau Echa itu teman perdua, buku karangan. Kamu udah ngarang apa aja hari ini?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Santai siang teman berdua, kita mulai dulu barengan sama informasi yang datangnya dari dunia olahraga. Ini ada datang dari dunia tenis teman berdua, ganda putri Aldila Suciadi yang asalnya dari Indonesia dan juga Erin Radlife dari Selandia Baru. Ini jadi unggulan ke-9 US Open 2026 ya, di mana Aldila dan juga Erin ini ngawali perjuangan di Grand Slam lapangan keras dengan menghadapi pasangan Denmark Amerika, Clara Towson dan juga Ann Lee di babak pertama. Dan status unggulan ke-9 ini jadi modal tambahan untuk Aldila dan juga Erin teman berdua setelah mereka ini konsisten dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Utara. Di sini sih akhirnya juga pasangan Indonesia Selandia Baru ini sebelumnya menjuarai Mubadala City DC Open di Washington, yang ini juga jadi gelar WTA 500 kedua mereka musim ini setelah Beth Hamburg Open di Juni 2026 kemarin teman berdua. Masih ada informasi-informasi lainnya, Sulis hadirin spesial buat kamu, so make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Masih datang dari dunia olahraga teman Pro 2, PBSI ini ngerilis daftar 20 pemain Indonesia yang bakal diberangkatkan ke Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya ini akan berlangsung mulai 19 September sampai 4 Oktober mendatang dan cabang bulu tangkis sendiri ini bakal berlangsung di 20 sampai 29 September teman Pro 2. Jadi nama-nama pemain putra-putri Indonesia untuk Asian Games 2026 ini dari tim bergu putra pastinya ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, ada Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, ada Leo Roli Karnando, terus juga ada Daniel Martin, Nicolaus Joaquin, dan Amri Syahnawi. Meanwhile untuk tim bergu putri ini ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani, Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi. Terus ada Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alessia Rose, ada Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Meili Satrias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan juga Nita Violina Marwah, teman perdua. Nah, nantinya 20 atlet ini yang bakal berjuang untuk membawa nama baik Indonesia di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi kita pokoknya support terus, pokoknya kalau misalkan hal-hal positif tuh kita selalu support, teman perdua.

0: Elsa.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cin, cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Yang baru di Pro 2.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
5: Screening at 이건 누군가 그날 내가 깨트린 건 서빙 중이었던 그릇

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Kita geser ke informasi lainnya, teman berdua, yang ini juga cukup mengkhawatirkan untuk kita ya, karena dampak emisi karbon kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Indonesia sekarang ini meningkat 429% dibandingkan rata-rata musiman. Dan indeks El Nino yang tinggi ini juga disebut-sebut sih membantu meningkatkan suhu panas dan kekeringan yang memungkinkan api itu menyebar lebih cepat. Pemerintah sampai sekarang ini juga masih terus berupaya untuk memadamkan titik-titik api, teman berdua. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengerahkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah penyebaran api di beberapa titik panas utama, khususnya di Kalimantan sebagai wilayah gambut yang emang lebih luas dan juga rawan ya. Kebakaran parah ini udah berlangsung beberapa minggu, membuat asap juga terus mengepul. Bahkan teman berdua sampai asapnya ini ke negara tetangga, which is Malaysia. Nah, pemantauan emisi kebakaran dari layanan pemantauan iklim Uni Eropa Copernicus juga nyebut kalau dampak emisi karbon dari kebakaran di Indonesia dalam 7 hari terakhir ini mencapai 17,1 juta ton, 429% lebih tinggi dari rata-rata musiman dan tertinggi kedua setelah Rusia, teman-teman.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Follow Instagram at RRI Produa Samarinda dan Twitter at Produa Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet. Wow!
6: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

Ini sih sebenarnya patut kita ikutan emosi, teman berdua. Jadi ada satu kejadian yang ini tuh terjadi di Jepang. Jadi ada satu orang ayah di Jepang yang dapat teguran keras dari pihak kepolisian setelah nekat ninggalin anaknya yang usianya tuh baru 7 tahun sendirian di jalur pendakian Gunung Fuji. Dan ditinggalin ini karena emang si bapak pengen ngelanjutin perjalanan ke puncak, teman berdua. Jadi anak ini tadi ditemukan dalam kondisi selamat sama pekerja tempat peristirahatan setelah nunggu sendirian selama lebih dari 3 jam di 20 Agustus kemarin. Nah, anak laki-laki ini tuh ditemukan sekitar jam 7.40 waktu setempat di satu bangku pondok stasiun ke-6 jalur Fujinomiya, satu dari 4 jalur pendakian Gunung Fuji di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Dan emang pekerjanya ini yang nemuin anak tadi lagi duduk sendirian gitu kan ya, teman berdua, langsung deh dilaporin ke pihak berwajib. Terus polisi juga datang ke lokasi ngamanin anak ini tadi dalam kondisi sehat tanpa cedera. Jadi fun fact-nya ya, sebelumnya ayahnya ini tadi tuh mendaki Gunung Fuji barengan sama 2 anaknya. Tapi putra bungsunya yang ditinggal tadi tuh ya capek gitu loh. Bukannya ditungguin atau kayak turun aja gitu, ayahnya ini justru minta anaknya, udahlah kamu tunggu di lokasi ini aja. Nah, sementara si bapak sama kakaknya atau anak tersulung ini tadi tuh tetap ngelanjutin pendakian menuju puncak. Jujur sih teman berdua, aku kalau jadi anaknya juga kayaknya udah ngereok, udah marah duluan sih, yuyur.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua. Waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Kita mulai dulu dari dunia hiburan yang datangnya itu dari G-Dragon teman berdua. Jadi kalau kita ngomongin soal G-Dragon ini udah ya living legend juga lah ya teman berdua di dunia K-pop gitu kan ya. Tapi ini menariknya kisah perjalanan karir musisi yang satu ini teman berdua katanya bakal diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi langsung untuk Disney Plus. Dan kalau dari laporan sih emang ada satu orang sumber industri yang bilang kalau proyek ini bakal menelusuri pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop sekaligus mengeksplorasi perjalanan karirnya doi sebagai artis solo dan juga perannya G-Dragon sebagai anggota grup Big Bang teman berdua. Ya meskipun Big Bang sekarang tinggal 3 orang yuyur. Tapi teman berdua waktu penayangan dokumenter ini juga katanya sih bakalan bergantung ke tur dunia Big Bang yang emang sekarang tuh lagi berlangsung.

dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang sendiri. Gimana? Udah gak sabar untuk nungguin atau kamu tim yang kayak udah ketebak sih ini bakal ada filmnya gitu?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Merapat di 88,5 FM teman Pradua. Ini informasi lainnya masih datang dari dunia hiburan. Datang dari aktor asal Inggris teman Pradua, ada Noah Jupe yang dikabarkan katanya bakal gabung dalam film superhero Marvel Studios nantinya di Avengers Secret Wars teman Pradua. Dan kalau dari laporan laman Deadline dan juga Variety ya, satu sumber ini ngatain kalau bilang kalau Noah Jupe ini udah dipilih dalam Avengers Secret War untuk memerankan karakter yang sampai sekarang juga masih dirahasiain. Ya wajar sih teman berdua, Secret Wars masih lama, ini bahkan Doomsday juga masih belum nongol teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu, Avengers Secret Wars ini tuh jadi proyek lanjutan dari Avengers Doomsday dan akan disutradarai sama Anthony dan juga Joe Russo serta diproduseri sama pimpinan Marvel, Kevin Feige, teman berdua. Tapi sampai sekarang sih Marvel juga belum kasih komentar terkait gabungnya Noah Jupe ini dalam jajaran pemeran filmnya. Bahkan sampai sekarang juga belum banyak informasi yang dikasih tahu ke kita nih tentang film Avengers Secret Wars. Mungkin nanti setelah Doomsday release terus ada ya easter egg-nya teman berdua, baru tuh kita semua bakal tahu oh pemerannya ini dan lain sebagainya. Tapi jujur sih gak sabar banget buat Doomsday. Desember masih lama ya.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
7: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
8: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
9: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ada yang emosional dan juga crying teman berdua setelah say thank you ke para fansnya. Ini ada Ariana Grande yang emosional waktu menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum dia hiatus ya. Jadi Grande ini emang mulai di Eternal Sunshine Tour di 6 Juni dan ngejalanin 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Jadi dia emang benar-benar bilang makasih banget sih teman berdua karena udah mau nungguin dia gitu. Dan Ariana Grande emang sebelumnya tuh bilang kalau dia bakal istirahat dulu sebentar dan mundur dari sorotan publik setelah ngejalanin tour ini ya. Dan di awal Agustus bahkan pihak dari Ariana Grande juga nyebut kalau kayaknya sih terlalu terekspos atau terkena sorotan publik terus menerus ini jadi salah satu alasan kenapa Ariana itu pengen hiatus sebentar teman berdua. Dan barengan sama keputusan ini Ariana Grande juga mundur dari pementasan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End yang judulnya Sunday in the Park with George teman berdua. Ya semoga nanti healing-healingnya juga bisa bikin teteh Ariana makin semangat lagi terus ini ya bisa comeback lagi. Tapi menurut aku biar makin semangat mending kesini deh teteh Ariana makan nasi kuning tuh pulang-pulang happy tuh.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Kamu udah lihat postingan terbaru dari akun SNS Upper Room gak, teman Pradua? Jadi mereka ini baru aja bagiin teaser untuk lagu barunya Mark, di mana Mark ini bakal ngerilis My Friend di 10 September mendatang, dan teasernya langsung benar-benar dapet kayak ya para fans-fans itu pada nge-like, share dan lain sebagainya, dan pada bilang aduh ganteng banget gitulah ya teman Pradua. Karena dari visualnya aja ini emang videonya tuh nampilin gambaran Mark dan juga ditambah dengan editan-editan yang emang sinematik gitulah ya. Dan ada transisi-transisi yang ngegambarin latar perkotaan dan juga alam teman Pradua. Dimulai dari adegan Mark ini ngelihat pemandangan kota dari jendela yang terbuka lebar, terus ditutup sama Mark yang akhirnya kayak memandangi api unggun dengan ya tatapan kosong gitu. Takut kesurupan aja sih aku. Tapi ini tanggapan para fansnya pada bilang, oh my cinta kasihku, aduh friend level berapa ini Mark, kok sampai dibikinin lagu. Biasalah teman Pradua, tapi jujur itu lagunya tentang aku guys. Pede banget.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Teman periode 2027 ini jadi tahun yang pas banget buat kamu yang mau nungguin Pengabdi Setan ketiga. Dan ini tuh resmi masuk ke tahap produksi di mana film ini dipastikan bakal ngebongkar asal mula semesta Pengabdi Setan ciptaan Jokan atau Joko Anwar. Film ketiga ini teman periode bakal ngebawa kamu untuk cari tahu beberapa misteri tentang sekte dan juga sosok-sosok yang emang ada di balik berbagai kejadian dalam Pengabdi Setan tahun 2017 dan Pengabdi Setan kedua Communion di tahun 2022, teman berdua. Dan ini sampai sekarang sih tapi masih belum ada konfirmasinya kapan bakalan dirilisnya. Cuman ya di 2027, teman berdua. Dan ini udah mulai produksi, artinya kita makin dekat lagi, makin cepat ketemu sama Pengabdi Setan yang ketiga. Jujur udah gak sabar banget, meskipun kemarin yang terakhir ya, aku tuh kayak ya selama 3 jam itu aku ngerasa baru kali itu pertama kalinya aku kayak pengen cepat-cepat keluar dari bioskop, teman berdua. Ih sumpah, kayak gak nyaman aja gitu, ada yang samaan kayak aku gak? Anyway, sudah mau merapa di jam 3 sore, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM teman Pradua, dan stay tune buat dengerin lagu-lagu terupdate-nya Pradua dari Samarinda. Kalau gitu Sulis pamit, selamat sore, adios.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di penghujung santai siang barengan sama aku Aulia Lun ya. Dan sekarang aku bakal sharing-sharing info-info terkini dulu buat kamu. Kita mulai dulu nih dari Kementerian Kebudayaan yang baru aja ngerilis 5 jilid pertama dari buku Sejarah Indonesia. Ada judulnya nih teman Pro 2, Sejarah Indonesia .2 Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Dan perilisan itu udah lama banget, dari tahun 2025 kemarin diumumin dan akhirnya rilis juga di akhir Agustus kemarin teman Pro 2. So far ini buku dikerjain sama 123 pakar dari 34 perguruan tinggi dan juga 11 lembaga non perguruan tinggi, which means ini emang banyak banget ya teman Pro 2 yang nulis ini, dan ini pakai perspektif Indonesia sentris tahu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku pengen ngasih kamu update dulu teman Pro 2 di sekitaran Papua ya, terutama di distrik Kuyuwangi Lenijaya teman Pro 2. So, mereka tuh baru aja sepanjang Juli sampai Agustus 2026 ini ngalamin satu fenomena yang lumayan menurut aku langka ya, terutama di Indonesia. Jadi ada hujan es dan juga embun beku di daerah dataran tinggi tersebut teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi main ke situ, kamu bakal lihat cuaca ekstrimnya itu bisa bikin tanaman pangan warga itu jadinya kering dan mereka kesulitan nih untuk dapat makanan. So far katanya ada beberapa banyak total lahan kering yang kena dampaknya teman Pro 2, ada sekitar ratusan hektar. Sebenarnya ini fenomena juga bukan pertama kali sih terjadi, soalnya udah pernah di tahun 2023. Dan gak cuma ada krisis pangan aja, tapi sampai ada korban jiwa juga teman Pro 2 di wilayah pegunungan Papua. Sebenarnya pemerintah itu sempat juga ngebangun gudang logistik, tapi ternyata warga bilang kok fasilitasnya pas dibutuhin kosong ya. Jadi semoga teman Pro 2, kita doain deh semoga setelah kabarnya ini menyebar, akhirnya teman-teman kita di dataran tinggi Papua bisa dapat bantuan.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu ngeflush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Anyway, itu aja teman Prodo yang bisa aku share ke kamu ya di Santai Siang kali ini. Dan bentar lagi aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol sama tiga orang yang menurut aku ini salah satu kegiatan mereka tuh apa ya? Kayak wishlist aku waktu masih jadi mahasiswa. So buat kamu-kamu yang juga pengen ikutan dan juga pengen kepo, ini maksudnya mereka pada ngapain? Abis ini di sore ceria jam 4 sore teman Prodo 2, aku juga bakal live di YouTube-nya dari Risa Marinda. So stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Yura Yunita merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada hari ini 2 September 2026, di mana dalam produksi video musiknya Yura Yunita bekerja sama dengan Kathleen Malai sebagai sutradara dan Siko Setianto sebagai koreografer. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Alexandra Ella dan Coco Gauff mengawali US Open 2026 dengan kemenangan di babak pertama, di mana Ella tampil dominan saat menghadapi petenis Amerika Serikat, Mary Stoyana di Louis Armstrong Stadium dan menang 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2. Informasi terakhir, teman Pro 2 Kemendikdasmen bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempercepat penyediaan listrik guna mendukung program digitalisasi pembelajaran termasuk bagi satuan pendidikan di wilayah 3T. Di mana hasil verifikasi Kemendikdasmen memetakan sebanyak 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan yang terdiri atas 26.162 penyambungan baru dan 201.203 penambahan daya. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore ceria kali ini sesuai janji aku ya, aku bakal ngajakin kamu tuh ngobrol sama teman-teman mahasiswa dan kita bakal kenalan bareng Woo Details. Jadi ini tuh proyek inovasi kewirausahaan yang emang basisnya tuh lingkungan dan pendidikan gitu teman Pro 2. Dan mereka ini ikutan program kreativitas mahasiswa mewakili Universitas Mula Warman. Di sini ada Nabila dan Helena barengan sama dosen pembimbing mereka, ada Ibu Alfia Dewi Fatwati. Say hi dulu. Halo Ibu.
1: Halo teman-teman.
0: Tadi ya teman Pro 2 yang mereka bilang aduh malu, aduh gugup. Ternyata excited juga sebenarnya ngobrol-ngobrol hari ini. Gimana hari ini udah ngapain aja nih semuanya nih Bu?
2: Ya tadi hari ini tim Woo Details agak padat ya, agak Kak Lun ya? Dari pagi jam 8 mereka sudah keliling ke SD untuk sosialisasi Woo Details. Lanjut kuliah di tengah-tengah. Lanjut sekarang

0: proposal sampai sekarang udah jalan berapa lama tuh, Bu?
1: Sudah hampir mau 8 bulan kayaknya.
0: 8
1: ya.
0: Bulan. Kalau ya. Manusia sudah lahir gitu ya, kayaknya gitu ya.
1: Okay. Dari sedih, senang, ya banyak hal ya Kak Lun.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Terus Bu ya.
1: Sampai kompak seperti ini.
0: Widih, BTW teman Pro 2 ini enggak cuma mereka bertiga di sini ya, ada geng yang lainnya juga. Coba kita sorak-sorakan dulu. Ini kalau katanya Ibu tadi tuh teman Pro 2, ini jiwa korsanya lagi tinggi-tingginya ya Bu ya. Gimana perjalanannya untuk ngebawa Woo Details ini, boleh diceritain enggak? Awal mula itu kenapa harus Woo Details sih? Silakan. Dari Bocil Nabila dulu.
2: Boleh. Awalnya sih kita kepikiran karena banyak limbah kayu yang belum dimanfaatkan. Mm-hmm. Kemudian juga fokus kami kan awalnya itu nggak ke anak-anak tapi ke disabilitas. Karena kalau disabilitas itu kemungkinan besar keterima proposalnya. Mm-hmm. Kemudian kami berpikir lagi kalau misalnya disabilitas itu marketnya itu lumayan belum luas gitu, masih sempit. Kemudian kita berpikir lagi, oh apa anak-anak aja ya. Jadi kami berpikir karena selama ini kami menemukan puzzle itu kami menemukan puzzle itu
0: di rumahnya Kak Lun ya, siapa tahu kan. Oke, puzzle ini memang jadi mainan favorit bocil-bocil gitu ya. Terus at the end jadinya memang kayaknya kalau kita jadiin salah satu wirausaha bakal jadi banget hasilnya gitu kan ya. Yeah. Terus sejauh ini udah kelihatan banget nggak Bu hasilnya ini Bu?
1: Iya, tadi sebentar dua kunci yang kami bawa dari Woo Detail itu sebenarnya mengangkat limbah serbuk kayu dan satwa. Karena banyak anak-anak sekarang kan, apalagi di Kalimantan ya Kak Lun ya, bekantan, pesut, seluk merah mungkin banyak yang nggak tahu.
0: Wah, nah, yang ketiga tadi Lun nggak tahu bahkan Ibu. Seluk merah.
1: Ya, seluk merah. Okay. Mereka beberapa sudah ada yang masuk kategori terancam punah. Nah, kami bisa sekalian gitu jualan tapi juga mengedukasi.
0: Benar. Terus respon orang tua sudah sempat di review kak Bu dari sudah. Mainan ini. Oke, apa tuh katanya?
1: Nah, rata-rata mereka pada senang karena di situ ada challenge-nya, jadi nggak hanya main games. Dan alhamdulillahnya untuk pemasaran Woo Detail sendiri sudah mencapai BEP mereka ya. Jadi sudah balik modal, tinggal diteruskan saja.
0: Alhamdulillah. Dan sedikit info teman Pro 2, mereka semua ini dari Fakultas Kehutanan, ya kan? Ini boleh direview dulu nggak? Sebenarnya tuh kenapa harus serbuk kayu? Karena jujur, lu kan awam banget ya. Jadi kalau ngomongin serbuk kayu kayak, emang itu bisa diapain lagi? Apalagi kalau lihat kita lagi lewat-lewat di produksinya tuh kayak ya udah ditumpukin gitu aja sama orang, tapi ternyata bisa dimanfaatkan. Kenapa serbuk kayu itu ternyata bisa bernilai? Boleh?
3: Karena banyak banget kan di perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik kecil yang memang membangun atau membuat kayu menjadi papan, itu banyak banget limbahnya. Dan kita ngelihat kalau misalnya cuma digituin aja kan sayang ya. Jadi kami mengambil limbah tersebut untuk diolah, kami potensikan untuk menjadi puzzle sendiri.
0: Ini sebelumnya udah pernah harus dipraktekin dulu kah Bu waktu mau bikin puzzle ini? Karena menurut lu pengolahannya pasti harus diakal-akalin juga ya, dari jumlah kayu atau mungkin jenis kayunya yang beda-beda.
1: Ya, kalau serbuknya kami gak ada pemilihan, pokoknya limbah aja, limbah kami pakai. Tapi untuk formula pembuatannya memang kami kemarin sudah uji coba banyak kali formula sampai ketemu satu, dan nantinya tuh kita akan patenkan juga formulanya untuk legalitas produk ini gitu.
0: Ingat gak Bil berapa lama waktu lagi percobaannya itu?
2: Itu menghabiskan waktu, itu paling lama sih Kak.
0: Serius? Iya.
2: Karena kan kita dari limbah supaya bisa dijual mungkin ada satu bulanan
0: ya. Ini satu bulanan ke kampus ngetesin kayu-kayunya nih.
2: Iya, sama sekalian ngoven itu sih.
0: Oh, di oven juga
2: ya, kita ada cek kadar air juga di situ.
0: Wow, ternyata banyak yang harus dilakuin ya. Lun kan anak sosum nih teman Pro 2. Jadi kalau dengar kadar air di oven, ini kita kayak lagi mau bikin kue, tapi sebenarnya bukan ya, dari produk ini justru. Itu berarti juga untuk menjaga ketahanannya berarti ya.
1: Iya. Biar nggak berjamur gitu.
0: Oh iya, karena problemnya kayu tuh kadang gampang berjamur gitu. Terus Lun ini juga lumayan salfok sama desain-desain ilustrasinya dan kawan-kawannya. Ini yang bikin teman-teman semua nih sekalian nih?
1: Iya, hasil pribadi. Ada di pribadi. Pendukungnya.
0: Oh, ini kayaknya orangnya lagi malu-malu ya teman Bro 2 ya. Oke, so far udah ada berapa seri untuk Woo Details ini? Berapa bil?

0: Selama ini ada 4 sih, Kak. Ada tapi 4. Kita masih proses untuk menjadikan series yang lain lagi.
1: Dengar-dengar mau sampai 100 series ya nanti. Amin dulu deh.
0: Amin.
1: Ini empat-empatnya boleh di-spill enggak sih, ini serinya apa aja sih yang bedain gitu?
2: Yang pertama ada Orang Utan sama Terenggiling, terus ada juga Bangau Blue Walk itu sama Bekantan, lalu ada Rusa Timur sama Komodo, terus yang terakhir ada Pesut sama Siluk Merah.
1: Yeay, harus tetap ada Kalimantan Timurnya juga ya di situ, Bu. Ya. Kalau dari tiga-tiganya yang paling favorit masing-masing yang mana nih serinya? Ibu, silakan.
3: Yang paling laku mungkin ya.
1: Oh, yang paling laku. Boleh,
3: karena,
1: Bu.
3: Karena ibu-ibu itu membeli tapi berdasarkan anaknya yang minta. Orang utan.
1: Orang utan. Oh, karena agak mirip kali sama kita ya. Oke, okay, lebih awam kayaknya, Bu, ya.
3: Yang lain-lain
1: kan. Oke. Tapi kalau ibu sukanya yang mana nih, Bu?
3: Yang Bangau sih.
1: Yang Bangau ya?
3: Iya.
1: Kenapa tuh?
3: Enggak tahu ya. Tapi semuanya bagus
1: gitu ya, Bu, ya. Semuanya bagus pastinya. Kalau kamu Helena?
2: Kalau saya lebih ke Pesut sih, Kak. Lucu bentuk Pesutnya.
1: Waduh, lucu lagi kalau Gen Z itu emang gitu, Bu, ya. Kalau lucu mah kita comot semuanya. Kalau Nabila?
0: Sama sih, Kak, Pesut juga.
1: Pesut juga. Yeah. Wah,
3: abis ganti deh, Kak.
1: Apa tuh? Pesut. Oh, biar kompak. Boleh. Lun kan suka yang biar beda ya. Ya udah, Lun yang orang utan. Nih, teman Pro 2 di YouTube-nya Dede sama Rinda juga kita ada kasih tunjuk untuk puzzle-nya sendiri. Boleh ditunjukin enggak Ibu sama Nabila? Ini ada tahap 1, tahap 2 nih apa nih sebenarnya?
3: Nah, tahap 1, tahap 2 ini bagian dari challenge konservasionisnya gitu. Jadi kita ajak anak-anak ini menjadi pahlawan cilik hutan untuk melindungi habitat satwanya. Jadi kalau puzzle-puzzle biasa itu kan kalau kita mainkan langsung jadi yang bagus kan.
1: Betul,
3: Kak Lun. Kalau di sini enggak. Di tahap 1 ada bagian sisi puzzle yang dia misalnya ada kebakaran, ada sampah. Nah, nanti di challenge card-nya itu ada tahap kedua, bantu Woody, para Woody membantu habitat ini untuk kembali lagi seperti baik lagi seperti semula. Nanti di replace dengan pieces puzzle yang baru.
1: Wow, berarti dari replacernya ini kita bakal dapat bentuk hutan yang aslinya tuh lestari ting gimana ya, ya. Ih, lucu. Sebenarnya konsep itu simple ya menurut Lun ya, tapi kalau misalnya teman Pro 2 kamu enggak pakai hati ngerjainnya pun kita enggak bakal notice nilai-nilai di dalam puzzle-nya ini. Wow, teman-teman kampus gimana responnya setelah lihat Woody details ini?
2: Banyak yang mau beli sih, Kak.
1: Serius?
2: Kebetulan
1: naikin 3 kali lipat gitu ini. Terus juga tadi Lun juga sempat lihat ada arahan-arahannya juga, itu berarti bagian dari challenge-nya juga ya?
3: Ya,
1: yang card-nya itu.
3: Ya,
1: ini challenge kartu card-nya. Edukasi. Oh, challenge card sama kartu edukasi. Terus ada barcode juga di situ. Apa nih barcode-nya nih?
0: Kebetulan itu barcode-nya kami bikin video edukasinya juga sih, Kak.
1: Wah, banyak ya kerjaannya ya kalian ya. Oke. Okay. Dan dari video itu berarti teman-teman semua HP bisa nge-scan gitu ya?
0: Iya, bisa.
1: Oke.
3: Paket komplit gitu.
1: Paket komplit.
3: Ini ada yang ketinggalan kayaknya. Stikernya enggak ada ya?
1: Oh, iya. Stikernya
0: di dalamnya tuh?
1: Di dalamnya ya?
0: Iya,
3: Ada stiker satuannya.
1: Ada stiker satuannya. Ini bisa ditempel bocil-bocil di kulkas biasanya, Bu, ya. Nah, ini kita juga jangan kan bocil-bocil. Ini yang bocil Tuhan juga suka sebenarnya lihat Woody Tales ini, teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh langsung juga spill di YouTube-nya dari Samarinda atau lewat WhatsApp-nya Pro 2, Instagram dan juga RRI Digital. Abis ini kita balik lagi, so stay tune.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, banyak banget yang pengen lu kepoin karena jujur dulu aku tuh udah ikutan program PKM gini juga tapi proposalnya enggak pernah ke ACC. Nih, mumpung ada yang di ACC, makanya buat teman Pro 2 yang mungkin nanti pengen ikutan juga boleh dong di spill tips and triknya supaya proposalnya di ACC. Wih, boleh ya? Aman ya? Nah, ini juga sebenarnya yang jadi salah satu apa ya menurut lu ya? Keberuntungan mungkin akhirnya ketemu tim yang juga sama-sama excited, Bu ya. Terus teman-teman juga saling kerja sama. Tapi asal mulanya kenapa jadi satu tim itu gimana sih?
1: Itu terbentuknya natural banget sih,
0: natural.
1: Kak.
0: Gimana tuh ceritanya?
2: Organik kalau bahasa anak sekarang.
0: Iya, kenapa?
1: Kan saya juga awalnya nggak tahu PKM itu apa. Terus teman saya kebetulan Helena itu, "Bil, ayo ikut workshop PKM." "PKM apa? Ikut aja yuk sudah," gitu. "Emang harus ikut ya?" gitu.
0: Di kan, absen ya?
1: Iya, kan kebetulan itu bulan puasa. "Ayo sudah ikut, nanti dapat ini, dapat bukaan," gitu.
0: Mahasiswa biasa lah ya.
1: Iya, jadi saya ikut deh, Kak. Terus, "Oh, ini kayak lomba gitu ya?" gitu. "Iya. Gak apa-apa kan tapi ini kalau gak lanjut." "Iya gak apa-apa," gitu. Terus kebesokan harinya dia hubungin saya lagi, Kak. Dia bilang, "Ayo Bil, kita ikut. Aku pingin banget ikut sekali aja," gitu. Dalam masa kuliah gini. Jadinya kita berdua sudah rencana gitu. Mau ikut apa? PKM apa? "Oh, kewirausahaan deh kayaknya." Akhirnya kan kebetulan kami tuh dikasih tahu sama Maria juga, teman kami. Jadi kita masukin aja Maria, dan kebetulan dalam circle kami tuh ada juga yang jago ngedit. Waduh, itu kami masukin juga.
0: Aduh, bener ini. Berarti satu tiap anggota circle ini udah ada anunya ya, skillnya masing-masing.
1: Iya.
0: Ya. Pas banget gitu bawaannya. Terus kemudian ketemu sama ibu ini bagaimana sistemnya, Bu, kemarin?
2: Kemarin gimana ya? Mungkin mereka yang bisa ini menceritakan.
3: Kebetulan kan waktu itu Maria jadi PJ kewirausahaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mata kuliah.
0: Oh, iya. Dosen pengampunya.
3: Iya. Yeah. Oh. Jadi Maria itu dengan sama Bu Alpia. Mm-hmm. Jadi diajakin lah. Jadi dari situ sih Maria kirim pesan ke kami. Mm-hmm. Jadi kami ikut-ikut aja sih sebenarnya awalnya iseng.
0: Tapi dari awal Ibu udah lihat enggak sih potensinya ini untuk lolos gitu, Bu?
2: Karena kebetulan kemarin saya ngampuh mata kuliah kewirausahaan, mm-hmm. terus saya Maria ini ketua PJ kelasnya. Mm-hmm. Saya bilang, "Dek, kalau masih ada yang mau ikut, saya masih ada kuota membimbing," mm-hmm. gitu. Terus tiba-tiba mereka datang.
0: Bergerombol ini di tengah ibu-ibu makan siang lagi kayak, kenapa bocil-bocil gitu kalau.
2: Iya. Dan fun fact-nya nih, Kak Lur, mereka ini sebenarnya kuda hitam.
0: Oke, okay, apaan tuh?
2: Karena mereka ini datang di terakhir-terakhir.
0: Serius?
2: Iya. Yeah. Wow. Tidak ada sama sekali terlihat semangatnya.
0: Tiba-tiba lolos gitu, Bu ya.
2: Sempet mau mundur juga karena banyak ini ya kegiatan kalian ya, tapi disitulah mereka proses belajarnya.
0: Betul itu,
2: jadi,
0: Bu.
2: Jadi malah kembali lagi, motivasi lagi. Jadi saya kemarin selain jadi dosen tuh jadi ustazah mungkin ya, memotivasi.
0: Gak cuma memotivasi untuk semangatnya, tapi juga ini ya, Bu, hati, moral dan kawan-kawannya juga ya.
2: Motivator iya, apalagi lah gitu.
0: Paket lengkap pokoknya.
2: Pokoknya gimana caranya biar mereka nih kumpul lagi gitu.
0: Bener tuh, Bu, apalagi kan sempat libur juga kitanya ya. Wah, jadi banyak juga persiapannya teman Pro 2. Sampai-sampai akhirnya Bu Details ini datang. Ini ide sebenarnya tadi kan sempat di-spill tentang perubahan targetnya gitu kan, Ibu ya. Kemudian Bu Details ini akhirnya hadir. Sebenarnya dari awal teman-teman tuh emang pengen bikin si Bu Details ini atau enggak sih?
2: Ya, awalnya kami kan brainstorming ide gitu ya. Jadi mau saya memancing mereka pengennya apa. Oh, dari limbah, oke gini. Terus kita cari juga peluang limbah ini mau ke arah mana, target pasarnya dulu kemana gitu. Sampai kemarin lumayan cukup lama itu brainstorming, sampai menemukan kita mau mainan aja, Bu, gitu. Nah, mainannya kemana, jadi sampai mengkerucut ke puzzle ini.
0: Wah, ini bagian paling capek buat Gen Z biasanya tuh, Bu ya. Mikir lagi ya, gitu bawaannya. Dan juga serbu kayu artinya harus diproduksi lagi. Kemarin produksinya pada kerja sama gitu sama yang lain juga, Kak Bil?
1: Kebetulan kami nggak ada sih, Kak. Kami langsung datang ke tempat sawmillnya itu cari buat ambil serbuk kayunya.
0: Bener-bener bikin semuanya sendiri, Bu?
1: Iya, sendiri.
0: Alat-alat bahannya gimana? Dipelajarinnya?
2: Ya, kami kemarin mereka harus saya minta juga cari dulu artikel yang jadiin benchmark ininya, formulanya, nanti formula aslinya kalian cari sendiri gitu.
3: Wow.
2: Untuk coba-cobanya harus ada landasan artikelnya, pastikan ya.
0: Betul, kan? Betul Bu, betul. Wah, dan ternyata akhirnya bisa sampai hari ini. Iya. Banyak banget pasti yang udah dikerjain ya teman Pro 2, dan bahkan aku tadi sempat lihat mereka itu waktu lagi sosialisasi ke bocil-bocil, ada banyak banget sesi-sesinya gitu. Ini berarti dibagi per anggota ada spesialisasinya masing-masing kayak Ibu?
2: Iya, itu.
0: Ada ya Bu ya?
2: Coba disebutin ini.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Ini ada CEO-nya, oh, mungkin CEO yang menjelaskan shift-shift yang lainnya.
0: Silakan CEO.
1: Jadi saya sebagai ketuanya dan Helena itu sebagai bendahara.
2: Oh, enggak gitu deh, pakai bahasa ini coba.
0: Oh, pakai bahasa gaul.
2: Bahasa
0: korporat, korporat.
2: Iya, korporat. Kamu shift apa? CEO.
1: Oh.
2: Dia shift of apa?
0: Apa tuh? Jangan sampai lu jadi anggotanya tiba-tiba nih ya. Oke, ini CEO-nya. Berarti ini yang ngurus keuangannya ya, Helena. Terus siapa lagi nih?
1: Ada Anissa Clara juga, itu sebagai editornya.
0: Ini yang ngedit si Anissa?
2: Iya.
0: Shout out. Ya Bu?
2: Anissa yang di luar.
0: Oh, di luar kah? Oh, ini?
2: Iya.
0: Anissa, kamu keren banget sama editannya. Lanjut, siapa lagi?
1: Terus ada Maria, tim marketing juga.
0: Hai Maria, oke. Okay.
1: Ada Yayen, tim administrasi.
0: Yeay, semangat Yayen. Biasanya ini paling abut administrasi ini kan, kayak nanti ada ini, loh kok gak bilang gitu. Itu kan biasanya kayak gitu ya. Oke, okay. Dan pastinya teman produk, proses belajar itu juga dilakuin sebenarnya untuk kegiatan PKM ini. Artinya, waktu lagi ngolah limbah kayunya, trial and errornya pasti ada aja ceritanya di situ kan. Gimana? Siapa yang pengen ceritain? Boleh.
3: Kalau dari kami sendiri, kebanyakan kan limbah itu kita nggak tahu ya dia kadar airnya itu persisnya seberapa. Dari kita open hari ini dengan open besoknya itu kan kadang beda ya.
0: Okay.
3: Terus kita juga olah itu dia jadi adonan, jadi beda juga ukurannya. Oh, jadinya.
0: Jadi adonan ya?
3: Iya.
0: Okay.
3: Habis itu dicetak. Dan jadi tantangannya itu banyak karena juga dijemur tuh kadang ada yang penyusutannya lebih gede, kadang ada yang lebih kecil gitu.
0: Iya, prosesnya beda banget juga ya. Maksudnya menurut lu, kirain yang penting udah ketemu resepnya. Ibaratnya kalau kita bikin kue ya, yang penting ada resepnya, tinggal kita ikutin step-stepnya aja. Tapi ada juga pertimbangan untuk bahannya lagi ya.
2: Yeah.
0: Wow, itu kan juga di puzzle-nya itu ada desain-desainnya. Ini proses nempelnya gimana itu? Masa digambar pakai tangan? Enggak kan dia ya?
2: Ya itu, pakai stiker gitu kak.
0: Pakai stiker dia
2: ini
0: ya?
2: Kan kayak tadi dibilang Helen bikin adonan ya kak. Iya, ini saya aja sebelum di stiker ini kak, di ruangan produksi itu udah kayak brownies kayak pengen dimakan.
0: Iya bener, kelihatannya juga kayak apa ya, apa sebutannya, brownies chips itu loh.
2: Iya,
1: brownies
2: ya,
1: kering
0: kan? Brownies kering, nah iya bener-bener. Terus juga teman-teman ini nemuin, kan itu puzzle itu kan ada potongan-potongannya ya. Nah itu berarti ada cetakannya sendiri.
2: Iya.
0: Wow, ini berarti proses produksinya itu setelah proposal diterima baru kita produksi begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, gimana perasaannya awalnya waktu keterima proposalnya? CEO
1: gak nyangka sih kak, karena kita datang terakhir kan ke ruangan ibunya. Kok bisa ini keterima, tapi ya udahlah lanjut aja gitu.
0: Waduh, berarti udah nyebur ya udah sekalian
1: bahas. Iya,
0: Bu, betul. Ya. Dan dari teman-teman sendiri akhirnya waktu proposal udah turun, ini Ibu apa yang harus dikuatkan dari teman-teman kemarin?
2: Ya, jadi kalau mereka perubahnya drastis itu.
0: Oh, tiba-tiba
2: kak.
0: Ya Bu ya.
2: Sebelum ada pengumuman mereka masih setengah-setengah, tapi setelah pengumuman mereka langsung balik 100% tuh semangatnya.
0: Waduh, inilah perannya ustazah, dosen dan juga paket lengkap kan Ibu job desk-nya kemarin. Sama ini juga teman Pro 2, mereka kan tadi enggak cuma mainan tentang puzzle-nya aja ya, tapi juga ada QR code dan kawan-kawannya. Ini ide untuk alur main, ini gimana sih proses bikinnya, diskusinya kemarin? Apakah juga based on artikel-artikel yang sempat dibaca tadi?
2: Kalau artikel tuh hanya untuk landasan kita bikin do-nya aja sih, apa bahan apa donannya aja, tapi untuk semua idenya itu original dari kami semuanya gitu.
0: Termasuk pemilihan satuannya?
2: Betul.
0: Wah, ini kenapa juga harus mereka-mereka ini yang dipilih nih sebenarnya? Berarti ada 8 jenis satwa kan ya?
2: Iya.
3: Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat kebanyakan dari Kalimantan ya. Terlebih juga kita asalnya dari Kalimantan, jadi kita memang lebih ngangkat yang pertama itu Kalimantan. Seperti yang Nabila bilang tadi juga kan, kita bakal ada seri selanjutnya lagi nih. Nah, itu bakal kita angkat lagi juga dari daerah lain.
0: Wow, berarti masih banyak PR-nya ya. Nanti daerah lain pada bilang, kita juga juga pengen, kita juga pengen Behirian ceritanya. Dari tadi juga ada QR code-nya ini. Sebenarnya video itu apa sih yang disampaikan di dalamnya?
1: Sebenarnya kalau di video itu yang disampaikan cerita tentang satwanya dia sudah punah atau belum, dan apa yang perlu kita lakukan supaya dia nggak punah. Dan di situ juga ada apa ya, challenge-nya juga untuk mereplace puzzle-nya sih.
0: Wow, itu sebenarnya lumayan banyak step by step gitu Bu ya. Cuma untuk teman-teman bocil kemarin berarti udah dicoba juga ke mereka dulu ya Bu ya?
2: Sudah. Makanya ini ada, kalau biasanya kalau kita bermain itu kan ada bimbingan orang tua ya. Nanti orang tua di situ bertugas untuk mengarahkan anaknya, apalagi kalau masih SD. Kalau untuk SMP SMA udah bisa sendiri. Kemarin ada review dari pembeli itu, mereka nagih katanya harusnya 50 pieces, enggak 25 gitu. Anaknya masih berapa ya, umur berapa itu? Bisa langsung gitu, nah jadi minta harusnya lebih banyak lagi.
0: Oh, biar lebih complicated gitu Bu ya.
2: Ditunggu series berikutnya.
0: Nah itu dia, biar beli lagi. Nah ini kewirausahaan itu di sini teman Pro 2 ya. Nanti abis ini juga Lun pengen kepoin tentang harapan-harapan kedepannya. Plus juga teman Pro 2 kalau kamu punya pertanyaan, aku masih tungguin.

0: Lanjut lagi teman pro 2 ya. Dan sekarang aku pengen coba tanya-tanya dulu. Sekarang kita pakai hati sekarang ya, ceritaannya ya. Jadi sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan lewat Woody Tales ini buat teman-teman kita, terutama teman-teman yang masih bocil-bocil nih, Bu?
1: Oh iya. Ya, buat bocil-bocil ini. Kemarin targetnya karena anak-anak, karena di anak-anak itu masa-masa mereka ingin taunya banyak sekali ya, Kak Alun ya. Jadi dari generasi muda kita harapkan mereka sudah mengenal satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini, karena dari pre, jadi sebelum mereka produksi mereka sudah riset dulu ke anak-anak, tahu nggak pesut, ada yang nggak tahu gitu kan. Apalagi nanti kalau sudah punah mereka akan nggak tahu sampai besar. Nah, pesannya dari puzzle yang ada edukasinya ini juga, selain mereka belajar, mereka juga bermain. Jadi sesuai tagline Woody Tales, main seru, kenal satwa baru gitu.
0: Waduh.
1: Jadi harapannya kalau ada bahasa getok tular ya, ya kalonnya. Jadi dari anak-anak ini kan cepet banget tuh menyebarnya. Tadi kami sudah main Woody Tales, kita tahu sekarang satwa, ada satwa namanya pesut kayak gitu. Jadi ke orang-orang, terus ke teman-temannya. Jadi harapannya tuh bisa semua mengenal satwa-satwa yang ada di sekitar kita.
0: Apalagi bocil-bocil itu suka ini ya, semua hal diceritain sebenarnya sama teman-teman mereka. Mungkin yang beli baru satu orang gitu, Bu ya, tapi ternyata dia bisa nyebarin itu ke 5-6 orang temannya sekaligus. Wow. Kalau dari orang tua sendiri pun mereka tadi udah excited, cuma tadi minta lebih banyak lagi piecesnya, Bu ya. Wow.
1: Kayaknya yang nagih orang tua gitu ya.
0: Bener. Dan karena menurut lu puzzle ini juga jadi salah satu medium biar bocil-bocil itu enggak pada main handphone. Sekarang kan apa-apa kalau gabut mainnya handphone gitu, Bu ya. Jadi mungkin kalau lebih banyak mereka akhirnya lebih semangat kayak, oh, aku harus selesaiin ini dulu sebelum akhirnya main-main juga. Terus tadi ternyata ada sempat survei ke bocil-bocilnya juga ya, Bu ya. Dan dari teman-teman tuh apa hewan yang paling mereka tahu yang pernah mereka spill?
2: Yang mereka tahu pastinya kayak orang utan itu kan udah umum ya. Terus pesut, kalau misalnya kayak siluk merah itu mereka nggak tahu.
0: Sama sirun juga nggak tahu. Ini biasanya kalau ngelihat hewan, ini aku baru lihat teman pro 2, dia kayak ikan arwana gitu ya. Oh, tapi warnanya merah teman pro 2. Dan bocil-bocil juga ada penjelasannya tentang ini hewan apa nantinya, Bu ya.
1: Di videonya juga lebih jelas lagi. Jadi anak-anak kan suka yang video ya, bergambar, bergerak gitu.
0: Betul,
1: jadi nggak hanya motoriknya, tapi nanti ada bergeraknya juga yang dilihat dari videonya itu.
0: Lucu. Kalau misalnya lu pengen tanyain tentang ini, pengalamannya masing-masing. Nah, apa yang paling berkesan selama proses di PKM kali ini? Boleh, Bill?
3: Pengalamannya pasti kerja sama tim sih, Kak. Itu kan kita juga kebetulan punya kesibukan masing-masing. Itu untuk ngumpulin mereka jadi satu itu kebetulan susah banget gitu. Jadi harus benar-benar terjadwal.
0: Oke, dengar tuh anggotanya CEO. Sudah diingatkan nih, Helena.
2: Kalau dari saya sendiri mungkin karena biasanya ya jarang ngomong di depan banyak orang. Jadi kalau karena ikut PKM ini jadi terpaksa lah memaksa diri untuk bisa keluar dari zonanya gitu.
0: Dan ternyata gimana rasanya?
2: Lumayan lah, lumayan agak capek karena udah kebiasa.
0: Oh ini baterainya introvert ya. Oke. Tapi memang proses 8 bulan itu proses yang panjang sih. Jadi kita mungkin hari ini gak tahu kita kedepannya ternyata bisa main ke radio-radio lain lagi gitu kan ibaratnya. Karena emang bagian dari proses itu justru belajar dari banyak hal yang kita takutin gitu ya, Bu ya. Kalau Ibu selama membimbing teman-teman gimana nih, ada pengalaman yang berkesan?
1: Iya, dia emang kalau saya sih seneng ya melihat mereka ya, lihat dari awal sampai sekarang. Dulu mereka yang takut-takut, sekarang mau gak mau harus ngomong, jadi belajar. Dan tadi benar tadi Nabila, dari awal saya sudah katakan ketua bukan ketua, jadi semua bekerja sama rata. Ketika ketuanya gak bisa, tetap di backup sama yang lain. Jadi gak apa sih namanya, iren gitu kalau mau mengerjakan kegiatan itu. Dan senang sekali sih membersamai mereka, mengajarkan. Apalagi ini mereka kemarin belajar kalau di dunia kewirausahaan itu kan ada legalitas. Jadi mereka kemarin datang ke Kemenkum untuk mendaftarkan merek dagang, kemudian mendaftarkan HKI-nya, mendaftarkan NIB-nya. Jadi legalitas-legalitas itu mereka jadi ngerti. Ternyata berjualan gak cuman punya uang, jual. Ternyata banyak hal yang harus dilewati. Gitu. Terutama marketing. Maria yang duduk di bangku samping, kita, wah itu semangat banget kalau lagi marketing gini tuh.
0: Wah, karena anu ya dapat duitnya itu ya bikin makin semangat ya. Oke, terus juga kalau tadi kan berarti udah sempat ketemu sama pihak-pihak lain juga, pastinya juga kenalan sama Woody Tales ini, ada respon nggak dari mereka tentang ini mainan apa atau gimana gitu?
3: Iya. Pertama kan kami ke dinas koperasi, itu mereka kayak membantu banget dan mendukung, oh ini bagus ini. Ini bagus permainannya karena belum ada selama ini puzzle yang seperti ini gitu. Mungkin mereka juga mau mendukung kami dalam ini dalam menempelkan stikernya supaya lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke, berarti ada ininya Bu ya, proses diskusi juga sama pihak lain kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau terkait ininya materi-materi itu juga ada ngobrol sama pihak lain juga enggak sih?
1: Materi
0: dari ini yang harus disampaikan di dalam bu detailsnya ini, pesan-pesan edukasinya gitu.
1: Kalau untuk bu detailnya sendiri itu pure dari kami.
0: Emang pure ya, Bu ya?
1: Oke. Okay. Kami ke legalitas itu untuk melegalkan produknya kami ini. Yang nanti next kita akan mematenkan formula pembuatan bu detailsnya itu.
0: Wow.
1: Sama kemarin sih alhamdulillah mereka sudah tercatat di UMKM Samarinda ya.
0: Ih, lucu.
1: Jadi kalau ada pameran nanti mereka akan di-invite untuk ikut. Nah, itu.
0: Ih, gemes. Dan ini ada yang ngasih pesan juga di YouTube dari @gozillachannelindo katanya. Semangat kakak-kakak PKMK Unmul.
1: Terima kasih.
0: Kita doain juga teman Pro 2 karena ternyata bentar lagi mereka tuh bakal ngelakuin Monef ya.
1: Iya.
0: Untuk nanti bisa ditentuin lolos ke nasional apa enggak aja nanti. Apa doa dan mungkin harapannya kalau setelah nanti lolos nasional pengen ngapain nih Helena sama Nabila?
2: Tentunya kalau seperti rencana kami tadi ya, pasti meneruskan usahanya lagi, mau dikembangkan lebih banyak lagi seriesnya seperti yang udah dibilang sih.
0: Nabila?
3: Sama sih, saya juga berharap apa yang pesan-pesan yang sebenarnya ingin kita sampaikan ke anak-anak itu tersampaikan melalui puzzle ini. Kan sebenarnya kami juga menekankan itu konservasinya, karena banyak banget sekarang kayak hutan-hutan itu rusak dan hewan-hewan juga banyak yang punah.
0: Ini juga jadi pengingat buat kita sih, apalagi sekarang teman Pro 2 lagi rame ke arah hutla juga ya Bu ya, kabut asap kemana-mana. Kayaknya baru aja deh kemarin lu lihat itu ada kabar orang hutan yang pingsan gara-gara asap. Nah, ini juga jadi pengingat buat bocil-bocil kita kalau ngejaga alam tuh ternyata baiknya gak cuma buat kita gitu Bu ya, tapi buat semua makhluk yang ada di alam terutama. Terus apa nih harapannya buat teman-teman nanti setelah bisa mainin Woody Tales ini? Silakan Ibu.
1: Teman-teman semuanya yang para pembeli, terutama customer-customer, terima kasih yang sudah ikut menjadi bagian dari Woody Tales. Mungkin masih sekarang tahap mereka masih belum sempurna, ada yang belum sempurna produknya. Nanti ke depan kita lebih baik lagi, dan semoga mereka edukasi yang kita berikan ini berdampak baik untuk mereka ya, untuk para pembeli, terutama pada generasi muda. Dan fun fact lagi Kak Lun, ternyata yang suka Woody Tales gak hanya anak-anak, anak
0: juga.
1: yang genzi-genzi ini pada beli mungkin bisa juga untuk dipajang gitu.
0: Benar Bu, apalagi kalau misalnya udah ada punya ponakan juga kan Bu. Pamerin aja sih ke ponakan, liatin lah tapi nggak kita kasih main. Biasanya kalau bocil kan kalau udah main tuh gerasa-gerusuk ya. Dan ini memang juga cocok untuk dijadiin koleksi, karena kamu teman Pro 2 kalau lihat di YouTube kita ini untuk desain packagingnya aja tuh udah cantik gitu loh Bu. Kayak apa ya, kayak lukisan ya nggak sih? Nah, jadi teman Pro 2 kalau misalnya nanti kamu main puzzle-nya ini, aku bakal saranin banget karena ini cocok untuk ditaruh kalau misalnya kamu memang temanya nature gitu. Terus dari teman-teman, pesannya buat adik-adik yang tadi sempat dikasih sosialisasi apa nih? Silakan Helena.
2: Semoga materi yang udah kami sampaikan itu bisa mereka tuangkan lah sejauh mereka, kehidupan mereka sehari-hari bisa dipakai, gimana caranya menjaga lingkungan dari hal kecil gitu.
0: Silakan Nabila.
3: Semoga adik-adik yang kami sosialisasikan tadi gak melupakan apa itu satwa-satwa yang sudah kami sampaikan.
0: Berarti semuanya nanti teman Pro 2 kalau udah diajarin, sudah diingatkan, tinggal kitanya aja lagi Bu ya. Yang ngerti yang mana sih yang sebenarnya harus kita jadikan concern, terus juga sebagai generasi muda kita kudu gimana. BTW sekalian juga nih buat teman Pro 2 yang pengen beli Woody Tales ini, kemana dapet infonya nih Bu?
1: Nah, WooDetails nanti silahkan kepoin di Instagram WooDetails, wooDetails.id. Mm-hmm. Yang mau beli ada di sana, harga-harganya katalog ada di sana, review testimoni ada di sana.
0: Oke, berarti kamu teman Pro 2 cukup lihat ke IG, itu udah paket lengkap ya Bu ya. Dan aku juga pengen ucapin sukses terus buat teman-teman. Semoga WooDetails ini bisa tembus nasional.
3: Amin. Amin.
0: Pun kalau ternyata teman Pro 2 rezekinya tuh justru untuk mengembangkan usahanya, wih, aku tunggu yeah. WooDetails tiba-tiba ada di swalayan-swalayan di mall-mall juga ya. Amin.
3: Amin.
0: Ibu pasti bakal selalu dampingin teman-teman kan, Bu?
1: Oh iya dong.
0: Oh iya dong.
1: Iya, terakhir mungkin ya Mbak, Kak Lun minta doanya semoga teman-teman besok lancar mau naiknya.
0: Amin.
1: Tanggal 14 dan bisa lolos lagi ke tahap final di Undip.
0: Di Undip. Amin. Nanti kita sekalian kepoin juga Instagram mereka, teman Pro 2. Kita bakal support terus gimana pun hasilnya, karena menurut Lun kita berani nyoba ini aja Bu ya. Berproses 8 bulan tuh pelajarannya banyak sekali ini. Sukses terus juga buat teman-teman Nabila, Helena dan juga gengnya. Kemudian Ibu juga sukses terus.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih udah meluangkan waktu untuk teman-teman juga. Pasti di tengah kewajiban tridharmanya sambil dampingin teman-teman. Semangat Bu ya. Sehat selalu
1: buat semuanya.
0: Yeay, kalau gitu teman Pro 2 abis ini Lun masih bakal balik lagi buat nemenin kamu di sore ceria ya. Tapi kita kudu pamitan dulu nih sama teman-teman dari WooDetails. Sekarang kita sambil live YouTube. Boleh dadah-dadah ke kamera di sebelah situ? Oke, dadah teman Pro 2. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
7: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, Dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai,
1: hai Tom Pro2.
0: Gimana kabar kamu Aisyah hari ini?
1: Oh my god, jujur hari ini lumayan hektik dan chaos banget Tom Pro2.
0: Emang di sekolah kamu hari ini ngapain?
1: Di sekolah aku hari ini Tom Pro2, jadi lagi ada event Maulid Nabi.
0: Oh oke,
1: okay. Alhamdulillah aku berkesempatan jadi MC si Kalun tadi.
0: Pantes kamu abut ya. Terus ini yang Maulid Nabi itu kalau SMA tetap ada telur-telurnya enggak sih?
1: Iya.
0: Oh, kamu tetap ada.
1: Kakak tahu enggak sih tadi tuh kan kan saya kan barisan paling depan. Terus kan telur-telur tuh kan banyak kan.
0: Oh, karena per kelas ya?
1: Kalau telur-telurnya enggak. Oh, jadi kayak enggak. Cuma ada dua gitu di depan panggung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak dengan ratusan orang kita berebutan dua bak telur ini.
0: Telur itu telur doang kan tapi isinya.
1: Tapi ada uangnya.
0: Oh, pantes. Pantes semuanya rebutan teman Pro 2. Dengar-dengar segepok-segepok ya.
1: Aduh, semoga ya nanti next ya bisa segepok.
0: Terus tapi, tuh jadi, terus
1: uangnya tuh ada ya walaupun kayak cuma 5.000, 2.000 tapi kayak
0: duit.
1: Hey, itu duit
0: buat parkir bisa
1: buat parkir.
0: Tuh teman Pro 2.
1: ST Solo dapet kan?
0: Bener. Kalau aku dulu tuh selalu per kelas gitu loh Aisyah. Jadi kayak semuanya tuh udah dapet jatah.
1: Aduh itu enak banget.
0: Dan kita tuh semuanya kayak terserah kita mau dihias gimana. Nanti ada pemenangnya gitu-gitu.
1: Ih, seru banget.
0: Dan yang menang tuh gak juga dikasih duit sebenarnya teman Pro 2. Tapi mungkin karena kita bikin telurnya bareng-bareng, hiasnya bareng-bareng gitu kali ya. Yang bikin kayak so happy gitu.
1: Iya sih, pasti happy sih Kalun.
0: Kalian gak sempat tapi kalau bikin gituan kan?
1: Iya. Kalau kami dari sekolah gitu.
0: Kalian sekolahnya dari jam berapa ya? Dari jam
1: 7
0: kan?
1: Jam pulangnya? 7 pulangnya jam 4-an, nah, 4:30.
0: Mana sempat, tapi gak apa-apa lah ya. Tiap sekolah mah beda-beda
1: iya.
0: Biasanya kenangannya. Dan ini tuh dulu sering banget aku bahas sama teman-teman aku pas SMP terutama ya.
1: Oh, iya.
0: Pas SMA kan aku COVID nih. Jadi enggak adalah ngerayain kayak gitu. Jadi kalau tiap kali aku lagi reunion sama teman-teman aku yang SMP, kami tuh suka banget bahas waktu kami tuh selalu menang lomba. Biasalah kelas yang solid itu
1: suka
0: menang, kelas yang solid menang tuan Pro 2 itu yang satu yang Maulid tadi kan. Jadi hiasan telur. Yang kedua, kamu sekolahmu ada ini juga enggak sih manasik haji? Kalian?
1: Oh mana sih, dulu waktu
0: dulu
1: SMP.
0: Oh SMP sama
1: IMTS.
0: Sama aku juga ada dulu.
1: Itu seru banget gak sih kalau
0: kamu ada lombanya juga gak dulu?
1: Kalau lombanya gak ada.
0: Serius gak ada kategorinya
1: gak
0: gitu?
1: Ada.
0: Nah kalau kami tuh ada.
1: Serunya.
0: Jadi kayak kelas yang paling rapi. Terus juga kelas yang paling hafal paling hafal urutan-urutan manasiknya. Pokoknya pakai lengkap dulu tuh.
1: Seru ya.
0: Kalian pakai pakaian-pakaian haji juga gak sih?
1: Iya dulu itu pakai. Kalau aku dulu pakai mukena.
0: Cewek-cewek kan mukena ya.
1: Cewek mukena putih, semuanya putih. Terus yang cowok-cowoknya yang kayak bener-bener
0: pakai kain gitu kan.
1: Iya, pakai kain.
0: Terus teman-temanku suka pakai kacamata hitam waktu itu.
1: Teman-temanku
0: juga kan. Teman-temanku
1: enggak ada sih.
0: Sumpah, teman-temanku tuh gaya banget jadi pada pakai kacamata hitam. Terus kan itu harus bawa kayak ini loh. Banner kelas gitu teman Pro 2. Itu juga dinilai buat jadi mata salah satu lombanya. Jadi yang paling bagus itu menang.
1: Iya, tapi kayaknya kalau misalnya kayak dilombakan gitu kayaknya jadi makin excited enggak sih?
0: Makin teman Pro 2 pas lagi reunian itu kita suka bahasnya tentang kelasmu dulu tuh suka menang di lomba.
1: Iya. Jadi keinget gitu ya kayak.
0: Iya, kelas ambis gitu lah.
1: Oke, kelas ambis.
0: Kamu waktu SMA udah ada reunian sama teman-teman SMP?
1: Ih, Kak. Jujur ya, itu pengen banget. Tapi semenjak 2 tahun ini selalu diundur terus dan akhirnya apa teman Pro 2 enggak jadi.
0: Iya.
1: Enggak jadi.
0: Dan kemarin tuh aku sudah sepakat sebenarnya sama teman-teman aku dulu ya kayak kita reuniannya nantilah kalau udah lulus SMA. Nah, jadi ceritanya tuh lebih banyak terus kita bisa tiba-tiba, "Kok kamu udah kumisan?"
1: Nah, iya.
0: Gitu.
1: Tapi
0: kenapa?
1: Gak ini, mungkin karena ada teman saya juga yang di luar kota. Terus tuh ada yang sekolahnya jauh, ada yang boarding school.
0: Oh pantes.
1: Jadi kita tuh pengennya semuanya tuh harus ngumpul. Gak mau yang kayak cuma sedikit aja, misal kayak yang bisa cuma 15 orang. Nah kita gak mau, maunya kayak yang full gitu.
0: Yalah.
1: Tapi ya timingnya mau kapan gitu loh kak. Kalau mau sampai nunggu full, ya gak bisa-bisa.
0: Bener, makanya teman Pro 2 kalau nanti kamu emang kudu reunian ya. Kalau kata Lun sih, harus cari momen yang rame-rame. Karena jujur terakhir kali aku ketemu sama teman-teman aku yang SMP, itu full rame banget. Dari
1: banget.
0: Bubuhan yang gak tapi banyak cincong,
1: okay.
0: Bubuhan yang berisik na'udzubillah teman Pro 2, sampai bubuhan yang ya udahlah ikut aja alur-alurnya gimana. Itu lengkap. Jadi semuanya tuh punya cerita masing-masing and at some point kita tuh bisa point out kayak gini. Loh, kamu kan dulu enggak kayak gini kok sekarang udah kayak gini. Paham gak sih?
1: Kerasa ya, Kak?
0: Kerasa bedanya.
1: Ada yang kerasa bedanya ya.
0: Benar. Makanya teman pro 2 coba sini spill. Kamu kalau misalnya diajakin reunian bakal pergi atau enggak? Coba kasih tahu kita di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Ya, atau Instagram di @reprodosamarinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

0: besar bersama.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, kita ngobrol dulu aja. Jadi ya, kalau tadi kita ngomongin soal reuni sekolah ya, Kalun ya. Kalau misalnya aku nih tiba-tiba dapat undangan reuni sekolah, aku tuh tipikal yang langsung excited dan cepet pengen kayak ih, aku pengen datang reuni karena aku penasaran sama teman-teman yang lain.
1: Kamu
0: gitu.
1: Pengen jadi panitianya enggak?
0: Sebenarnya kalau untuk jadi panitia kayaknya mikir 5 kali. Waduh, gitu.
1: Sebenarnya aku kalau aku tergantung ininya teman pro 2 bentuk acara itu kumaha. Misalnya nih kalau ya udah reuninya itu maksudnya kita ngumpul-ngumpul doang, biasanya kan bukber ya?
0: Iya, nah, bukber gitu.
1: Bukber, aku masih fine-fine aja ketemuan langsung. Nah, pas aku SMA kan kami belum pernah kayak reuni sekelasan gitu kan atau satu angkatan gitu teman pro 2. Tiba-tiba kamu tahu reuni apa?
0: Apa?
1: Reuni Akbar, pernah dengar enggak?
0: Reuni Akbar.
1: Reuni itu kayak... Akbar itu kayak dari semua angkatan, kayak angkatan mungkin dari tahun 90-an sampai angkatan kita itu
0: acara semuanya ngumpul gitu.
1: Semuanya ngumpul.
0: Dan itu bisa semua kalau
1: bisa.
0: Bisa semua?
1: Bisa. Oh, tapi bukan reuni di anu, bukan reuni di sekolahnya ya.
0: Iya, paham.
1: Kita tuh kayak ingat aku waktu aku SMA kayak tahun 2023 itu aku setahun setelah lulus SMA.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba tuh kayak angkatan yang tua-tua ini teman pro 2 pengen bikin reuni Akbar.
0: Oh my god.
1: Dan bapakku tuh kebetulan satu SMA yang sama kayak aku. Okay. Jadi yang jadi panitianya tuh angkatannya bapakku.
0: Serius?
1: Demi. Kak. Demi.
0: Sumpah.
1: Dan itu acaranya di itu loh, di Gor Sempaja, apa sih itu namanya?
0: Oh my god.
1: Yang gede
0: god.
1: Yang ada hijaunya itu apa sih itu sebetulnya, aku lupa deh teman pro 2.
0: Yang kayak stadionnya yang
1: bukan stadionnya sih, tapi kayak iya pokoknya di
0: tempat
1: ya,
0: itulah.
1: Nah, sumpah, jadi kak. Sumpah itu kayaknya mau berapa angkatan ya? Kayaknya mau belasan angkatan?
0: Iya.
1: Iya, ngumpul di situ.
0: Banyak juga yang datang.
1: Jadi setiap angkatan itu wajib bikin baju kaos per angkatan.
0: Oh my god.
1: Jadi kita bisa tahu oh ini angkatan berapa.
0: Oh ini angkatan berapa? Yang warna bener. Ini angkatan ini.
1: Masalahnya teman pro 2, ya kamu bayangin aja aku baru lulus tahun dari SMA tiba-tiba ketemu yang modelan kayak bapakku juga ya. Yang sudah anaknya mungkin 2-3, anaknya udah kuliah kayak
0: god.
1: Aku. Sumpah. Jadi waktu aku datang situ,
0: kalian ngapain?
1: Itu banyak banget makanannya, terus banyak merchandise-nya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah berarti angkatan aku itu teman alumni-nya sekolah aku mungkin memang berduit ya semuanya.
0: Okay.
1: Jadi aku lumayan shock kayak ini
0: ternyata aja besar
1: kita
0: ya.
1: Kita gak ada disuruh donasi sokongan gitu. Misalnya teman pro 2 enggak ada.
0: Jadi langsung datang aja disuruh diundang.
1: Langsung datang aja. Jadi biar tahu ini angkatan berapa terus kenalan-kenalan, networking. Tapi tetap aja ya Kak kayak shock.
0: Iya, shock, apalagi kalian yang habis lulus terus tiba-tiba diajak tuh pro 2.
1: Kamu kalau ada reuni Akbar gitu mau datang enggak?
0: Aduh, kayaknya mau tapi harus bawa buah-buahan, harus bawa circle.
1: Emang wajib.
0: Iya.
1: Karena kalau yang aku kemarin tuh ajak kita mesti bikin kaos angkatan ya kan ya. Berarti kalau nanti Aisyah ikut pasti bakal bikin juga.
0: Iya.
1: Cuma ya mungkin kayak umuran bapakku gitu kali ya. Coba reunian masalah.
0: Pasti kalian gitu. Shock banget kayak bingung ini. Ini siapa-siapa aja ya?
1: Kan kalau ngobrol gitu. Itu kan nggak nyambung.
0: Iya,
1: ya kan? Iya. Makanya teman pro 2 ini juga ada tebak suara dulu ya.
0: Okay.
1: Ya bakal kita ceki-ceki kira-kira hari ini apaan tuh tebakannya. Kamu udah siap Aisyah?
0: Aku udah siap.
1: Oke, okay, let's go.

0: Halo teman Pradua, kembali lagi bareng aku Aisyah Hal dan di sini aku pengen ngasih challenge ke orang random untuk tebak suara. Nah, di sini aku lagi bersama dengan kakak siapa nih? Halo Kak.
1: Halo, perkenalkan nama saya Najwa Bika Naura.
0: Oke, Kak Najwa. Jadi di sini aku nanti bakal kasih satu audio dan kakak harus tebak ya itu suara siapa.
1: Oke.
2: Pas kemarin tuh nyari kos-kosan juga, sempet gue nyari kos-kosan di situ kan banyak ya kosan, tapi penuh banget yang serang yang sebelumnya mungkin juga.
0: Nah, tadi kan kakak udah dengerin tuh audionya, kira-kira kakak bisa tebak nggak itu suaranya siapa?
1: Jujur suaranya familiar banget, tapi aku nggak tahu itu siapa.
0: Siapa tuh kak? Coba ditebak-tebak lagi atau aku kasih clue?
1: Boleh, boleh.
0: Apa ya cluenya? Dia ini penyanyi sih, terkenal.
1: Siapa? Aku mau tebak nih.
0: Oke.
1: Raisa?
0: Oh, salah, salah. Jadi yang benar itu adalah Rosa.
1: Sumpah, saya sejujurnya mau jawab itu loh, Kak.
0: Tapi
1: enggak tahu nge-stuck di pikiran saya.
0: Oke, enggak apa-apa. Makasih ya, Kak Najwa.
1: Oke, sama-sama, Kak.
0: Oke, teman berdua. Jadi, ayo kita cari lagi ke orang random berikutnya. Oke, teman berdua. Jadi, aku udah ketemu dengan orang random berikutnya. Dan ayo kita langsung kenalan aja. Halo, Kak. Saya dengan kakak siapa nih?
3: Zaskia.
0: Oke, hai Kak Zaskia. Jadi, di sini aku bakal ngasih satu audio. Nanti kakak tebak ya, itu suaranya siapa?
2: Pas kemarin tuh nyari kos-kosan juga, sempet gue nyari kos-kosan di situ kan banyak ya kosan, tapi penuh banget yang serang yang sebelumnya mungkin juga belum keluar.
0: Nah, tadi kan kakak udah denger nih itu audionya, coba deh kakak tebak itu kira-kira suaranya siapa?
3: Jujur aku lupa namanya siapa.
0: Lupa? Coba deh kak diingat-ingat lagi atau butuh clue nih?
3: Boleh deh kasih tau coba namanya siapa, aku lupa.
0: Oke, jadi clue-nya dia itu penyanyi.
3: Siapa?
0: Oke, kayaknya langsung aku kasih tau aja deh kak. Jadi nama penyanyinya adalah Rosa.
3: Oh, Rosa, oke.
0: Tapi kakak tau gak Rosa itu? Kakak tau gak Rosa?
3: Tahu, yang penyanyi itu.
0: Iya, penyanyi. Oke, terima kasih ya Kak Zaskia. Oke, teman berdua, jadi segitu aja dari aku. Aku Aisyah Hal, kembali ke studio.

0: Memang kamu tahu lagunya Rosa Aisyahal?
1: Aku tahu.
0: Yang mana?
1: Yang ini yang atas nama cinta.
0: Oh ya itu benar. Kalau aku paling taunya ini yang sering dinyanyiin sama orang-orang. Tahu enggak yang desir pasir di padang
1: bius
0: gitu. Aku suka kan ada gitu nyanyi ya. Ini makanya tadi abis tebak suara ada Rosa, sekarang di depan kita ada Rosi juga. Okay. Halo Rosi.
1: Hai Rosi.
2: Halo semuanya.
0: Gimana balapannya tadi Rosi?
2: Macet parah. Iya, tadi tuh ada ambulan soalnya sana.
1: Oh, okay. Iya, kedengeran soalnya.
0: Denger Rosi yang berhentiin ambulannya tadi.
2: Oh, tidak dong. Okay. Ambulannya macet ada lampu merah soalnya.
0: Jadi mau enggak mau ini pada kudu pada minggir-minggir dulu ya.
2: Iya, kudu pada minggir-minggir.
0: Alright. Teh, ini bukan Rosi ya, yang Rosi beneran. Ini adalah Brain.
1: Hai,
0: kamu
1: Brain.
0: Dari mana,
2: Halo,
0: Brain?
2: Semuanya. Aku dari SFW.
0: Oh.
2: Aku buat video di sana, ada Kak Anom di sana tadi.
0: Oh, iya benar. Ini sapa-sapaan enggak sama Kak Anom?
2: Iya, aku sapa-sapaan tadi. Aku yang pegang mic di sana tadi.
1: Oh iya.
0: Serius?
2: Iya.
0: Kenapa emang Brain ngapain di situ?
2: Buat video.
0: Kenapa tuh videonya?
2: Kalian enggak tahu?
0: Enggak tahu.
2: Ada IG baru namanya Hauca Samarinda.
1: Oh,
2: influencer baru.
0: Oh, kamu
1: aku ya. Ada lihat, ya, aku ya. Ada lihat nih berada IG.
2: Iya, terkenal.
0: Aku belum lihat.
1: Fisnya lumayan sih. Fisnya lumayan juga.
0: Coba ejain.
2: Hauca Samarinda, Hauca food vlogger Samarinda.
0: Hauca.
2: Pokoknya Hauca gitu.
0: Pakai Hou.
2: Sebentar, aku juga lupa ini.
1: Aduh, gimana sih yang punya IG?
2: Pokoknya Hauca Samarinda food vlogger.
0: Lucu Samarinda food vlogger. Aku tuh seneng ya teman Produa kalau bocil-bocilnya RRI ini tuh ada aja agenda.
2: Ada enggak? Ada enggak?
0: Coba HO-nya ijain dong.
2: HAO. CHE.
0: Oh, ada nih.
2: Hauca Samarinda.
0: Ada nih.
2: Iya. Coba dulu.
0: Ini kamu sama teman-teman.
2: Iya, aku sama teman-teman.
1: Lucu banget tahu kalau saya lihat.
0: Oh iya.
2: Enggak ketebak.
1: Ketebak. Terus editannya tuh kayak bikin kita tuh seru kayak terus tapi seru nontonnya.
0: Bener-bener. Kok tiba-tiba ada IG ini sih, Brain?
2: Waktu itu apa bener-bener enggak ketebak waktu itu makan bakso kan. Tiba-tiba minta review kan dong.
1: Oh iya.
2: Maksudnya kita berdua lagi ini lagi kepikiran aja gitu tiba-tiba. Pokoknya tiba-tiba jadi aja lah.
1: Okay. Tiba-tiba jadi. Terus keterusan jadinya.
2: Terus keterusan.
1: Jadi asik.
2: Iya.
0: Terus abis, di SFP tadi diundang?
2: Enggak, kita datang sendiri.
0: Lucu.
2: Cuman adalah beberapa tipis-tipis.
0: Iya lucu. Ini teman Produ kok bisa lihat Brain juga di sini aktif banget ya.
1: Iya betul, aktif banget.
0: Wah, kita doain sukses lah ya.
2: Amin.
0: Dan abis ini kita juga bakalan cerita-cerita lagi. Bukan sama Rosi, tapi sama Brain juga teman Produ.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta? 2, 3, 4. Can I call you mine?

0: Biasanya teman pro 2 yang bikin orang tuh pada males buat kreonian justru gara-gara ditanya-tanyain.
1: Iya, benar.
0: Brin, kamu pernah kreonian?
2: Pernah sih. Kreonian anu SD doang.
0: SD.
2: Iya, paling tanyain gitu-gitu doang.
3: Apa tuh?
2: Apa ya kayak udah ada pacar belum, udah ada apa gitu. Paling gitu-gitu doang.
3: Iya, sumpah. Pasti mereka tuh kalau misalnya kita kreonian nanyanya tuh kayak, "Ih, kamu sih udah ada cowok? Ya, ih coba siapa? Spill doang." Gitu.
0: Apa karena ini ya karena bubuanmu belum lulus kali ya.
2: Yeah.
0: Kalau udah lulus kayak aku nanya detail banget.
2: Aduh.
0: Kamu baru lulus kuliah kan?
3: Okay.
0: Nanti pertanyaannya gini, kerja di mana jadinya?
2: Ya, gitu. Aduh.
0: Terus nanti dibilangin, kalau udah pasangan, kapan nikah ya? Gitu.
3: Aduh.
0: Nanti udah teman pro 2 udah ditanyain kapan nikah? Udah nikah. Kapan punya anaknya?
3: Kayak enggak habis-habis ya, Kak ya. Pertanyaan tuh kayak ada aja.
0: Bener, nanti udah ada anaknya kan ditanya, kapan lagi ada adiknya?
3: Aduh,
2: bertahap terus.
3: Semuanya ditanya.
0: Bener. Kalian kalau nanggepin yang kayak gitu kira-kira dijawabin full apa enggak?
3: Kalau aku tipikal yang jawabin kayak seadanya aja, kayak udah kamu nggak perlu tahu cukup jauh.
0: Waduh.
3: jadi kayak ya udah yang bisa aku kasih tahu aja, karena kayak nggak nyaman nakal kan, kita kan pengen reunian tuh pengen ngumpul pengen have fun, setidaknya kayak atau nginget-nginget masa-masa dulu waktu sekolah, iya
2: ya,
3: kan
2: ya, bener,
3: jadi nggak kayak cuma nanya-nanya personal gitu. Kalau kamu gimana, Brent?
2: Misalnya kalau aku ya udah aja gitu, mau dijawab paling jawab AB gitu
3: doang. Iya kan,
2: iya.
0: Jawab
2: perlu jawab full
0: iya atau enggak gitu aja.
2: Iya.
0: Lucu.
3: Atau langsung ganti topik aja kayak, ih kamu inget gak sih dulu waktu kita sekolah kita sering jajan di sini gitu. Iya kan?
2: Cuma tergantung orangnya.
3: Iya sih, benar.
0: Tergantung mindset.
2: Iya, tergantung
0: mindset. Kalau ke teman lamaku sih, teman pro 2 mostly ya, aku paling cuma bakal fokus buat nanya kabarnya dia. Itu dulu sih.
3: Okay.
0: Apalagi orang-orang tuh yang penting kita excited kelihatannya pas ketemu mereka, mereka juga kebawa good moodnya gitu enggak sih?
3: Iya, benar. Makanya kita memang kayak harus excited dan harus charming setiap saat.
2: Benar.
0: Ada juga tuh mungkin teman pro 2 kalau udah lulus SD SMP gitu kan. Kalau ngumpul tuh kalian jadi ini enggak sih kayak ke circle-circle yang satu sekolah aja sekarang, contoh. Kan aku sekolahnya di Semada nih.
3: Okay.
0: Jadi kalau misalnya reuni sama teman SMP, jadi ngumpulnya sama teman-temanku yang anak Semada aja.
3: Yang anak Semada
0: gitu.
3: Kalau aku tipikal yang enggak sih, karena kan kalau misalnya nih, misalnya aku anak Semada juga.
0: Kok ikut-ikut sih? Enggak boleh ikut-ikut. Oh, kamu ada duanya juga lah intinya ya.
3: Oke, ada duanya. Misalnya aku anak sekolah ini, terus ya aku bertiga nih lagi reuni sama teman yang satu sekolah yang sama. Tapi kayak aku tuh pengen berbaur ke yang lain juga, karena kan kita di sekolah kan udah sering ketemu. Jadi kayak aku pengen ngobrol sama pengen lebih tahu sama teman-teman yang lain.
2: Ya benar sih.
3: Iya kan?
2: Iya.
0: Tapi di pandangan kalian atau di ekspektasi kalian, reuni kalau udah lulus sekolah tuh gimana sih wujudnya?
3: Kalau Brin,
2: kalau aku benar-benar bingung sih.
0: Kenapa?
2: Kayaknya kalau misalnya aku misalnya tidak ditanya kayak tadi, mau nanti mau jadi apa, mau apa segala macam, kayaknya aku kibulin dulu deh.
3: Oke.
2: Okay. Biar kelihatannya menarik.
3: Oh.
2: Kalau orang udah lihatnya menarik, berarti orang ini menarik nih, pintar nih. Nah, kayak gitu, iya kan?
0: Tapi emang kamu udah tahu abis ini mau lanjut ke jurusan apa dulu gitu?
2: Kalau jurusan aku tahu, aku ambil engineering.
0: Engineering. Apa? Kan
2: aku ambil kalau nggak teknik mesin, kimia.
3: Iya.
0: Kamu suka kimia, Brin?
2: Iya, semisal aku masuk swasta, aku ambil kedokteran lah.
3: Wih,
0: langsung jadi dokter.
2: Kelas ya.
0: Tapi lumayan gini ya, cross path gitu kayak wing.
3: Iya.
0: Terus sekarang tiba-tiba dia pengen jadi influencer. Semuanya aja diborong ini kayaknya sama Brin.
2: Karena aku ambil mata pelajaran 5-5-nya IPA semua.
0: Oh, emang sengaja mau fokus ke saintek kamunya.
2: Iya.
0: Ini kayaknya anak IPS ya, Aisyah.
3: Iya, sebagai anak IPS cuma kayak, oh iya, oke.
0: Tapi Aisyah juga tahu gak sih habis ini pengen kemana?
3: Pengen, udah ada jalan sih. Ini ada akan yang terbaik ya teman produk.
0: Amin.
3: Aduh, Agit. Sensitif topik dia untuk Agit.
0: Kalau Brin kelas berapa ya?
2: Kelas 2.
0: Oh iya.
2: Beda kelas.
0: Beda kelas, beda sekolah juga.
3: Iya, beda sekolah, beda kelas.
0: Oke, tapi kok masih sekelas sama Matthew dan juga Ken?
2: Kelas.
0: Oh, sama Sofia
2: juga masih?
0: Sama,
2: sekelas.
0: Oh, kok sekelas mulu kalian?
2: Iya, sekelas aku.
3: Gak diacak ya?
2: Gak diacak.
0: Oh, pantes.
2: Kelas kita kalau dikit aja.
0: Oh, serius?
2: Cuman 2 kelas.
0: Oh, siapa tahu kayak
2: satu, dua.
0: Tukeran gitu kayak.
3: Iya.
2: Iya, dulu tuh SD gitu, SD SMP. Cuman
3: gitu.
2: Masuk SMA enggak?
0: Iya, harus aneh sih menurut aku juga. Kayak kita tuh punya quality time sama teman yang udah tinggal berapa tahun aja lagi gitu kan sama kita. Oke. Tapi sekarang kalian udah pernah ada gambaran gitu gak sih? Kalau teman sekelas kalian ini nanti pas gede itu suksesnya bakal gimana? gimana? Udah ada halu-halu aja gitu nggak mereka?
3: Haluan, pernah sih kebayang kayak kan teman aku ada yang pengen jadi dokter, dan aku yakin kalau misalnya dia tuh emang mampu jadi dokter, jadi kayak saya ngebayangin kayak dia bisa deh untuk jadi dokter secara dia itu mampu dan emang anaknya tuh ambis gitu.
0: Nah, teman-temannya si Brian yang baru aja kita liatin IG-nya teman-teman, menurut kamu nanti kedepannya mereka bakal gimana, Brian?
2: Kayak orang sukses.
0: Amin. Terus?
2: Ya begitulah.
0: Bakal fokus jadi food vlogger semuanya.
2: Enggak. Ivong nanti bakal jadi chef.
3: Jadi chefnya malah ya.
2: Ngelanjutin Sabindo kedainya kan. Nanti jadi chef dia.
0: Wah, kalian bagian konteninnya.
2: Iya. Yeah.
0: Nanti kalau misalnya pengen reunian ke tempatnya si
2: Ivong
0: aja. Ke Sabindo berarti. Lucu. Si teman-teman tuh kalau masih umuran segini udah ada kegelisahan gitu nggak sih, kayak nanti gede kerja jadi apa dan kawan-kawannya
2: kayak
0: gitu?
2: Mungkin iya.
3: Jujur
2: mungkin
3: iya. Kayak ada kepikiran kayak nanti aku kerjanya di mana ya? Atau aku kayak
2: masuk kerja tuh susah.
3: Iya.
0: Tahu dari
3: iya
0: mana? Kan? Kok kalian tahu masuk kerja susah? Iya dong. Emang sih. Apalagi di keadaan Indonesia sekarang.
2: Nah,
0: Indonesia ekonomi udah beda. Indonesia ekonomi itu kalimat favoritnya brand tau?
3: Oh iya.
0: Iya aku lupa. Okay. Dia tuh siaran sama siapa waktu itu pokoknya.
3: Oke. Okay.
0: Dia tuh selalu membahas tentang ekonomi. Brand itu kalau ngomongin ekonomi dia kenceng.
3: Oh.
0: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, aku note apa, deh kayaknya.
2: Karena hafal. Karena aku udah kebiasa ngeliat ekonomi-ekonomi gitu, aku paham aja.
0: Dia kalau bahas duit aja dia. Tapi kamu juga tadi teman pro 2 Brand itu sempat nge-spill ke kita tentang kalau bikin konten itu kudu 3 detik utama tuh udah harus ngomong dan kawan-kawannya bisa ngancurin algoritma.
3: Wih. Bener.
0: Itu juga lo menurut aku apa ya, harus based on pengalaman juga kan kita belajarnya.
2: Mungkin apa ya, itu tebak-tebakan doang, tebak-tebakan. Ya kan enggak ada yang tahu juga.
0: Benar, tapi
3: bisa jadi. Ya kan? Tapi bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Iya, soalnya konten pertama kita langsung ngomong-ngomong semua, baru habis konten ketiga ada delay aja 3 detik langsung enggak FYP.
3: Wah. Ya bisa jadi kayak orang ngeliat kayak aduh, ya udah scroll aja lagi.
0: Nah, nih yang lagi kamu dengerin berdua calon-calon orang sukses nih, teman-teman.
2: Amin.
0: Obrolannya soalnya aku suka banget bocil SMA ngomongin kayak gini nyambung mereka ya. Tapi habis ini bakal ada azan maghrib juga teman pro 2 di jam 18.17 untuk kamu yang di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita balik lagi ya bertiga ya.
3: Oke.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sedikitnya.
1: Balik lagi barengan sama kita bertiga ya teman Pro 2 di sore ceria. Biasanya emang kalau lagi reuni itu kita ketemuan sama teman-teman, ngobrolin kehidupan sekolah yang dulu-dulu. Yes. But somehow obrolan tentang guru itu juga menurut aku masih penting kalau kita lagi reunian. Aku kalau bisa, aku kan udah lulus nih kayak 12 tahun sekolah. Aku punya satu guru yang bener-bener favorit banget buat aku.
2: Kenapa tuh kak gurunya?
1: Itu guru waktu aku SMA, namanya Ibu Soeharti. Hai Ibu Soeharti. Jadi Ibu Soeharti itu wali kelas waktu aku kelas 10. Aku senang banget sama beliau karena satu, beliau ngajar mata pelajaran yang aku suka. Itu bahasa Indonesia BTW. Nah abis itu, beliau itu juga selalu support tiap kali aku pengen ngapa-ngapain. Bahkan untuk hal yang menurut aku gak jelas buatku pun dia bakal support buat bikin itu pasti jelas, kamu tinggal kerjain aja gitu.
2: Itu bakal jadi favorit banget gak sih? Kalau aku ya teman Pro 2 Kalun dan Brain, aku juga punya guru favorit waktu di MTS dan juga beliau ini adalah wali kelas aku. Jujur ibunya itu emang kalau ngomong tipenya itu yang ceriwis. Halo Ibu Mainar kalau misalnya ibu dengar. Ibunya itu emang tipenya itu yang ceriwis, yang emang suka ngomongnya tuh sambil teriak-teriak.
1: Maksudnya?
2: Yang emang ibunya tuh tegas dan
1: gitu.
2: Tapi emang ibunya tuh tegas yang kayak, eh kamu udah sholat belum? Pokoknya gitu-gitu.
1: Oh, paham.
2: Yang tapi ceriwis, tapi ibunya tuh bener-bener perhatian banget.
1: Oh, tapi gak bikin kalian takut gitu ya kalau diingetin?
2: Tapi dulu kalian ini lucunya, dulu waktu kita di MTS kelas 7 ya, kan kita tuh kan selalu sekelas, jadi gak pernah di rolling. Nah, kita tuh pokoknya menghindari banget wali kelas yang Ibu Mainar ini mohon maaf ya Ibu ya, karena kami takut
1: terciduk.
2: Tapi ternyata di kelas 3 kita dapat dan kita kayak merasakan, aduh ini best banget, best wali kelas.
1: Justru yang pengomelan itu yang paling disayang jadinya ya.
2: Dan juga ibunya tuh sering bikinin kita kue, karena ibunya suka banget bikin kue.
1: Oh kena sogok brand. Jadi kerasa perhatian mamah-mamahnya di situ ya justru ya.
3: Kalau ada pas SMP, SMP, SD juga ada sih, cuman jauh banget. Kalau SMP tuh ada namanya Bunda Sera.
2: Nah,
3: itu karena dia sering ajak jalan makan bakso.
1: Kena sogok juga.
3: Jadi, naik mobilnya makan bakso kita. Baru dia orang kayak ini, kayak teman gitu.
2: Asik ya berarti?
3: Asik, asik. Aku tuh kenal satu, pokoknya satu ruang guru tuh sebenarnya friendku, ada namanya Bunda April juga.
1: Friend.
3: Iya, friend.
2: Friend ya Kalun ya?
3: Iya, friend. Aku pernah ke rumahnya kan, rumahnya gede banget. Orang kayak gabut itu. Guru BK dia, enak diajak ngobrol. Ada juga Bunda Zul.
1: Banyak ya?
3: Iya, Bunda Zul. Iya, itu guru agama kayak ibu-ibu. Jadi kayak ngerasa kita tuh jadi anaknya. Semisal kita sakit atau apa, dia yang ngurus. Biasanya pokoknya banyak yang baik-baik lah.
1: Emang guru-guru yang mamah-mamah ini juga teman Prodo paling banyak membekas ya. Biar adil bapak-bapaknya juga aku bahas deh. Coba aku ingetin ya, aku tuh dulu punya guru geografi waktu SMA. Namanya tuh Pak Hendri. Nah kayaknya karena aku anak MIPA ya, jadi ada dulu pas sekolah tuh namanya lintas jurusan, aku tahu lintas minat, kalian punya nggak sih? Jadi tiap misalnya anak IPA nih, ya udah anak IPA tuh harus ngambil at least satu pelajarannya anak IPS. Nah jadi akhirnya kayak tiap lagi lintas minat aku tuh refreshing gitu loh teman Pro 2, ketemu sama si geografi ini. Dan kebetulan bapaknya tuh karena tahu mungkin aku suka, jadi aku tuh dibiarin aja ngehias buku tuh gimana pun, terserah aku gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya aku mau tanya hal yang seaneh apapun berurusan sama geografi, beliau itu bakal jawab.
2: Lucu banget, seru banget.
1: Sebenarnya kalau bapak-bapak tuh kadang kan lumayan kaku ya orangnya ya, tapi tetap aja comforting itu mungkin gara-gara aku ngerasa, oh bapak ini gak merasa pertanyaan tuh ada batasnya gitu loh. Jadi untuk anak MIPA yang aku tuh bener-bener kepo tentang why and how, itu dibalas detail juga sama beliau.
3: Kayak santai aja gak sih? Santai aja.
1: Santai.
3: Bebas bertanya.
1: Bebas, bener. Kan kadang ada guru-guru tuh yang kayak, ya lihat aja yang apa di LKSmu.
3: Guru juga ada yang begitu namanya Pak Eko. Dia pokoknya friendly banget. Baru dia karena dia mungkin gaul ya. Dia apa ya bahasanya, dia suka banget sama AI. Suka main game. Jadi kayak gampang diajak bicara gitu loh.
1: Itu bukan guru KKN, guru yang guru tetap.
3: Bukan guru dulu, guru SMA-ku sekarang.
1: Iya,
3: guru
1: SMA-ku.
3: Kakak kelas, wali kelasku.
1: Wali kelas kamu.
3: Iya, wali kelasku. Nanti bakal jadi cerita itu ke depannya.
1: Sering kamu ajak mabar ya?
3: Iya, sering gue. Tapi dia enggak pernah mau.
2: Kenapa?
3: Karena kan ngajar dia, enggak boleh.
1: Kan
2: ada waktunya, Bre.
3: Iya, ada waktunya, cuma
2: jangan pas jam pelajaran.
1: Bapak takut ini paling bapak ya, takut anu ya.
3: Takut kalah.
1: Benar. Nanti kayak, nah anakku nanti beban lagi kalau lagi main, harus di carry lagi katanya. Emang kamu senup itu gak, Brian?
3: Aku bukan, dia main game kayak main game bola gitu loh. Oh, jadi bewan.
1: Oh, paham. Iya, daripada dikalahin murid ya aku juga pengen kalau kayak gitu.
3: Iya, begitulah.
1: Kalau di sekolahmu ada ketemu sama guru yang kayak bapak gitu juga gak sih, Aisyahal?
2: Iya, ada. Di sekolahku sekarang ya, Kak, ya. Jujur ada, dan itu guru SKI. Jujur ya, waktu
1: SKI apaan tuh?
2: Sejarah kebudayaan Islam.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena kan sekolah agama
1: nah,
2: nih ya.
1: Nah, itu makanya aku kepo kalau misalnya di sekolah agama tuh gurunya ya, kayak perempuan semua itu kah, atau kayak campur, enggak apa-apa perempuan atau laki-laki gurunya?
2: Campur, Kak.
1: Oh, enggak apa-apa ya. Mm-hmm.
2: Jadi misalnya ada pelajaran Quran hadis, SKI, nah itu gurunya ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Nah, si guru SKI ini itu emang jujur ya, kalau aku pribadi aku suka banget cara ngajarnya karena bapaknya itu ngajarnya tuh kerasa kita ini anaknya bapaknya gitu loh.
1: Paham. Kayak ngomong ya.
2: Iya, kayak ayo nak, yang mana lagi nak? Oh, yang itu karena dan bapaknya tuh selalu ngajarin per tiap anak supaya ngerti.
1: Effort banget ya, ada energinya ya bapak ya.
2: Dan cara bapaknya ngomong tuh juga bikin kita comfy gitu loh, Kak. Nyaman banget.
1: Nah, ini kan guru-guru yang baik dan berkesan ya.
2: Yeah.
1: Ada juga di SMP itu bapaknya udah almarhum namanya Pak Mansur. Jadi beliau itu tipenya tau gak sih, kadang tuh ada guru yang suka membawa tongkat untuk nangkapin kita kalau kita bandel.
2: Yes.
1: Jadi kalau disuruh ini kan baris untuk senam, itu kadang suka males gitu pas SMP. Jadi bapak itu udah membawa tongkatnya untuk siap-siap. Gak pernah menutup kita, enggak. Cuma kayak yang penting bawa aja.
2: Yang penting bawa aja dulu.
1: Keluar.
2: Dan pasti takut kan ya, Kak, anak-anak tuh.
1: Tapi jadinya tuh enjoy juga, kayak kalau gak ada bapaknya tuh kurang seru gitu.
3: Mirip ada guruku juga gitu.
1: Ada.
3: Namanya Sir Hadi.
1: Waduh.
3: Sir Hadi.
1: Bawa apa kalau Sir Hadi?
3: Kalau Sir Hadi sebenarnya gak bawa apa-apa sih. Emang badannya kan gede gitu. Badannya kayak binaragawan kan. Baru kalau udah teriak, wah panjang tuh suaranya.
1: Serius? Iya, sampai serius. Ujung lorong.
3: Kadang pokoknya gak ada suaranya, tiba-tiba muncul orangnya, baru diteriakin. Kadang didatengin sendiri, baru ada namanya Pak Muclis.
1: Kenapa
3: Pak Muclis? Pak Muclis tuh kayak hantu orangnya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba diteriakin. Tiba-tiba dapat hukuman juga.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Agak serem ya?
3: Serem itu bapaknya. Gak ketahuan dia.
2: Tapi jujur di sekolah aku juga ada yang kayak kamu,
3: iya,
2: tapi
3: kan?
2: Itu namanya Bu Desi. Nah itu serem banget sih, pokoknya kalau udah keluar Bu Desi itu berarti gerbang udah mau ditutup dan kita harus salat di lapangan. Pokoknya Bu Desi kalau udah keluar udah melihat di sekeliling,
1: gitu
3: udah
1: ya.
3: Hafal ya tempatnya,
2: udah hafal. Terus langsung kayak ibunya ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sampai 1 pagar ditutup, tek, kita langsung salat di lapangan.
1: Seru kan kalau udah ngomongin guru kan. Ada yang ternyata bisa tiba-tiba nongol teman pro 2, ada juga yang baik hati.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Apa kabar di sana?
8: Kumaha, damang.
9: Piye kabare?
8: Agak kareba.
7: Apa kabar di sana?
10: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke, temu perdua. Jadi kan tadi kan kita udah ngebahas soal reuni sama teman. Iya enggak sih, Brain?
1: Benar.
0: Dan kayaknya kita harus kasih tips enggak sih
2: buat teman perdua ya?
0: Iya, untuk teman perdua kalau misalnya lagi reuni gitu loh. Jadi jangan sampai pas reuni itu malah mengacaukan pertemanan. Betul. Iya enggak sih, Kalun? Jadi kalau dari aku ya, teman perdua, intinya kalau misalnya teman perdua mau reuni itu enggak apa-apa banget, tapi ya jangan menanyakan soal privacy, apalagi yang menyangkut personal seseorang.
2: Betul.
0: Misal kayak kapan nikahnya, atau kayak kapan punya anak, atau
2: nanya ini nih, kamu nanti masuk kampus mana gitu.
0: Iya, itu kan sensitif ya.
2: Bener-bener.
0: Kayak apalagi soal pacar kamu yang kemarin gimana, kamu sama dia enggak gitu.
1: Aduh,
0: kok kepo banget sih gitu. Iya kan, Brain? Kalau dari kamu, Brain?
1: Itu gawat banget.
0: Kalau dari kamu, Brain? Iya, kalau dari kamu.
2: Lupa dia, lupa. Kamu lagi nih, Brain.
1: Aduh, ngantuk banget ini. Biasanya kalau, apa tadi?
0: Kalau lagi reuni,
1: kalau reuni, tips dari kamu gimana? Kalau reuni itu nggak boleh memberikan komentar negatif. Mungkin ada penampilannya biasa, ternyata orangnya berduit.
0: Betul.
2: Biasanya gitu teman pro dua, datangnya pakai kaosan doang.
1: Iya, kaosan.
0: Tapi
1: doang,
0: kan kita nggak tahu ya, rekening gimana? Iya, dompetnya setebal apa?
2: Kalau udah pakai kaos, bawahnya sandal jepit, itu pakai tas yang di pinggang gitu kan?
0: Iya.
2: Sekalinya yang keluar dua gepok, tiga gepok.
1: Ternyata dikira buncit, ternyata duitnya yang buncit.
2: Aku juga pengen kalau kayak gitu ya. Andai lemak bisa jadi duit. Terus juga teman pro dua, biasa kalau udah ngomongin penampilan, kayaknya gini sih. Kadang kalau kita di zaman-zaman usia puber tuh kan kita suka berjerawat gitu kan.
0: Iya.
2: Mungkin ada yang berjerawatnya itu teman pro dua ternyata enggak ke-maintain dengan baik atau telat. Kita enggak boleh juga nyinggung kayak ih, dulu mukamu mulus kok sekarang kayak gini.
1: Lagi break out.
2: Kan ada juga yang
1: bisa
2: gitu,
1: jadi
2: kan
1: lagi treatment kan,
0: gak ada yang tahu. Bener, atau lagi kena panas, lagi capek kan ada kan ya kak kulitnya begitu.
2: Ciwi-ciwi itu gak bisa tahu di komenin kayak gitu. Kayak betul, warna baju kita tuh aja dibilang gak cocok sama kita tuh, kita
0: langsung
2: juga
0: kayak
1: angry.
2: Kamu sebagai man juga angry denger
1: aku
2: itu.
1: Aku gak angry.
2: Kamu biasa aja. Kalau dibilangin apa?
1: Aku angry kalau apa ya, kalau makanannya gak enak. Kalau makanannya gak enak.
2: Itu mah aku juga bakal angry.
1: Iya, aku angry karena itu aja.
2: Tapi kalau cowok tuh kalau urusan fisik biasanya bete kalau dibilangin apa sih, Brain?
1: Aku, kalau aku ya, aku biasa aja sih.
2: Oh, kamu biasa aja?
1: Aku biasa aja. Sebenarnya kalau diajak fisik itu ya kalau mau gendut ya namanya kita makan terus kan.
0: Benar.
1: Ya udah mau dibilangin gendut, mau dibilangin tetenya begitu, badannya begitu, ya udah aja kan cowok.
2: Bahaya gitu
1: namanya
2: ya.
1: Cowok ya begitu.
2: Oh, kalau cowok mah fine-fine aja
1: ya,
2: sama
1: fine-fine
2: semuanya.
1: Ya fine-fine aja, biasanya gitu kan cewek.
2: Kalau
1: cowok mah santai aja.
2: Kalau cewek enggak tahu ya. Tapi menurut aku itu kalau reunion itu juga jadi ajang untuk nunjukin aku tuh sekarang begini dan kawan-kawannya. Jadi udah ada ekspektasi.
1: Ya kalau cewek kan naik dikit aduh pusing. Turun dikit pusing.
2: Enggak cuma urusan berat badan tau. Tapi bener kayak tadi aku bilang, sesimpel urusan warna aja kayak dibilang gak cocok. Atau dibilang
0: kayak outfit
2: kayak, kok kamu sekarang agak kusam. Itu aku gak mau sih jujur. Gak suka. Dan ini juga nyambung dari omongan tentang komentar negatif ke kebiasaan kita suka ngebandingin si A sama si B, atau ngebandingin kita yang dulu sama kita yang sekarang.
1: Nah itu juga ngeselin sih.
0: Jangan sih,
2: bahaya. Ada yang mungkin yang ngerasa kayak gini, loh yang itu juga punya bisnis tapi
1: kayak
2: kok punya
1: iya iya kan. Kayak sok iya gitu.
2: Jadi teman prodo kalau misalnya kamu nanti dikomenin, ih kok kamu gak bisa sih kayak si dia, coba kamu ikutin kayak dia tuh bisa begini-gini. Ya Allah, ketemu udah lama gak ketemu, kok bisa tiba-tiba ngomenin orang kayak gitu, itu jangan sih menurut aku.
0: Kalau menurut aku juga ya, teman prodo kalau misalnya kita reuni, semisal kita dikasih kayak perbandingan, di-compare begitu, ya udahlah. Kalau menurut aku pede aja sama diri kita.
2: Benar.
0: Toh diri kita juga pasti udah berkembang dari diri kita yang sebelumnya, iya kan?
2: Yoi.
0: Jangan langsung kemakan kayak omongan teman gitu. Jadi jangan langsung down, iya kan, Kak?
2: Betul. Apalagi sama orang yang baru akhirnya setelah bertahun-tahun ketemu sama kita. Bener. Duh, mereka gak ada ini sih, menurut aku gak ada hak buat ngomenin kamu itu kudu gimana, teman.
0: Iya, dan mereka kan juga tahu, nggak tahu proses kita gitu.
1: Iya,
0: loh,
1: mereka kayak, kita ngapain.
0: Iya, gitu. Tiba-tiba komenin begitu, emang kamu tahu aku kemarin-kemarin
2: nih,
0: gimana?
2: Nih, kisahnya ya, ceritanya kalau kalian lagi kreunian nih, terus teman kalian tuh lagi dapat omongan jelek dari teman kalian yang lain, kalian bakal ngapain?
1: Aku sih, aku nggak tahu sih mau ngapain.
2: Kamu nggak bela temanmu?
1: Aku, kalau aku ya, kan aku bilang, aku pasti bilang, kan dia nggak tahu dia ngapain gitu loh. Dia kerjanya apa, menonton, dia panas-panasan, duitnya banyak.
2: Betul, nah, tuh teman pro dua.
1: Jadi ya, harus pokoknya dia harus ngomong dimanis-manisin, mana tahu nanti suatu saat ditolong.
2: Betul, benar juga. Karena betul, justru menurut aku reunian itu networking buat ngejaga kalau ingat, oh si ini ternyata udah di sini sekarang, nanti kalau ada apa-apa bisa kali
0: bisa ngomongin dia gitu.
2: Kayak apa sih susahnya mikirin
1: saling
2: itu
1: buat membantu.
0: Iya,
2: gitu. Bener. Kalau kamu Ashal, kamu apain tuh?
0: Kalau aku pasti aku tegur, tapi tegur itu secara halus dan pastinya tetap juga nadanya tuh santai dan ketawa gitu biar dia juga nggak tersinggung.
2: Baik kalian ya. Kalau aku pengen kayak gini aja langsung bibirnya.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Aku enggak gitu.
2: Oh, kamu gitu enggak?
1: Ya, aku enggak gitu. Tapi semisal aku diomongin kadang egoku kena.
0: Oh,
2: ya, berarti kalau kalau kamu yang kena gatuk brain baru kamu merespon ya.
1: Ego langsung merespon. Ya, aku enggak ngerespon langsung gimana gitu, cuma egoku kena. Ya, pasti kan ada motivasi.
2: Itu lebih galak ya brain ya. Oh, boleh. Oke. Okay. Makanya nanti kalau pengen ikutan reuni kalian yang gini aja, tunggu udah siap, udah kayak settle, udah aman boleh. Tapi kalau aku sendiri sih ya teman pro 2, kayaknya reunian itu aku kasih nomor sekian gitu. Kayaknya aku lebih pengen untuk keep in touch sama teman-temanku yang emang deket aja gitu loh. Karena kadang itu tadi ya, kalau reunian aku kayak pengen ngurangin aja sih kesempatan orang buat nilai bandingin aku yang dulu sama sekarang.
0: Bener, lebih baik kayak kita hangout bareng teman-teman yang deket sekarang.
2: Bener, boleh juga.
0: Ya sebenarnya nggak masalah juga sih teman pro 2 kalau emang mau reunian.
2: Boleh. Tapi ya, itu tadi ya, ya harus bener, siap-siap juga sama risiko-risikonya. Karena kita gak bisa ngendaliin orang kan sebenarnya.
1: Mulut orang gak ada yang tahu.
2: Betul, yes. Makanya teman pro 2 abis ini kalau kamu ada reunian, jangan lupa kasih tahu kita review makanannya enak atau enggak. Nanti bagian marah-marahnya brain aja.
0: Ya brain ya.
1: Santai aja,
0: santai aja.
2: Chill aja. Dan sekarang udah mulai berapa di jam 7 nih teman pro 2. Which means kita udah beres nemenin kamu di sore ceria. Gimana nih, ini berdua tim baru nih. Gimana, seru gak berdua?
0: Seru, enjoy.
2: Enjoy
0: sih.
2: Bong.
1: Asik.
0: Aduh ini kayak brand gak enjoy deh sama aku.
1: Enjoy.
0: Oh iya, enjoy.
1: Enjoy nih. Marah nih sekarang.
0: Oh.
1: Santai dong.
2: Marahnya, marahnya anu ya. Gimana gitu marahnya ya. Ya udah enggak apa-apa, abis ini teman pro 2 lu masih bakal nemenin kamu di Tonight Corner, tapi ini udah bocil berdua ke depan pamitan dulu. Dadah dulu dah.
1: Dadah semua, dadah.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara. Di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ada ASMR. Ini BTW minumnya teman Pro 2 pakai tumbler yang tahan panas yang es batunya dari pagi sampai sekarang belum meleleh. Oh iya tahan dingin. Tapi tahan panas juga enggak sih kalau tahan dingin? Iya enggak sih?
1: Jujur
0: belum
1: pernah.
0: Dia bisa
1: bertahan atau tidak?
0: Nah. Belum ya kalau netizen mah emang ada aja teman Pro 2. BTW malam ini di ngomongin enggak sama Kak Anom dulu ya, sama aku dulu teman Pro 2. Dan kayaknya kita bakal lihat-lihat juga seluruh dunia ini lagi pada apa sih sebenarnya. Sekarang lagi rame juga di Cina. Jujur, ini banyak banget area publiknya itu nampilin kayak foto-fotonya ilmuwan yang ada di situ. Biasanya kan kalau kamu ngeliatin ini area publik teman Pro 2, kalau ada apa ya sebutannya ya, kalau yang jalan gini layarnya kayak TV-TV-nya itu tapi layarnya lebih gede dan seukuran dinding. Aduh, aku lupa namanya apa teman Pro 2, pokoknya itulah ya. Biasanya kan itu video, masa videotron? Bukan, ini lebih panjang lagi. Modelannya videotron lah ya, sepupunya lah. Oh, billboard. Oh iya bener. Mana nih? Enggak ada. Oh iya ada. Mata Tuhan ternyata. Nah, jadi biasanya kan itu diisiin pakai iklan komersial, tapi baru-baru aja mereka itu nampilin banyak banget potret ilmuwan-ilmuwan yang ada di Cina. Kenapa Lun? Ini katanya sih jadi bentuk penghargaan gitu buat mereka-mereka yang udah bantu kontribusi untuk kemajuan negara. Honestly, kalau buat aku

Ini worth it sih, karena ya, aduh dimatiin lagi lampu, iya teman pro 2. Mohon maaf nih, memang kakak yang satu itu doyan banget gangguin inces. Iya, tapi gak apa-apa, lanjut lagi nih ngomongin si ilmuwan-ilmuwan ini. Tujuannya itu sebenarnya teman pro 2 ya pastinya buat nginspirasi generasi muda ya, supaya mereka itu mau belajar terus ngejadiin beliau-beliau ini panutan. Beneran sih, menurut aku kita makin kesini juga gak boleh diem dan cuma pengen jadi orang yang nikmatin hasil aja. Karena banyak banget juga teman pro 2 kesempatan buat jadi pencipta sesuatu. So semoga kalau nanti ada di Indonesia teman pro 2, mungkin kita tiba-tiba pengen bikin buku banyak-banyak juga kali ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kuat ya, luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

Ada yang ngefans sama King Nasar gak sih teman Pro 2? Katanya baru aja tiket konser perdananya dia yang tunggal ini udah ludes dalam hitungan menit aja. Jadi yang dijual itu ada 6.000 tiket teman Pro 2 untuk konser yang judulnya Lost in the Jungle. Dan ternyata kurang dari 5 menit udah fully booked teman Pro 2. Ini sebenarnya acaranya digelar di Jakarta ya di tanggal 7 November, which means masih lama teman Pro 2. Tapi ini aku gak tahu siapa aja nih yang beli sampai 6.000 tiket juga diborong akhirnya teman Pro 2. And then ada pembandingnya gak Lun? Ada nih, sama-sama di Jakarta teman Pro 2, si The Weeknd sama Kanye West itu bahkan masih buka ya teman Pro 2, masih ada tiketnya, jadi kalau misalnya kamu masih mau beli boleh juga. Ternyata King Nasar lebih jago daripada mereka berdua.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Itu aja teman Prodo yang bisa aku ceritain buat kamu malam ini. Dan seharian tadi udah sama aku juga dari jam 3 sore. Semoga kamu-kamu juga bisa enjoy minggu pertama di bulan September kamu teman Prodo. Nanti aku bakal lanjut lagi buat temenin kamu besok-besok lah ya. Kalau gitu abis ini kok masih bakal kita temenin sampai nanti jam 12 malam. Tapi kita bakal dengerin dulu ya siaran dari Prodo Jakarta. Ada music live chat buat kamu teman Prodo. Dan aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu, waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Informasi pertama Menaker, Yasir Li pastikan progres RUU Ketenagakerjaan baru berjalan sesuai jadwal. RUU ini di tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Target penyelesaian pembahasan ditetapkan rampung pada Oktober tahun ini.

Informasi selanjutnya, FIFA Asian Cup 2026 jadi momentum penting bagi Indonesia untuk menjaga tren kenaikan ranking FIFA. Turnamen yang digelar di Jakarta dan Bandung akhir September hingga awal Oktober ini menempatkan Indonesia di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Saat ini Indonesia berada di peringkat 118 dunia, naik 31 tingkat dari posisi 149. Informasi terakhir, Yura Yunita rilis lagu terbaru berjudul Pertiwi. Lagu ini mengajak pendengar meresapi suara hati seorang yang kehilangan keberanian untuk bersuara. Lirik ditulis oleh Doni Maula dengan notasi oleh Yura sendiri, dan salah satu bait kuat berbunyi, yang jujur dipeluk sunyi, yang lantang dipaksa untuk berhenti, kebenaran diajak menepi, dan kuasa berpesta tanpa henti. Itu dia teman Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. We'll be right back.

0: Pasti, udah pasti homesick.
1: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
0: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik bener sih.
0: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih karena banyak di sini gitu.
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
0: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
0: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
0: Tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
0: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu? Januari
1: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
0: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
1: bener.
0: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
0: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
1: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
0: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Bener,
1: kan?
0: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
0: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh, pertama
0: tapi
1: kali.
0: Kalau
1: ya?
0: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
0: Betul,
1: udah pokoknya.
0: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Benar.
1: Yang sebagus
0: terus dia
1: itu
0: sibuk
1: kan.
0: Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa?
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Bercanda.
0: Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul, mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, okay, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya. Jangan.
0: Nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku malas dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik. Bisa
1: dibilang juga gitu. Karena tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama.
1: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirimin ini ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke. Okay,
1: okay. Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawannya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
2: Hello.
1: Alright. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
2: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
1: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
2: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
1: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu yeah. kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
2: Kalau sama teman-teman sering.
1: Oke.
2: Okay. Karena sekalian promo.
1: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
2: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
1: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
2: Benar. Gitu.
1: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
2: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
1: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
2: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
1: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
2: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
1: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
2: Star Love
1: ya, benar ya. Silakan apa?
2: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
1: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai ya sampai kapanpun lah.
2: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
1: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Bisa ditonton.
2: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti aku
1: tiba-tiba gak. Bilang ini AI, jangan ya. Gak, bukan.
2: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
2: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
2: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
1: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
2: Iya bener.
1: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
2: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Bok, ya bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
2: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
2: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
2: Iya. Gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
2: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
2: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
2: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay.
2: Amin.
1: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Sharla.
1: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai
1: teman Pro 2. Hai teman Pro
0: 2. Ini aku hari ini teman Pro 2 barengan sama Habibi nih ya, tapi enggak sendirian. Ada
1: hai.
0: Siapa nih?
1: Nabila.
0: Apa kabar Bil?
1: Alhamdulillah.
0: Bahasa basi bang.
1: Baik sedikit.
0: Ini hari ini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin beberapa dari kamu relate teman berdua. Kalau kita sih jujur nggak ya?
1: Iya yeah, jujur nah, kita.
0: Karena
1: enggak.
0: Kita kan bukan, aku nggak pernah sih. Kalau kamu nggak pernah juga kan? Asli sini kan?
1: Asli sini, tapi kalau misalkan kayak aku pernah ini loh kak, apa namanya? Betul. Habis PBL itu kayak KKN, jadi kayak sebulan gitu, yang itu. Itu tuh, tapi setiap minggu aku masih balik ke Samarinda, karena aku latihan ini kan, harus ke sini kan, waktu itu ada jadwal, jadi tetap ketemu sama ini sih, sama orang tua, kayak ibu gitu. Cuman kerasa gitu loh bedanya, kayak tiba-tiba ternyata,
0: kok harus sendiri
1: gitu? Iya gitu kan, kok apa-apa sendiri ya, biasanya kan di rumah kayak, mau makan tuh ada aja gitu. Betul. Terus pas di posko itu kan jadinya harus masak bareng-bareng gitu kan. Kalau lapar harus makan apa ya gitu kan. Kalau di rumah kan dia kayak Bu, aku lapar. Oh iya ini ada makanan nih di kulkas.
0: Biasanya sudah ready.
1: Gitu kan.
0: Sudah ready tuh.
1: Walaupun kita kadang enggak rajin tapi kerasa banget gitu loh bedanya gitu.
0: Karena memang kalau kita ngomongin soal ngerantau sendiri karena temanku banyak anak rantau gitu
1: sama.
0: Ya. Jadi mereka sendiri sih ngerasa itu perubahannya adalah ketika bangun tidur biasanya rame gitu. Biasanya rame, kalau bangun tidur rame, sebelum tidur juga rame.
1: Iya.
0: Ini sekarang harus sendirian. Belum lagi ada teman-temanku yang mungkin setiap paginya tuh mereka suka dibangunin gitu loh.
1: Oh iya.
0: Karena suka bangun telat kan, jadi bangun.
1: Alarm gitu kan.
0: Alarmnya enggak ada. Jadi memang kalau misalnya orang ngerantau teman Pro 2 biasanya kalau tidak terbiasa bangun pagi akan telat.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sering dibangunin tuh.
1: Apalagi kalau nggak terbiasa pakai alarm yang di HP gitu loh kak.
0: Oh iya benar. Ada apa snus ya yang ngulang-ulang terus.
1: Iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Nah itu. Tapi itu katanya, ini aku nggak tahu ya. Karena kan bukan anak kedokteran nih.
1: Iya. Kenapa tuh?
0: Katanya kalau pakai snus itu tidak baik karena kaget. Jadinya
1: nggak tahu
0: kan
1: ya
0: berulang kan jadi kayak dia tidur bangun tidur bangun katanya gitu sih.
1: Oh jujur aku jarang menggunakan alarm sih kak.
0: Oh iya
1: iya langsung jarang bangun. Banget kadang langsung bangun kadang dibangunin gitu. Bahkan kalau pas selama kemarin aku PBL itu temanku yang nyalain alarm jadi aku ikutan ke mereka gitu dan kalau mereka bangun aku ikutan bangun juga jadinya karena jujur aku kalau tidur tuh kagetan jadi kalau ada orang di sebelahku kayak gerak ataupun nyenggol badan gue, aku bisa langsung tiba-tiba bangun.
0: Oh, iya?
1: Iya. Dan temanku tuh juga kayak, kamu bisa gak sih stop kagetan gitu? Karena mereka tuh juga takut gitu loh.
0: Oke, paham.
1: Nah, mungkin karena itu sih aku juga gak terbiasa pakai alarm. Mungkin ya karena, dan temanku juga ngerasa kayak, kamu sebenarnya sehat aja kan? Karena kayak, sekaget itu kak. Dan mereka tuh benar-benar ngerasa, aku kok baru kali ini ya ketemu orang yang benar-benar kaget gitu.
0: Oke, berarti kamu tipe yang kalau tidur, maksudku kayak gimana ya? Kamu tidur ada tidur yang kurang lelap gitu nggak sih jatuhnya?
1: Iya, kalau kata orang bukan tidur mati.
0: Iya. Yang tidur yang kayak
1: bangun.
0: Suara apa nih? Gitu. Gitu ya?
1: Iya. Kayak gitu.
0: Kenapa ya?
1: Nah, aku juga bingung. Tapi ada di beberapa waktu kalau aku benar-benar capek banget, ya udah aku langsung tiba-tiba tertidur aja dan nggak bangun. Tiba-tiba udah bangunnya tuh pagi gitu.
0: Oke, paham. Ya, semoga semoga aman-aman aja lah ya.
1: Iya, semoga aman aja ya. Sejauh ini sih alhamdulillah aman aja gitu.
0: Ini sampai umur berapa ini sekarang? Masih aman.
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Masih aman aja. Tapi kita nih hari ini teman Pro 2 kenapa sih ngomongin anak rantau? Karena kita mau ngebahas soal kalau ngerantau, jadi anak rantau itu ngerasa bebas atau kesepian. Karena kita pasti sering denger dong sama teman-teman yang kayak, ya aku mau ngerantau ke sini, ya biar apa? Ya biar aku mandiri, biar aku bebas.
1: Iya, biar bebas.
0: Aku mau jalan-jalan, aku mau nongki.
1: Gak ada aturan gitu kan.
0: Terus ada juga yang ngerasa kayak, kalau ngerantau berarti kan kesepian gitu.
1: Iya.
0: Jadi kita bakal ngebahas itu tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngerantau sekarang teman Pro 2 bisa banget gabungan sama kami di WhatsApp di berapa tuh?
1: 0812-5848-7885 atau di mana Kak?
0: Atau di Instagram @RRIPro2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Oke, sebenarnya nih ya kak, kalau kakak dengerin cerita dari teman-teman kakak, itu tuh menurut mereka, mereka tuh ngerasa bebas gitu kah pas di rantauan?
1: Awal-awal iya.
0: Awal-awal?
1: Awal-awal iya. Karena pada saat awal-awal mereka kan ini ya, maba kan ya. Jadi paham kan? Habis PKKMB, PKKMB kan namanya?
0: Iya benar, PKKMB. Kok aja agak ragu gitu?
1: Agak ragu, takutnya berubah-berubah. Kan anak SMA sekarang...
0: Oh iya
1: apa,
0: benar-benar.
1: TKA, apa-apalah itulah.
0: Macam-macam ya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget gitu loh teman Prodo. Jadi takutnya berubah lagi nih namanya.
0: Masih sama, masih sama, masih sama.
1: Nah, takut pas mereka tuh PKKMB kan pasti mereka mencari teman sebanyak-banyak ya.
0: Oh iya benar
1: ya,
0: sih.
1: Kan fakultas-fakultas semua mengumpul jadi satu gitu kan. Nah, dari situlah mereka dapat teman. Teman dari prodi ini, dari prodi ini, dari prodi ini.
0: Pasti itu bagi kelompok juga kan.
1: Nah, yang gitu-gitu gitu tuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, sudah di awal-awal tuh happy karena kan merasa kayak
0: wah ada temen nih
1: betul.
0: Ternyata di rantauan aku bisa dapat temen ya.
1: Nah, abis itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung,
0: oh, iya,
1: ada yang dari Malang, ada Surabaya. Bahkan temanku ini kan hitungannya dia ini anak Bontang gitu kan, kuliahnya di Jogja gitu. Dan di Jogja kan Jawanya Jawa halus ya,
0: iya,
1: jadi
0: iya,
1: kan agak-agak susah gitu buat buat dia yang sama sekali tidak tahu Jawa. Bahkan kita aku orang yang Jawa Timur aja gitu, ketika ada orang Jawa Tengah, ada orang yang langsung berbahasa Jawa halus, aku kayak aduh ngomong apa ya ini.
0: Ya sama aku juga kok, aku juga Jawa dan ya enggak terlalu bisa
1: gitu.
0: Bahasa Jawa juga.
1: Nah, masalahnya adalah karena dia masih awal gitu ya kuliahnya, jadi dia merasa seru nih kerja kelompok, keliling. Bahkan kayak dia tuh jurusannya ini loh, ya apalagi namanya jurusannya dia tuh ya. Pokoknya dia bikin-bikin film-film pendek gitu-gitulah pokoknya.
0: Oh.
1: Sebenarnya bukan perfilman deh kayaknya, tapi ya di
0: ya?
1: Deket-deket situ lah. Tahu lah pokoknya di universitas di Jogja yang isinya tuh
0: isi Jogja kah?
1: Ya, betul.
0: Oh,
1: jadi isinya kan pasti ya ada seni-seni
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar
1: kan.
0: benar.
1: Jadi dia merasa kayak di awal-awal wah seru nih ngumpul sama teman-temannya kesini. Jadi dia merasa bebas karena kan tidak dicariin dong.
0: Iya benar sih.
1: Tidak di chat mamanya kayak pulang jam berapa
0: kan
1: nggak mungkin kan.
0: Jadi dia
1: bikin project-project itu ya sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam baru dia balik ke kos. Nah tapi di pertengahan dia kuliah dia baru sadar kayak kok gak enak ya, kok capek ya gitu. Karena ya itu tadi, karena dia begadang. Pas bangun, mau kuliah, bangunnya telat. Gitu-gitu.
0: Mungkin dia juga ngerasa kayak kegiatanku kok berulang terus ya. Dan makin lama kok kayak makin sepi gitu kan.
1: Kita aja yang satu di kota kita sendiri aja, kita kan jenuh ya.
0: Iya benar.
1: Ada di fase jenuh.
0: Iya aku juga ada gitu sih, kadang sih.
1: Oh, kira lagi jenuh nih teman berasur.
0: Agak capek aja lah ya. Kalau temanku ya kak, rata-rata kan temanku kan cewek kan. Nah kalau cewek ini ya pasti langsung merasa banyak perbedaan. Sering mereka tuh cerita kayak di awal-awal homesick gitu. Terus aku tanya kan ke mereka kayak kalau misalkan kalian homesick tuh kalian telpon gak orang tua kalian gitu kan. Terus kata mereka enggak, mereka memilih untuk diam gitu.
1: Oh, why?
0: Ada yang cerita kalau mereka telepon orang tuanya, mereka malah
1: makin
0: bisa
1: sedih.
0: Tambah sedih dan nangis.
1: Ini perempuan ya, itu
0: ya,
1: kan?
0: Ya, agak beda ya, agak beda. Terus ada juga yang pas awal-awal mereka lebih memilih diam aja, tapi sekarang makin kesini malah makin pengen telepon orang tuanya terus karena dia makin ngerasa kayak aku harus terbuka sama orang tuaku gitu loh, gitu.
1: Oh iya sih memang. Kalau ada vibes yang berbeda gitu. Ketika kita bangun tidur di tempat yang berbeda. Paham gak sih?
0: Paham.
1: Kayak kamu nginap di rumah temenmu atau nginap di rumah sepupumu. Pas bangun tuh rasanya beda.
0: Iya.
1: Aku pernah nginap di rumah sepupuku juga. Ketika aku bangun kayak, kok gak enak ya rasanya ya gitu.
0: Kayak kurang nyaman atau gimana gitu nggak sih?
1: Padahal ya tempatnya sebenarnya aman-aman aja teman-teman. Cuma ya kayak kita ngerasa kayak ih kok beda ya gitu. Mm-hmm. Terus ya itu tadi karena kita sudah terbiasa dari kecil apa-apa ya kayak tadi Nabila bilang ada makanannya di rumah. Terus kalau kita lapar kita tinggal ngomong.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau namanya kita ngerantau, kalau kita lapar kita cari.
0: Mm-hmm.
1: Belum lagi keuangan ini, indis
0: ekonomi. Indis ekonomi ya Kak ya.
1: Kalau enggak masak ya
0: gimana? Ya beli. Ya, tapi kan? Kalau beli terus juga
1: boros.
0: Boros. Kalau masak juga males, serba salah nih jadinya ya, nih.
1: Agak PR sih teman Pro 2. Makanya daripada kayak gitu kita enggak usah anulah Will.
0: Enggak usah ngerantau.
1: Enggak usah ngerantau lah.

0: nasi. Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaat.

0: Nah, sebelum kita lanjut nih Bi, kan kita ngomongin ini nih, apa namanya tadi, ngerantau.
1: Iya.
0: Ngerantau gitu kan. Ada yang ngerasa bebas atau malah mereka ngerasanya kesepian gitu. Nah, daripada kita sebagai orang yang tidak ngerantau gitu ya, ngomongin soal rantau, nanti teman-teman produk kayak, oh, apa sih, kayak ngerti aja.
1: Iya, padahal kamu berdua gak ngerasain loh.
0: Iya, padahal kan kita sharing soal teman kita.
1: Iya.
0: Gitu loh, teman kita banyak yang ngerantau soalnya, teman produk. Jadi daripada kita cuma menyebutkan temanku dan temannya temanku? Nabila gitu ya, kita ke temannya Hani aja.
1: Oh iya, boleh-boleh. Teman boleh, bukan?
0: Iya, bukan orang random kan. Oh, takutnya orang random gitu kan.
1: Coba kak, tolong curhat.
0: Pura-pura jadi temanku ya. Kasian banget tamu ya teman.
1: Iya tuh.

aku Ina. Jadi aku di sini bakal menceritakan tentang rasanya jadi anak rantau. Rasa bebas atau malah kesepian? Menurut aku malah bebas dan gak kesepian sih menurut aku, karena ya di sini ada keluarga ya, ada keluarga besar. Jadi kalau misalnya kesepian, tiba-tiba ngerasa kesepian, eh aku nginep ya tempat kamu gitu, sama keluarga tuh gitu. Terus kenapa ngerasa bebas? Karena ya nggak terikat aturan aja sih. Kayak ya udah enak aja mau ngapa-ngapain, mau jajan jajan apa gitu kan, mau masak mie kapan aja gitu. Terus ya udah bebas sih. Kayak kadang kalau kamar mau berantakan ya udah berantakan lah gitu.

0: gitu, Bil.
1: Oke, okay, terima kasih curhatnya Kak Ina.
0: Kak Ina. Mm-hmm. Jadi beliau. Tiba-tiba sopan banget gitu ya, teman berdua. Tapi dari Ina sendiri katanya dia merasa bebas.
1: Iya, merasa bebas.
0: Dan dia gak kesepian karena
1: ada keluarga
0: gitu loh. Mm-hmm. Tapi memang sih kalau ngerantau ada keluarga itu pasti lebih
1: jadi penolong gitu nggak sih?
0: Walaupun ya, walaupun kayak ya udah mungkin nenek, mungkin kakek atau tante, ya at least ada sepupu gitu.
1: Saya
0: pasti ada orang yang bisa gimana ya jelasin nih? Kayak lebih ke arah orang yang bisa menjelaskan kota tersebut gitu, ya kan? Misalnya kayak Nabila, Jawa mana sih Bil?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah, di Jogja bukan sih? Enggak.
1: Semarang.
0: Oh, Semarang. Iya. Ah, kayak kamu ke Semarang gitu. Di sana anggaplah ada keluargamu banyak di situ. Nah, kalau kamu kuliahnya di Semarang kan otomatis ketika kamu capek, udah capek lagi kemana ya?
1: Pasti kan kamu ada tempat pulang gitu ya. Oh iya, benar.
0: Terus ada teman cerita dong. Iya. Kalau sama teman yang sama-sama ngerantau kan pasti ceritanya sama ya.
1: Oh iya sih. Jadi kayak adu nasib deh kayaknya.
0: Iya, jadinya kayak ya. Kalau aku capeknya gini, nah kalau aku tuh capeknya begini, sama-sama capek.
1: Gak nemu tuh.
0: Gak ada solusinya itu teman berani.
1: Benar.
0: Nah kalau kamu sama sepupumu, sama tantemu, atau mungkin sama kakekmu atau sama nenekmu, pasti kan akan lebih lega gitu.
1: Iya benar sih. Temanku ada juga tuh yang kayak gitu Kak. Jadi kalau dia lagi capek ataupun dia kayak malas ketemu banyak orang, dia ke rumah neneknya. Ya walaupun di rumah neneknya tuh katanya dia cuman, aku cuma main HP kok, cuma nonton TV doang gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi ya udah aku ngerasa nyaman aja di rumah nenek gitu loh katanya.
0: Karena merasa rumah kan. Itu jadi rumah kedua
1: iya sih,
0: gitu loh teman berdua. Kalau di kos ya jatuhnya kayak kita lagi nginep di hotel gitu.
1: Iya sih bener kayak datang, ini lagi bangun, ini lagi balik lagi, ini lagi.
0: Ini cuma buat tempatku istirahat lah gitu kan jatuhnya.
1: Apalagi
0: kan
1: kalau kebanyakan ini apa namanya jalan keluar kayak ngerjain tugas.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi ini apa namanya kalau misalnya sudah sampai kos terus tetangganya ribut
1: tinggal di pemukiman ya, yang
0: agak gimana gitu
1: padat
0: ya.
1: Gitu ya
0: tapi memang ada gitu nggak sih?
1: Ada, biasanya sih ada yang kayak nggak biasanya tuh ada yang orang-orang yang nggak tahu diri nyalain lagu-lagu.
0: Ya betul,
1: bahkan aku juga kayak gitu kok, kadang di dekat rumahku tuh kayak gitu Kak, rame.
0: Serius?
1: Iya,
0: tetangga
1: iya. Aku tuh kadang kayak bangun, kadang kan pagi tuh tiba-tiba tidur lagi gitu kan. Terus ternyata tetangga ada yang nyalain, mereka dia karaoke nyaring-nyaring gitu. Bahkan ibuku tuh sampai sering bercandain kayak gini, "Mbak bangun, ngapain? Itu undangan." Terus kayak, "Hah, undangan di mana?" Itu udah nyaring tuh sound systemnya. Astagfirullah.
0: Gitu. Kenapa ya aku ketawa?
1: Kenapa?
0: Tetangga gitu juga.
1: Ternyata sama ya semua tetangga begitu.
0: Sama. Kalau kamu kan lagu-lagu aja nih, karaoke nih. Aku lagu plus motor.
1: Oh.
0: Aku gak tahu itu motor. Ini agak out of topic teman-teman.
1: Iya.
0: Itu aku mohon maaf banget, ini bukannya apa ya. Tapi itu motor katanya rusak. Selalu dia baikin sendiri. Tapi itu dari aku SD itu motor.
1: Kak, lama banget loh.
0: Paham gak sih kayak setiap hari digeber-geber itu motor.
1: Sampai sekarang masih
0: digeber-geber. Dan alasannya masih sama. Ini nah rusak ininya.
1: Tapi maksud, sering dipakai gak?
0: Sering. Maksudku kayak kan sudah baik. Dari aku SD masa gak baik-baik ini motor gitu kan. Tapi akhirnya kayak ya udahlah gitu. Jadi akhirnya aku harus menahan diri untuk mendengar kayak reng. Dan itu tidak tahu jam. Paham gak sih kayak
1: pagi,
0: siang,
1: malam
0: sore,
1: juga pernah gitu.
0: Malam juga kadang gitu. Jadi kayak ya udahlah, anggaplah memang motornya rusak gitu ya. Tapi maksudku kayak masa rusak dari SD.
1: Iya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak, tolong!
5: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: ngomongin anak rantau lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Kan kalau merantau kan pasti udah sendiri kan, Kak. Pasti ngatur uang, terus ngatur kebutuhan-kebutuhan itu kan pasti juga sendiri.
2: Betul.
0: Terus aku tanyalah ke temanku, kalau ngatur uang ini kerasa banget gak sih gitu kan? Karena kan kalau kita yang masih yang tidak merantau ini kan anggapannya masih bersama orang tua.
1: Betul.
0: Tidak mengetahui hal-hal tersebut, tahu tapi gak yang benar-benar tahu gitu loh, Kak.
1: Paham.
0: Terus kata teman-teman aku, ngatur keuangan itu tuh paling kerasa banget. Apalagi kalau di awal, wah banyak nih uang habis ditransfer nih.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi kayak, aduh pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Tapi aku tanya lagi ke temanku, kamu kayak gitu kah gitu kan? Terus dia bilang, sejauh ini aku masih bisa mengatur keuangan. Cuman kalau memang lagi butuh sesuatu, aku tuh tantang diriku kayak kalau aku mau ini, aku harus menyelesaikan sesuatu dulu. Jadi anggapnya tuh self reward gitu loh. Jadi kalau dia mau beli sesuatu, dia harus menyelesaikan tantangan yang dia buat sendiri gitu. Tapi di sisi lain, kadang dia juga gak bisa nahan. Tapi habis itu dia mencoba untuk tahan gitu kan. Terus kadang pokoknya kalau tumben nih masak, iya biasa akhir bulan gitu kan.
1: Tapi memang kalau orang rantau baru tuh ngeh soal manajemen uang.
0: Iya.
1: Karena apa ya? Ya itu tadi di umuran kita ini gitu ya. Karena tuh kalau sudah ada duit tuh serasa kaya banget.
0: Iya, benar banget.
1: Ini anggaplah misalnya kita ditransfer berapa gitu ya. 500.000, 700.000.
0: Iya.
1: Itu sudah serasa kayak wah, orang kaya banget.
0: Aku mau beli apa ya? Aku mau beli apa ya gitu kan.
1: Langsung kayak guys, nongki di mana nih?
0: Kakak juga gitu kan?
1: Iya, pasti kita ngerasa ada nih duitku nih, ada nih duitku. Kita akan selalu ngomong ada nih duitku. Padahal ketika kita ngerantau, sebenarnya lebih banyak lagi kebutuhan. Kebutuhan itu bukan hanya soal gimana kita makan, gimana kita minum, tapi gimana nanti misalnya kalau ke kampus ada harus yang dibayar lagi, yang gitu-gitu kan kaget-kagetan ya. Kan nggak semuanya pasti kita tahu informasi tentang misalnya di kampus harus bayar A, B, C, D.
0: Iya,
1: kan nggak semuanya kita
0: biasanya
1: tahu.
0: Biasanya tiba-tiba dan mendadak.
1: Betul.
0: Gitu sih.
1: Mungkin kita tahunya dari temen kayak nanti kita akan bayar A dan B ya, pas sudah sampai tempat anunya stafnya bilang, loh ini CD harus dibayar juga hari ini, kan pasti kaget dong.
0: Iya.
1: Dari situ juga harus belajar manajemen uang. Nah kalau dari yang tadi akhir bulan masak, tapi emang aku ngerasa, aku kan suka masak kan, suka masak banget.
0: Okay.
1: Jadi aku sering ke pasar dan aku ngerasa memang ketika kita ke pasar beli bahan-bahan makanan dibanding beli makanan yang sudah jadi, itu jauh-jauh lebih irit.
0: Iya, jauh lebih irit.
1: Kaget aku kayak, ternyata kalau kita beli ayam, anggaplah kita beli ayam setengah lah, teman pro 2 gitu kan. Beli setengah, terus dipotong, ya potong berapa ya? Kalau beli setengah kayaknya potong 6 sabi sih, 6, potong 8. 6 buat goreng. Nah, 6 itu kan mungkin langsung kita makan sehari, sekali dong. Kan bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari. Itu yang membuat kayak, oh ternyata masak itu jauh lebih hemat. Makanya teman-teman kita ngerantau, biasanya skill masaknya akan naik.
0: Iya benar. Dan aku tuh juga sering makan masakan teman-teman aku gitu kan, Kak. Dan aku rasa kayak, ih enak banget gitu. Terus mereka bilang, iya ini baru belajar pas baru ngekos nih, tapi kok enak ternyata gitu kan.
1: Itu namanya belajar terpaksa. Tapi memang kalau kita belajar segala sesuatu teman pro 2, kalau kita paksakan hasilnya biasanya lebih bagus.
0: Iya.
1: Gitu. Karena ya keadaan, mau gak mau kita harus belajar gitu. Kalau misalnya dalam keadaan kita kayak ya udah kita pulang ada makanan, kita pulang tinggal minta, ya pasti skill kita ya di situ.
0: Ya berbeda sih.
1: Betul. Itu yang dinamakan zona nyaman teman pro 2.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Merapat di jam 10, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan
1: Nabila.
0: Tapi nih Bil, tiba-tiba ada yang masuk nih Bil.
1: Oke, siapa
0: apa kita,
1: tuh?
0: Apa kita say hi dulu?
1: Hai
0: dulu, sebentar ya, kita coba cek dulu. Sebentar lagi akan ada batuk. Halo?
1: Halo.
0: Nah, betul kan aku kan? Halo Kak Wahyu.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau aku lagi baik banget sih jujur.
2: Kenapa tuh?
0: Kan baru lulus.
1: Oh. Biasa Kak, biasa.
2: Iya. Kok kira tanggal muda tadi.
0: Oh iya, benar.
1: Iya benar.
0: Besok
1: iya,
0: bener sih kayaknya. Wih, enggak tahu ya kapan ya.
1: Langsung tuh langsung.
0: When ya?
1: Langsung.
2: Iya, kalau tuh datang ke muda tuh biasanya yang dicari ya makanan.
0: Benar.
1: Apalagi ada Samarinda Food Week.
0: Hei.
1: Udah kesana nggak?
0: Belum sih. Nanti kita titip

0: banget.
1: Wah itu banyak banget.
0: Gak bisa nutup itu nanti.
1: Ya, ya kan, kan enak nanti pas keluar gitu kan, pas sampai tempat makan terus kayak aduh penuh lagi dompet gitu langsung dikeluarin.
0: Ini orang kok mau pamer terus sih pamer dari terus tadi.
2: Ini bagi yang mendengar ya, pendengar yang mendengar, ayo serbu Habibie.
0: Serbu sekali juga.
1: Ini ini namanya entertainment. Kan aku kan baik hati. Benar enggak Bila?
0: Baik, baik hati dan tidak sombong.
1: Benar, ya kan?
0: Ya.
1: Iya, aku enggak sombong sama sekali kan.
2: Iya. Mm-hmm. Kalau enggak di traktir ini teman pro 2 atau kru-kru pro 2 mm-hmm. parah sih.
1: Aman. Ya. Ini mereka berdua nanti ku traktir.
0: Apa?
1: Ini deh mineral
2: gulung.
1: Mineral gelas.
2: Wah parah sih.
1: Kan biar gitu, udah haus.
2: Minum di rumah juga bisa deh.
1: Oh gitu ya. Iya sih bener sih.
0: Iya lagi. Jujur. Aku bawa tumbler kok.
1: Iya lagi. Nanti ku isiin deh di galon. tetap air putih. Tetap air putih. Kalau iya, yuk kita hari ini tuh ngebahas soal ini. Apa namanya? Anak rantau. Ya, anak rantau. Kan anak rantau tuh sering ngomongnya pilihannya tuh dua tuh. Kalau ada yang ngomong kalau ngerantau berarti bebas, tapi ada juga yang ngomong ih kalau ngerantau jadinya malah kesepian gitu. Nah kalau menurut Kak Wahyu gimana tuh?
2: Iya, yang pertama kalau aku sendiri kan belum pernah ngerantau ya. Cuma sekarang memang kalau masalah hidup sendiri ya udahlah, karena orang tua udah nggak ada juga, terus saudara-saudara jauh gitu, ya hitungannya ngerantau sih aku, cuma ya di sama di kota-kota sendiri juga sih, nggak keluar kota gitu maksudnya, masih aja sama saudara tuh masih ketemu, cuma ya memang kalau misalnya kita lihat dari pendapat orang masing-masing ya dari dua pihak itu ya wajar, tapi kalau menurut aku yang ngerasa bebas itu mungkin yang udah siap gitu dengan konsekuensinya untuk pindah dan berpisah dengan keluarga.
1: Okay.
2: Atau mungkin mereka tidak terlalu dekat dengan keluarga, atau mungkin mereka punya beban di rumah gitu. Mungkin mereka dapat perlakuan yang tidak baik, jadi mereka akhirnya melihat dunia luar itu jadi kebebasan buat mereka. Justru sebaliknya, kalau orang yang ngerasa sepi ya pastilah, karena keluarga itu adalah satu-satunya tempat untuk bisa dimengerti gitu, yang bisa mengerti kita, yang bisa meramaikan hati kita. Kalau teman apalagi kalau ngerantau teman itu malah jarang.
1: Benar, benar.
2: Karena di suasana baru juga
1: harus kenalan ya, banyak orang ya.
2: Iya, dan itu menunjukkan kalau dia itu berarti dekat dengan keluarganya gitu.
1: Tapi kalau ini, kalau misalnya lagi kesepian gitu, Kak Wahyu ada tips nggak?
2: Kesepian
1: pas ngerantau gitu ya? Terus dia merasa kesepian, baiknya menurut Kak Wahyu mereka ngapain?
2: Dengerin pra 2 dong.
1: Nah itu loh jawaban yang kutunggu.
0: Nyambung nih, nyambung.
1: Itu loh.
2: Wah parah sih, menjilat betul.
1: itu namanya bridging gitu lah.
2: Iya, untung Anda mancing ya.
1: Iya, itu namanya tektokan.
0: Langsung dapat.
1: Langsung dapat.
2: Ya kalau selain pro 2 ya, mungkin kalau aku sendiri kalau kesepian itu ya bikin sesuatu yang baru sih, edit-edit video.
1: Oke.
2: Gitu. Terus cari-cari hal baru lah. Kalaupun nonton aku cari-cari hal-hal yang unik aja gitu, yang bisa membuat aku terhibur.
1: Okay.
2: Itu saja sih.
1: Jadi aktivitas baru gitu ya Kak Wahyu ya?
2: Aktivitas baru, bosen. Karena kalau monoton itu-itu aja bosan. Apalagi kerjaan aku kan tiap hari itu monoton itu-itu aja.
1: Setuju.
2: Makanya kalau sudah bosan, udah aku cari hal-hal lain. Entah itu gangguin kucing kah?
1: Gabut-gabut
2: kan,
1: ya.
2: Hal baru kan.
1: Iya sih, benar sih, gangguin kucing hal baru sih.
2: Kalau ada ayam tetangga datang ya uber-uber aja.
0: Kirain langsung diambil terus dipotong terus
1: parah,
0: dimasak.
1: Parah, kalau

0: ya, itu parah Nabila.
1: Terlalu kriminal itu.
2: Oke.
3: Jadi by the way, thank you banget Kak Wahyu sudah mau sharing nih. Ini ada anu enggak? Apa namanya?
1: Puisi.
3: Pantun kah, puisi kah?
2: Iya.
1: Puisi mungkin.
3: Oh, boleh.
1: Aku coba ya. Boleh. Baca agak cepat deh, soalnya agak ini panjang sedikit.
3: Boleh, boleh, boleh.
1: Bismillah. Sebuah wujud takdir tersimpan di balik saku dada, basah oleh rembasan keringat dan sisa prasangka. Aku adalah siluet yang mengejar bayang-bayang di atas aspal, meninggalkan jejak kaki yang tertutup debu dan sesal. Tanah asing tidak pernah betul-betul menerima. Ia hanya menyewakan sudut sempit untuk membaringkan duka. Di sini sunyi berbunyi lebih keras dari deru mesin, menagih janji-janji perkasa yang dahulu kuangankan dingin. Ibu, di bawah atap rumah yang kian lapuk ditelan usia, mungkin sedang merajut sepi, menafsir rahasia. Ia menitipkan restu yang kini menjelma beban, menahan diri agar tak runtuh dipeluk kerinduan. Berapa banyak purnama harus ditukar dengan angka? Berapa banyak tawa yang runtuh menjadi luka? Di tanah rantau, kita adalah asing bagi masa depan. Dan di tanah asal kita lambat laun menjadi kenangan. Namun garis tangan telah terlanjur di kepal kuat, pantang melangkah surut meski jiwa kian terkerat. Biar sepi menguji batas diri yang retak, sebab darah yang mengalir ini tak pernah diajari untuk kalah oleh jarak. Oke, itu aja.
3: Oke. Thank you Kak Wahyu untuk puisinya. Kali ini enggak anu ya, enggak gugup ya, enggak terbata-bata ya.
1: Ya lumayan lah karena agak panjang jadi takut kelamaan nanti.
3: Oke. Okay.
2: Thank you Kak.
1: Thank you
2: ya Kak.
1: Thank you. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Jadi itu teman Pro 2, kita lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Wahyu. Jadi buat kamu yang mau gabungan juga bisa ngobrol-ngobrol sama kami, bisa langsung chat aja di nomor mana tuh?
2: 0812 5848 7885.
3: Yes, atau di Instagram @RRPro2 sama Rinda dan di aplikasi RR.

0: detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Oke, balik lagi.
1: Kita lanjut nih teman
0: kita
1: peradua.
0: Kita lanjut lagi.
2: Kok dia diem?
0: Kok aku jadi diem ya?
2: Dia kayak apa ya?
0: Tarik nafas dulu,
1: oh,
0: Kak.
1: Oh iya, namanya juga merantau kan pasti kayak
0: gitu.
1: Alasannya.
0: Alasan aja sebenarnya. Lanjut.
1: Kenapa?
0: Kalau di rantauan, kalau tadi kan case-nya kayak ada keluarga, ngerasa ada rumah. Terus kalau misalkan nih gak ada keluarga, kayak bener-bener sendirian di rantauan gitu kan. Teman-temanku tuh ada yang kayak overthinking, aku bakal dapat teman gak ya di rantauan gitu kan. Aku bakal dapat orang yang bisa sama-sama aku gak ya gitu kan. Okay. Karena kan secara nih, kalau di rantauan terus sendirian, terus contoh kecilnya aja sakit sih. Kalau sakit tuh kan pasti kayak kadang kita gak bisa mengurus diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Apalagi kalau hidup sendiri, terus kalau sakit kan harus makan ya Kak ya.
1: Iya.
0: Pasti gak mungkin kan tiba-tiba sambil
1: harus
0: sakit
1: berdiri,
0: sambil
1: harus masak,
0: masak gitu ya. Kan
1: paham.
0: Pasti butuh orang, butuh teman gitu kan.
1: Kita tanya Ikhwan deh, Ikhwan aja butuh dipegang dulu kan sama mamanya.
0: Iya, iya lagi.
1: Iya kan, itu sudah ada fakta dan data yang kita punya gitu ya.
0: Benar.
1: Terus.
0: Kalau aku sebagai teman, sebagai orang yang punya teman rantau, aku berusaha untuk memposisikan diriku. Kalau ada temanku yang sakit, aku mencoba untuk kayak menolong mereka gitu loh.
1: Oke, paham.
0: Jadi teman baik ceritanya.
1: Asik. Baik banget ya Hani ya. Ya Hani itu kayak gak ikhlas gitu loh teman berdua jujur.
0: Apa?
1: Oh, rawat. Oh, dia yang mau dirawat. Nanti kamu kasih ini aja, ayam geprek level 10.
0: Itu kok kayaknya agak mematikan.
1: Agak nyiksa ya, Sorry
0: kasian.
1: Deh kalau gitu. Sorry deh kalau
0: jangan,
1: gitu.
0: Jangan.
1: Lanjut.
0: Aku tanyalah ke temanku juga kan. Kamu culture shock enggak pas pertama kali ngerantau gitu? Iya, benar-benar dia tuh kaget. Kebiasaan-kebiasaan orang gitu sih, kayak yang jarang dia lihat tuh ternyata ada gitu di sini.
1: Itu memang kalau ngomongin soal culture shock sendiri teman pro dua, temanku itu apa ya, kalau misalnya lingkungan dia nggak terlalu culture shock ya, karena ya masih standar lah ya, masih standar orang Indonesia pada umumnya.
0: Ya,
1: cuma beda, biasanya beda kebiasaan cara bicara aja sih biasanya. Kalau misalnya kita ngomongin culture shock, orang Indonesia itu kebiasaan cara bicara atau cara gimana rutinitas pagi itu biasanya berbeda-beda tuh di setiap kota. Itunya doang. Tapi kalau misalnya yang lain, dia culture shocknya justru culture shock yang bahagia, kayak tentang makanan, harga makanan.
0: Dari
1: dia di Samarinda, menurut dia 50.000 sehari gitu ya. Kalau di sana 50.000 bisa 2 hari.
0: Bisa dapat banyak gitu.
1: Jadi dia agak shock kayak kok bisa tiba-tiba di sana ada. Kalau kita ayam geprek berapa sih? 15.
0: 15.
1: Ya kan 15, 18 gitu ya. Kalau misalnya premium-premium dikit ada yang tanpa tulang, yang paha aja,
0: yang terus juicy gitu.
1: Nah, terus ada apa sih namanya teman produk?
0: Mozzarellanya.
1: Nah, ada sausnya yang gitu-gitu. Nah, itu biasanya kan 22, 23 gitu.
0: Benar.
1: Nah, sedangkan kalau di sana itu harga start mulai di 10.000, teman produk.
0: Iya, bahkan kadang ada yang kayak udah sama nasi. Betul. Sama esnya juga.
1: 13.000 dia sama es teh.
0: Murah sih itu.
1: Ya kan, makanya dia shocknya tuh di bagian itunya. Tapi kalau yang lain mungkin dia lebih shock cara bicaranya orang sana. Karena orang sana lumayan sangat lembut gitu. Kayak kan di Jogja ya. Kamulah Jawa Tengah. Terasa banget ada vibes gimana ya jelasinnya ya? Aku bingung juga. Tapi vibes-nya orang-orang Jawa Tengah apa?
0: Putri Keraton.
1: Itu tuh kayak soft spoken. Jatuhnya tuh pasti soft spoken. Tanpa disadarin, gak harus ininya sih, lebih ke arah tone-nya. Tone-nya itu kerasa, Jawa Tengah nih gitu.
0: Makanya
1: orang Jawa Tengah ketika ketemu orang Jawa Timur, Jawa Timur ya mas.
0: Nah, temanku tuh ada tuh yang lagi ini Kak, apa namanya, kuliah di Surabaya. Terus dia tuh benar-benar kaget.
1: Oke.
0: Karena kayak
1: shock banget.
0: Ngomongnya tuh kayak apa sih kalau bahasanya Surabaya tuh kagetan benar-benar yang tinggi banget gitu kan ngomongnya.
1: Betul.
0: Terus dia kadang tuh kayak gak paham re-re gitu.
1: Ah iya benar.
0: Gitu kan. Jadi dia kayak agaknya dia kaget karena bahasa di sana kalau temanku.
1: Bahkan orang Jawa Tengah ketemu orang Jawa Timur ya culture shocknya juga ada.
0: Iya.
1: Dan bahasa mereka pun berbeda.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Jadi kayak bener-bener. Bahasa kayak mungkin kalimat kayak mandi, kalimat makan, apa ya kemarin tuh ya aku lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Ih, aku lupa lagi. Pokoknya ada satu kata yang di Jawa Tengah artinya ini, di Jawa Timur artinya ini.
0: Iya, aku juga gitu. Ada pernah bahas itu tapi aku lupa lagi.
1: Kan. Jadi aku ketika oke gini, bahaya nih kalau aku salah ngomong nih sama orang Jawa Tengah nih. Makanya aku enggak berani lah aku bahasa Jawa. Nanti aja tuan Prodo pakai bahasa Indonesia aja.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Biasanya kalau sudah merantaunya udah lama gitu, terus gak pernah pulang ke rumah, terus ngerasa kayak kok beda ya gitu vibesnya. Kadang tuh apa ya, ada beberapa, pernah gak sih nonton video orang, anak, seorang apa anak tuh? Gitu ngerantau, entah ke luar negeri, entah kemana pun itulah. Udah lama 5 tahun gak pulang, terus dia tiba-tiba pulang,
1: kasih surprise gitu kan. Pernah.
0: Aku kalau nonton kayak gitu tuh gak tahu kenapa, padahal lain aku ya yang
1: terharu.
0: Terharu.
1: Nah, sama aku juga lagi
0: terharu kayak, kayak apa ya, apa ya, maksudku kok bisa dia menahan rasa kangennya sama rumahnya, sama orang tuanya. Bahkan kan kayak 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Kayak, ih aku seminggu pun loh. Kayak Nabila kayak tadi mungkin seminggu pun pasti dia sudah kayak, ih aku males lah di sini gitu kan.
1: Pengen pulang dulu.
0: Apalagi yang bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kata aku sih ya, gak usah sih.
1: Tapi kan gak ada yang tahu ya kak ya, apa namanya, perjalanan orang gitu kan. Jadi ya kita ya jangan lihat orang dari sisi depannya aja gak sih?
0: Betul. Lihat sampingnya, lihat belakangnya gitu ya. Supaya kalau di belakang, kalau misalnya lihat kakinya gitu kan, supaya tahu napak atau enggak gitu kan.
1: Yaduh.
0: Oh serem ya.
1: Serem itu. Serem ya. Agak serem itu. Please deh.
0: Janganlah malam-malam jangan lagi ngomongin begitu ya. Ya maaf ya. Sorry ya teman Pro 2.
1: Bisa dimaafin ya teman Pro 2.
0: Ih kok gitu.
1: Balik. Oke, baik. Kalau cerita dari temanku lagi ya, aha, Kak. Semenjak ini kan aku kan udah semester 5. Terus tuh
0: aduh bentar lagi skripsi tuh.
1: Jangan diingatin.
0: Oke, sorry.
1: Aduh, aku jadi takut loh.
0: Aman.
1: Bentar lagi kan semester 5. Ini kan udah semester 5.
0: Udah semester 5.
1: Terus kalau di jurusanku itu tuh setelah semester 4 kita udah enggak bakal ada libur lagi. Okay. Karena aku kan Kesmas. Nah, kalau Kesmas itu dia ada PBL 1 yang aku tadi bilang, itu kan setelah semester 4. Terus nanti setelah semester 5 ini aku ada PBL 2. Terus habis itu semester 5, semester 6 itu kan udah kayak KKN kan. Nah itu udah gak ada libur lagi gitu loh.
0: Serius?
1: Iya. Jadi aku terakhir libur itu semester 3.
0: Serius?
1: Iya kak, ya Allah.
0: Even like weekend?
1: Iya, itu masih kadang-kadang aja sih.
0: Okay.
1: Menyempatkan aja gitu kan. Cuman kalau yang liburan yang kayak udah lama, berbulan-bulan libur, itu
0: berhari-hari gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya udah gak
0: hari-hari ya?
1: Bahkan temanku udah ini jarang pulang, yang kayak di Balikpapan, bahkan yang Balikpapan anggapnya deket nih ya, benar-benar dia tuh jarang pulang gitu loh.
0: Okay.
1: Apalagi yang jauh kayak Bontang, Berau, itu kan perjalanannya kan lama kan. Jadi ya mereka memilih untuk tetap di sini aja gitu.
0: Eh, tapi memang gimana ya kalau ngeliatin kayak gitu tuh teman Pro 2, jujur nih, jujur gitu ya, kayak berat gak sih?
1: Iya berat banget.
0: Apalagi kayak Bila aja tadi bilang dia agak struggle, agak capek banget gitu ya, ketika harus mau tidak mau tuh mengurangi hari liburnya.
1: Iya.
0: Artinya kan ya untuk Bila yang satu kota gitu ya, maksudnya ya masih bersama orang tua gitu di kota yang sama, itu aja berat gitu teman Pro 2. Gimana kalau misalnya kamu di luar kota atau bahkan di luar negeri gitu. Nah itu yang membuat aku, kenapa sih kampusku tuh sebenarnya di Balikpapan. Aku ngambilnya gedung sini. Aku ngambil gedungnya di sini karena mereka punya gedung namanya tuh PSDKU gitu. Jadi mereka bisa apa ya, pokoknya intinya tempat pembelajaran gedung lain di kota lain gitu.
1: Cabang jadi, gitu ya.
0: Cabang, biasanya gitulah. Jadi aku ngambilnya di sini. Ya karena itu tadi aku nggak mau ngerantau, walaupun cuma di Balikpapan ya. Maksudnya kayak Balikpapan mah kita naik mobil juga sampai, naik tol aja nyampe gitu kan. Kalau mau naik motor, ya paling kayak teman-teman yang lain Sunmori gitu. Sunmori gitu. Cuma ya balik lagi karena aku ngerasa capek aja gitu loh. Kalau misalnya kita harus menahan rasa rindu ya tadi, harus ngatur keuangan, terus lagi belum lagi nanti kita telat bangun dan yang lain-lain. Jadi memang kalau misalnya kamu mampu teman Pro 2 untuk, ini kalau dari aku ya, kalau misalnya kamu mampu untuk yang namanya survive dan pengen mencoba, aku mau keluar zona nyaman deh biar aku bisa mandiri, bisa ini, bisa. Ya silakan. Tapi kalau dari aku sih, ya misalnya sudah memang kuliah, ya gak apa-apa sih kalau kuliah. Tapi kalau misalnya SMP, SMA sudah di luar kota,
1: iya,
0: kayaknya menurutku kayaknya belum deh.
1: Iya, gitu. Memang masih agak susah gitu. Temanku ada juga yang pernah tuh SMA di luar kota dan agak susah katanya dia, karena harus membiasakan diri gitu kan.
0: Apalagi umurnya memang belum siap.
1: Iya benar.
0: Umur belum siap. Itu balik lagi ke umur sih tuan kedua. Dan gak terasa ini sudah di jam 10.53.
1: Iya.
0: Ya, ini padahal temennya Nabila lagi dengerin.
1: Iya nih, hai temanku.
0: Mau disebut namanya?
1: Boleh gak?
0: Boleh.
1: Oh boleh, halo Putri.
0: Hai, semoga obrolan kami berdua hari ini ada insight juga buat kamu teman Prodo dan si Putri. Iya. Semoga terhibur dengan obrolan kita.
1: Dia ini anak rantau nih yang lagi denger nih, anak rantau nih. Semangat salah satunya.
0: Ya, semangat ya Putri, semoga kuliahnya lancar dan ya.
1: Amin.
0: Semoga di ini deh pokoknya tidak capek merantau di Samarinda.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya. Dan mungkin teman Prodo itu aja dari aku sama Nabila, dan kita waktunya pamit undur diri karena setelah ini kita akan mendengarkan Prodo Just Music. Jadi buat kamu di jam 11 nanti kalau mau dengerin lagu bisa banget teman Prodo untuk nemenin tidur kamu. Jadi waktunya aku Habibi pamit undur diri,
1: dan aku Nabila pamit undur diri,
0: dan kita berdua mewakili Hani sebagai pengarah acara hari ini.
1: Terima
0: teman Prodo
1: ya.
0: Ya terima kasih ya. Jadi kita bertiga pamit undur diri teman Prodo. See you and bye bye
1: bye.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat!
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita, membaca Aroma Karsa, menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat lalu disekap.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ia, oh no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 2 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 3 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Kamis 3 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24.00 nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isi seterhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Citra bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

15 detik berharga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayudilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Aku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi. Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu. Temen apaan sih?
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
5: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih.

0: Nomor Pro 2, waktunya akan mendengarkan Pop Pro 2 update bersama Anom Citro. Semua wakil Indonesia di turnamen badminton China Masters 2026 melangkah ke babak kedua atau 16 besar. Empat wakil Indonesia yang berlaga di China Masters 2026 semuanya melewati hadangan lawan babak di babak pertama, di mana Jonathan Christie mendukung Len Jinhao dengan skor 21-17-21-19 pada babak pertama yang berlangsung hari Selasa. Dan pada hari yang sama juga dua wakil dari sektor ganda putra yang berhasil meraih kemenangan, Alifatih Raihan, Devin Arta Wahyudi, menjungkalkan unggulan kelima asal Malaysia Go Zefei dan juga Nur Izzuddin. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, lifter Indonesia Eko Yuli Irawan menyatakan Asian Games 2026 Aichi Nagoya adalah ajang terakhir untuk multi-event tingkat benua. Eko Yuli sendiri juga sudah tampil di Pesta Olahraga Asia sejak 2 dekade lalu pada edisi 2006, yang artinya atlet yang berusia 37 tahun itu bakal tampil di Asian Games ke-6 dalam karirnya. Di Asian Games, atlet kelahiran Metro Lampung itu juga mempersembahkan 3 medali dengan rincian 2 perunggu pada 2010-2014 serta emas pada 2018. Dan juga Eko bertekad mempersembahkan hasil terbaik, di mana peraih medali perunggu Olimpiade 2008 dan 2012 serta perak Olimpiade 2016 dan 2020 itu justru menjadikan pesta olahraga tingkat dunia sebagai titik akhirnya. Demikian Pop Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MIMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dan bagi hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu ya. Dan pastinya pagi hari ini aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu teman Pro 2, kali ini dari dunia sepak bola, di mana Napoli harus kehilangan salah satu pemain andalannya yaitu Scott McTominay teman Pro 2 untuk sementara waktu. Di mana gelandang asal Skotlandia itu diketahui mengalami gangguan irama jantung ringan gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, McTominay ya, ini dari media di sana didiagnosis mengalami aritmia jinak atau kondisi ketika detak jantungnya itu tidak beraturan, dan dia dijadwalkan menjalani prosedur ablasi medan pulsa untuk bisa mengatasi hal tersebut tuh teman Pro 2. Jadi bisa dibilang hal itu juga ya terdengar cukup serius, tetapi termasuk tindakan yang sudah cukup rutin dilakukan. Tapi sejumlah pesepak bola seperti Stefan Lichtenstein tuh teman Pro 2, terus juga selain itu ada Sammy Khedira, Abel Hernandez, Nasser Mazraoui, dan juga Kingsley Coman itu juga pernah menjalani prosedur serupa tanpa mengalami masalah setelahnya. Napoli juga berharap pastinya McTominay bisa kembali bermain ya setelah jeda internasional pertama musim ini. Jeda internasional yang memang berlangsung cukup panjang itu membuat sang pemain diperkirakan memiliki waktu lebih dari 1 bulan untuk bisa menjalani pemulihan. Dan absen ini juga menjadi kerugian bagi Napoli. Ia diperkirakan tidak bisa tampil dalam sejumlah pertandingan penting, termasuk melawan Inter Milan, Arsenal, Bologna, terus juga ada Fiorentina dan juga Frosinone tuh teman Pro 2. Kondisinya ini juga ya teman Pro 2 ya, datang pada waktu yang kurang ideal bagi Napoli, di mana klub asal Italia itu juga mendapatkan kabar mengenai kondisi McTominay ketika bursa transfernya itu udah mendekati penutupan, sehingga tidak punya cukup waktu untuk bisa mencari tambahan pemain di lini tengah. Tapi ya untuk sementara Napoli akan mengandalkan Kevin De Bruyne, Billy Gilmore dan juga Antonio Vergara ya untuk bisa mengisi sektor tengah tuh teman Pro 2 ya. Dan pelatih Napoli Massimo Allegri itu juga disebutkan mempertimbangkan sejumlah perubahan formasi ya untuk mengatasi absennya McTominay. Skemanya biasa 4-3-4-2-1 dan juga 4-2-3-1 menjadi 2 opsi yang bisa digunakan tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini. Dimana ini kita beralih ke Jepang nih Teman Bro 2. Ada sebuah kastil di Jepang yang berbobot 400 ton ditarik oleh 1.800 orang untuk dikembalikan ke lokasi aslinya nih Teman Bro 2. Dimana 1.800 orang di Jepang ya menarik menara utama kastil Hirosaki yang bobotnya itu 400 ton untuk mengembalikannya ke posisi semula di Hirosaki, Prefektur Aomori. Dimana kastil Hirosaki ini pertama kali dibangun pada 1611 ya Teman Bro 2, sementara menara yang masih berdiri sekarang itu dibangun kembali pada 1810 setelah bangunan aslinya itu terbakar ya akibat sambaran petir. Dan juga berdasarkan informasi Teman Bro 2, pemerintah kota Hirosaki, aksi pemindahan ini juga ya menjadi bagian dari program restorasi karena memang dinding batu di bawah menara itu mulai menggembung dan beresiko runtuh jika terjadi gempa besar. Dan karena itu ya menaranya dipindahkan sekitar 70 meter dari posisi semula pada 2015 supaya agar 2182 batu di bawahnya itu bisa dibongkar dan disusun kembali. Nanti setelah proses perbaikannya itu selesai, menara mulai dikembalikan menggunakan hikiya atau teknik tradisional Jepang untuk memindahkan bangunan tanpa membongkarnya. Caranya ya Teman Bro 2, bangunan itu diangkat dari pondasinya, ditempatkan di atas rel atau roller gitu ya yang ada rodanya. Abis itu nanti digeser perlahan menggunakan tali atau bantuan mesin tuh Teman Bro 2. Dan perkembangan proses ini juga ya benar-benar dibagikan oleh media lokal di sana ya Teman Bro 2. Dalam 2 hari aja menara itu berhasil digeser sejauh 2,2 meter dan mencapai 3,64 meter setelah 5 hari tuh Teman Bro 2. Jadi ini masih dalam proses perjalanan perpindahan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
1: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Nah, ini para ahli nih teman Pro 2 itu setuju bahwa masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30 sampai dengan 34 tahun tuh teman Pro 2. Masa transisi gitu ya. Jadi sebuah studi yang diterbitkan The Lancet di mana itu menyarankan bahwa perkembangan otak terutama di area yang memang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, regulasi emosi dan kontrol diri terus berlanjut hingga usia 30-an tuh teman Pro 2. Jadi peneliti menyarankan bahwa masa remaja yang mungkin berlangsung dari usia 10 sampai dengan 24 tahun sementara transisi ke masa dewasa itu bisa berlanjut hingga sekitar 30 sampai dengan 34 tahun. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa menjadi dewasa itu tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan biologis tapi juga oleh perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama tuh teman Pro 2. Ya, dan nanti pastinya itu aja kali ini teman Pro 2, kita lanjut lagi nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin dulu ada Celine dan juga Nadia alias Bernadia dengan Kau Lagi.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
4: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk pagi hari ini. Dan aku sudah gak sendirian lagi nih teman Pro 2. Ada siapa pagi hari ini?
1: Ada Amay.
0: Hai Amay.
1: Hai hai, morning
0: iya.
1: Morning.
0: Weh, morning morning, keren gitu ya. Gimana kabarnya Amay pagi hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa ya, walaupun sempat itu lagi kabur-kaburnya ya kayak.
0: Oh kabur, bener. Kabur kemana tuh?
1: Kabur, cerahnya kabur, sekarang redup ya, mau demendung.
0: Iya, dia mencoba meluruskan agak-agak mikir dulu ya, gak apa-apa gitu tuh teman Pro 2. Tapi pastinya kita berdua, ada Kuanom Citro dan juga ada Amay nih teman Pro 2, bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10. Nah ini juga tadi benar ya apa yang dikatakan sama Amay, yaitu tentang kabur nih. Ini ya teman Pro 2, jangan lupa pakai masker. Ini lagi kabut-kabutnya tuh kayak sudah mulai memasuki kota gitu ya. Udah dari beberapa hari kemarin, bahkan kayak pagi hari ini aja udah terlihat kok ya. Maksudnya tuh apa yang kita lihat tuh gak begitu jelas.
1: Benar.
0: Kayak gitu-gitu. Jadi jangan lupa tuh pakai masker untuk memperdua, dijaga kesehatannya gitu.
1: Benar banget. Dan juga kalau misalnya mungkin matanya lagi sensitif gitu nih kak,
0: iya,
1: jangan lupa
0: juga
1: pakai kacamata ataupun ya pakai penutup helm.
0: Iya,
1: kaca helm itu.
0: Kalau helm mah pasti ya.
1: Pasti ya.
0: Kalau udah bawa kendaraan gitu. Tapi ya, kali ini kita bakal ngebahas apa nih Amay?
1: Kali ini kita bakal ngebahas ya seputar dunia perfilman di Indonesia.
0: Oke, ngebahas tentang film-film yang ada di Indonesia.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya ya, yang kita bahas ini adalah isu apa ya? Bukan isu sih, lebih tepatnya ke arah keresahan.
1: Bener.
0: Mungkin kita sebagai orang yang biasanya itu nonton film gitu ya. Ya kalau kita kan nonton-nonton aja gitu, nonton film Indonesia nonton film luar juga nonton gitu. Tapi mungkin ada satu fenomena yang kayak kenapa ini tuh begini ya, kenapa ini tuh juga tetap apa ya, kayak seakan-akan menurutku kayak ini tuh bukan sesuatu hal yang menarik, tapi kayak kok orang tuh bisa buat sebegininya gitu.
1: Bener, dan apalagi kan kak, sekarang kan kita lihat tuh kok kayaknya beberapa film Indonesia tuh yang kita lihat ya poster-posternya di bioskop, kok kayaknya ini kayak film remake dari luar deh.
0: Nah iya. Dan
1: kita membuat kita bertanya-tanya, apakah industri film kita ini main aman gitu kan kak?
0: Wes.
1: Main aman. Yang pasarnya sudah pasti.
0: Oh gitu. Pasarnya udah pasti gitu. Tapi benar sih, tapi mungkin kita mulai dengan ini dulu sih. Tapi kalau Amay sendiri, doyan nonton film gak sebenarnya?
1: Kalau aku ya doyan nonton film, aku lebih ke genre action.
0: Action?
1: Iya, tapi jujur ya teman Pro 2, aku lebih sukanya nonton rangkuman film. Kecuali ini pas udah nonton rangkuman film, kok kayaknya ini menarik banget ya. Tuh kayak pingin ngerasain filmnya langsung gitu selama 2 jam, ya udah aku nonton.
0: Ada gak yang kayak misalnya kan kamu sering nonton berarti kamu tipe orang yang gak apa-apa tuh di spoilerin.
1: Bener-bener.
0: Oke, nah tapi kalau misalnya kamu penasaran, kamu nonton full kah atau nonton part, bagian ini kok kayaknya seru ya, jadi kayak kamu majuin di menit berapa sampai ke berapa gitu, atau gimana?
1: Kalau aku, kalau misalnya sudah penasaran banget ya kayak, aku nonton full pasti.
0: Oh full, oke lah, tapi diceritain dulu baru nonton ya.
1: Jadi udah tau, ternyata jalannya begini ya, jangan ceritanya.
0: Ya bener kayak gitu. Tapi aku juga sebenarnya doyan nonton karena kayak mungkin triggernya adalah temenku yang kayak suka nontonnya tuh senonton itu. Jadi tuh kayak misalnya rilisan, kalau kan biasa kalau di bioskop itu tuh rilisannya sekitar 1 bulan, ya kan? Nah terus temenku itu tipe orang yang kayak nonton tuh harus di hari pertama, premiere day-nya gitu. Terus aku tuh kan yang dulu awalnya biasa aja kayak ya udah mau nonton-nonton, enggak gitu. Akhirnya tuh kayak kepancing kayak jadi ikut vibe-nya dia, ikut ritmenya dia untuk nonton gitu. Jadi kayak ayo nonton. Jadi tuh selalu di awal rilisannya. Jadi kayak misalnya rilisnya hari Rabu, ya udah kita pokoknya harus nonton di hari Rabu itu. Terus di jam pertama, nah itu jangan sampai ketinggalan. Karena temanku itu anti banget sama spoiler. Biasanya kalau udah lewat sehari gitu ya, bocoran-bocoran tuh ada tuh kayak di X gitu, di Threads gitu-gitu. Dulu sih masih X aja ya, atau Twitter gitu. Jadi tuh gara-gara ada kayak gampang bocor, dia tuh kayak takut terkontaminasi sama ceritanya. Jadi dia tuh harus nonton pertama dulu baru tenang gitu. Dan aku akhirnya kebawa tuh kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kayak gitu juga, tapi filmnya pilih-pilih, nggak yang kayak semua film kutonton semuanya di awal gitu.
1: Kalau Kak Anom, kan ada tuh ada beberapa orang yang dia saking nggak mau dapat spoiler, dia nggak nonton trailer Kak.
0: Iya, iya.
1: Temennya Kak Anom gitu.
0: Iya, betul. Oh my God. Iya, benar. Kalau nggak, mungkin yang ke-spill tuh cuman apa ya, kalau ada trailer, ada teaser. Nah kalau teaser masih gak apa-apa. Karena teaser tuh paling round kayak 20 atau 30 detik aja. Kalau trailer tuh baru yang kayak 1,5, 2 menit, 3 menit, kayak gitu-gitu. Bener tuh teman pro 2 ya. Tapi kalau dari hobi nonton aja nih, kelihatan banget bedanya.
1: Iya.
0: Tapi tetap sama-sama nonton film.
1: Iya.
0: Nah itu yang penting. Nah ini juga kita ngajak kamu buat gabungan juga nih teman pro 2 ya. Boleh kasih tahu kira-kira menurut kamu itu gimana tuh teman pro 2 tentang remake-meremake film ini. Apakah kayak kamu setuju atau gak setuju, boleh kasih alasannya. Bisa gabungan di mana, Mai?
1: Bisa gabungan di 0812-5848-7885.
0: Ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Oke, teman Pro 2 ngomongin tentang film remake nih ya. Mau itu film remake dari film yang udah laris di pasar internasional,
1: yeah,
0: atau juga film Indonesia yang dulunya mungkin tahun 2000-an sempat hits-hitsnya.
1: Oh iya, benar.
0: Di remake sekarang gitu kan, Kak.
1: Betul.
0: Kan banyak banget. Dan salah satu yang Amai ingat, yang paling Amai ingat soal film remake itu, salah satunya adalah film My Annoying Brother.
1: My Annoying Brother. Oh iya, iya, iya, iya.
0: Jadi awalnya itu film Korea.
1: Iya. Yeah.
0: Baru tuh di remake di Indonesia kalau gak salah. Baru tahun mungkin
1: kayaknya 2000. Sekitar 2 tahun lalu gitu.
0: Baru-baru aja.
1: Benar-benar. Tapi ya itu sih Taman Pro 2. Ya mungkin menurut kita yang kayak ada rasa kurang menarik. Tapi tetap aja ada marketnya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Marketnya tuh ya mungkin orang-orang yang kayak apa ya. Pasti kan kita tuh kalau mau coba tuh harus pengen tahu atau mau mereview tuh harus dicoba dulu.
0: Benar, ha-ha.
1: Mungkin mereka tuh juga rasanya tuh yang kayak sebelumnya nonton Annoying Brother yang Korea gitu kan ya. Nah itu tuh jadi punya rasa ngebandingin yang versi Indo dengan cara nonton.
0: Bener.
1: Kayak gitu, sama jadinya tuh ya kayak nonton dulu baru mungkin di review apa kekurangan apa kelebihan menurut personal dari yang nonton kayak gitu. Itu sih, tapi yang ramai juga itu kemarin yang Miracle
0: Cell
1: in Number 7 itu ya, itu juga rame tuh, itu juga tuh. Tapi itu Amai nonton gak?
0: Kalau yang itu, Amai nontonnya yang versi Koreanya.
1: Oh Koreanya, yang Indonesia belum ya?
0: Yang belum.
1: Oke, aku jujur baru, aku tuh apa ya nyebutnya ya, aku belum nonton sampai selesai. Karena itu sudah ada di platform streaming gitu kan. Nah aku tuh belum nonton sampai selesai karena aku kayak gak kuat kayak ini kalau sedih. Kayaknya
0: renyuh dari hati.
1: Iya renyuh, nyesek kayak gimana gitu. Kayak bentar, stop dulu. Abis itu aku tahan sampai sekarang. Kayak gitu-gitu. Apalagi ya mungkin apa ya, kalau untuk meremake sesuatu itu mungkin ya, kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu kan kayak ngapain sih di remake gitu.
0: Dan ya Kak, kalau misalnya kan kita kan sudah misalnya nonton yang versi originalnya kan, pastinya kan kalau misalnya kita dengar, oh ini di remake nih versi Indonesianya gitu, pastinya kita udah kayak menetapkan standar tinggi gitu. Nah sejauh ini Kak, kalau Kak Anom nonton film remake nih ya, menurut Kakak apakah film remake yang di Indonesia ini sudah memenuhi standar Kakak gitu?
1: Oh kalau aku sebenarnya apa ya, kayak mohon maaf ya teman Pro 2 karena ini mungkin lebih ke arah personal gitu ya, tidak untuk menjatuhkan atau gimana, karena aku sebenarnya agak kurang suka sesuatu hal yang kalau apa ya, lebih suka tuh sama hal yang lebih original aja, karena itu tuh jadi sesuatu yang baru yang kita tuh tanpa tahu alurnya bagaimana, ekspektasinya seperti apa, jadi betul-betul no clue. Nah ya cluenya pasti adalah di trailer atau gimana gitu, tapi kalau sesuatu yang remake itu aku kayak mungkin ada persamaan cerita gitu dari yang remake juga, kayak live action juga.
0: Iya,
1: ini gak cuma mungkin di Indonesia aja, bahkan di luar aja juga banyak memperdebatkan remake itu juga, live action itu juga. Nah jadi tuh ya itu sih aku agak-agak kurang srek sama yang kayak abis nampilin ini misalnya, ini film pertamanya, baru nanti film keduanya diproduksi yang lain tapi dengan cerita yang sama dengan karakter ataupun aktor yang berbeda, aku agak kurang setuju sih, karena tidak merasakan originalitasnya tuh nggak ada sensasinya gitu, gitu. Kalau kamu gimana?
0: Kalau Amai sih mungkin ya karena itu kok tadi yang tadi Amai bahas, karena kan mungkin terbiasa kayak yang film original udah bagus banget nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kayak kalau misalnya nonton yang versi film remake, mohon maaf ya nih teman Pro 2, izin.
1: Izin.
0: Jadi kayak
1: Sudah. Sudah aja. Gitu. Makanya kayak apa ya, teman Pro 2 kadang kita ya namanya kita rasai enggak apa-apa dong kita omongin gitu kan ya. Ya salah satu keresahannya tuh ya salah satu bentuknya tuh ya ini tuh teman Pro 2, kenapa harus di remake? Dengan kayak ya apa bedanya, maksudnya bedanya paling ganti bahasa, terus ada mungkin kultur yang karena beda negara yang bakal ngebikin, ya pasti ada unsur bedanya. Tapi kan ujung-ujungnya ceritanya juga sama.
0: Setuju.
1: Gitu, itu sih teman Pro 2 yang bikin kita resah.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Loh, kakak.
1: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Teman Pro 2 ya, tadi kamu habis dengerin lagu Mr. Taxi dari Girls' Generation ya teman-teman Pro 2. Bayangin ya, di mana Gigi itu kalau ditaruh di pinggir jalan manggil angkot kayak apa ya? Taxi, taxi, taxi, taxi.
1: Wah, semua angkot langsung berhenti.
0: Bukan berhenti, lanjut. Nggak denger soalnya kayak apa apa gitu, kayak gak denger di jalan gitu kalau ternyata ada yang manggil gitu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kali ini kita bakal dengerin dulu cek fakta nih ya, tapi pastinya untuk hari ini ya, kira-kira apa yang akan dibahas dan siapakah yang akan membahas itu, langsung aja deh kita dengerin dulu cek fakta pagi hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2, barengan lagi sama Mesya Veronica di sini. Kali ini aku lagi ada di salah satu kafe yang ada di Samarinda. Nah, aku udah barengan sama kakak-kakak cantik nih. Aku mau coba tanya-tanya. Mungkin kita perkenalan dulu ya.
1: Nama aku Citra.
2: Nama aku Aya.
3: Nama aku Aulia.
0: Nah, menurut kakak-kakak nih, kenapa sih sekarang tuh banyak banget film remake?
1: Kalau menurut aku sih, karena rumah produksi nggak mau ambil resiko. Jadi, cerita yang sudah terbukti populer jauh lebih rendah risiko finansialnya dibanding menguji ide baru di pasaran.
2: Kalau menurut aku sih, buat kejar tayang di aplikasi streaming, itu tuh butuh pasokan tontonan baru terus-menerus buat pelanggannya, Kak. Jadi, cara cepat buat ngisi katalog mereka.
0: Kalau kakaknya?
3: Karena teknologi efek visual CGI sekarang sudah canggih banget. Film jadul yang dulunya punya keterbatasan efek sekarang bisa dibuat ulang jadi jauh lebih megah dan manjain mata.
0: Oke, terima kasih. Itu tadi teman Pro 2 alasan kenapa sih film remake sekarang tuh banyak banget ya di Indonesia. Tiga alasan tadi bisa menjadi faktor utamanya. Kalau gitu, sekian dari aku, Mesya Veronica, kembali ke studio.
4: Oke, ya, itu dia tadi untuk cek faktanya terkait film remake itu tadi. Benar sih sebenarnya yang kayak... Ternyata maksudnya ini di luar dari originalitasnya ya. Bener. Tapi ya itu kayak butuh pasokan, butuh memang butuh ini tuh tetap berjalan gitu kayak ya hitungannya kayak oh ini jilid 1, oh ini jilid 2, part 1, part 2, part 3 gitu-gitu harus tetap dilanjutin bener. Gitu.
5: Dan juga ternyata Kak mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu. Tadi mulai dari sisi ini kan untuk memenuhi pasokan tontonan
4: iya,
5: gitu.
4: Betul.
5: Berarti yang kedua tadi yang sudah kita bahas tentang pasarnya udah pasti.
4: Iya.
5: Gitu kan? Jadi oh ya sudah deh kalau misalnya orang sudah terpikat banget dengan versi originalnya pasti mereka penasaran juga kan.
4: Iya.
5: Kalau versi yang lain gimana gitu.
4: Ah benar. Tapi ada sebenarnya film luar yang aku tuh ini bukannya apa ya teman Pro 2. Ini personal di akunya kayak. Ini kok makin kesini makin begini gitu. Contohnya adalah Fast Furious.
5: Oh, yang banyak sequelnya itu ya kak ya.
4: Bener. Sebenarnya ya menurutku untuk film terakhirnya Fast Furious yang pas itu yang pas banget yang ini yang Walker itu meninggal dunia. Terus ya yang lagunya It's Been a Long Day Without You My Friend gitu-gitu. Menurutku itu kayak udah pas banget itu tuh kayak udah selesai. Abis dari situ masih tetap lanjut lagi. Itu terus-terus bahkan kayaknya ini ada lanjutannya lagi di Fast Furious 10 kalau gak salah. Sampai 10. Padahal tuh kayak udah sebelum-sebelumnya kayak Fast Furious 9, 8, 7 gitu. Ya Allah banyak banget. Jadi tuh kayak jadi bahan olokan atau bahan omongan gitu. Kamu nonton gak Fast Furious? Orang Fast Furious 7 aja belum nonton. Kayak gitu-gitu.
5: Iya. Tapi juga ya kak, bukan hanya film itu, tapi ada beberapa film lainnya yang aku rasa juga kadang untuk alur ceritanya itu maksain gitu.
4: Ah iya apa? Kamu ada referensi nggak? Gitu-gitu.
5: Lebih ke kalau mungkin film aku belum ada, tapi mungkin kayak lebih kayak drama gitu kak.
4: Oh drama.
5: Iya, yang awalnya kayak mungkin dia harusnya 12 episode, tapi mungkin karena ratingnya tinggi gitu kan, tiba-tiba kok. Ini alur ceritanya makin ngalor ngidul ya.
4: Ah iya, itu juga ada tuh yang kayak seharusnya tuh ini tuh udah selesai, tapi karena ratingnya tinggi, selesainya ini kayak dimulai lagi dengan sesuatu yang baru. Ini ada satu yang memaksakan kayak ini tuh tetap ada karena franchise-nya tuh sebesar itu. Tapi bukan film, bukan serial, tapi ini anime.
5: Oh.
4: Naruto dilanjutin sama Boruto. Itu. Tapi tahu kan?
5: Tahu.
4: Iya kan? Kayak Naruto dulu memang fanbase-nya besar banget. Yang kayak kita tuh sebegitu sukanya sama Naruto. Walaupun sebegitu panjang juga kan episode-nya. Tapi sekarang dilanjutin sama Boruto tuh kayak...
5: Anaknya.
4: Iya anaknya. Ya ampun ngapain sih? Kan kayak yaudah nih selesai gitu. Si Naruto udah jadi Hokage gitu-gitu. Tapi kok masih aja dilanjutin kayak... itu dah, itu mungkin titik yang kayak kita yang udah cinta jadi gak cinta lagi gitu, yang kayak oh ini udah selesai nih ending partnya tuh udah mungkin apa ya, happy ending gitulah intinya, tapi ternyata masih dilanjutin lagi yang ternyata ceritanya dan juga produksiannya ternyata sudah nggak sebagus dulu dan kalah juga sama mungkin kayak contoh anime-anime lainnya. Itu contoh-contoh aja gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang fanbase-nya sebesar itu aja tetap masih bisa, ini tuh teman produk, masih bisa kayak dihujat sama orang gitu-gitu. Nanti kita bakal bahas lagi gitu ya, ngomongin tentang remake ini ya Maya. Nah buat kamu nih teman produk, jangan lupa tadi gabungan aja di WhatsApp kita ataupun juga di Instagram kita juga pastinya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.